0: Pertahanan Nasional ATR BPN. Empat orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Nusron ya, Pak. Kopernya kan?
5: Punya Pak Nusron, Pak.
3: Pak,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak? Pak, ngasih di Pak Nusron. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini. dari Basarnas dan KNKT. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kopi Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everfo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everfo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Baik, pemirsa, kami. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol, via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja,

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Sesaat lagi kita akan ikuti update informasi bersama dengan prakirawan dari BMKG Banyuwangi begitu ya, dalam update perakiran cuaca tentunya di perjalanan Jember pagi ini. Tapi sebelum itu informasi untuk Anda pendengar. Jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria menyebut saat ini masyarakat dihadapkan dengan tantangan algoritma dan disinformasi. Hal ini disampaikannya saat berdiskusi dengan sejumlah pegiat sekolah internet komunitas atau SIK dalam kegiatan Rural ICT Camp 2026. Tantangan ini diungkapkannya karena derasnya arus informasi yang mudah didapat dari genggaman ponsel pintar. Bahkan hal ini ditekankannya juga didukung dengan semakin meratanya akses internet. Wamenkom Digi lebih lanjut menuturkan tantangan itu semakin kompleks karena platform media sosial, di mana dalam perkembangannya medsos ini berjalan menggunakan algoritma yang bisa membentuk lingkungan informasi berdasarkan kecenderungan penggunanya. Lebih lanjut, memang tantangan ini juga diperberat dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini ditegaskannya menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam membedakan informasi yang benar dan narasi yang menyesatkan. Nezar menyatakan di tengah ledakan informasi, medsos, algoritma, AI bisa menjadi resiko tersendiri, sehingga ditekankan hal itu tidak memberikan dampak tanpa kecakapan informasi dapat membuat masyarakat lebih mudah terpapar misinformasi dan disinformasi.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Pagi hari ini, Rabu 16 September 2026. Kira-kira perakiran cuaca hari ini seperti apa? Langsung kita tanyakan pada suhunya begitu ya. Perakirawan langsung dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
1: Pagi. Pagi hari ini dengan siapa yang bertugas?
2: Dengan Rahma.
1: Oh iya, Mbak Rahma sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Mbak. Baik, Mbak Rahma sudah siap untuk memberikan informasinya?
2: Ya, sudah siap.
1: Baik, silakan Mbak Rahma.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiran cuaca hari ini tanggal 16 September tahun 2026. Untuk secara umum wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang dan sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 11 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 28 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Kemudian, untuk perakiran cuaca di wilayah Tapalkuda, Banyuwangi hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Jember diprediksi cerah hingga udara kabur. Wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal. Kecepatan angin 2 hingga 21 knots dari arah tenggara hingga barat daya. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,9 meter kategori rendah. Kemudian jarak pandang minimal 6 sampai 8 km. Selanjutnya, perakiran cuaca di wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi. Kondisi cuaca cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 knots dan jarak pandang 9 km. Kemudian untuk peringatan gelombang tinggi yang berlaku tanggal 16 hingga 19 September 2026. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan Banyuwangi. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali. Selanjutnya, rekomendasi kepada masyarakat yang saat ini wilayah Banyuwangi dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau dihimbau kepada masyarakat yang pertama, menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan, maupun saluran air selama musim kemarau. Yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca dan juga informasi tambahan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Rekan Rahma untuk informasinya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih kembali, Mbak.
1: Baik, pendengar, itulah tadi update informasi dari Prakirawan Rahma dari BMKG Banyuwangi. Kita ikuti acara selanjutnya.

0: aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

0: Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan serah jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ikuti dialog Jember Menyapa untuk edisi pagi hari ini, tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Jember, tanah kas desa atau TKD merupakan salah satu aset desa yang memiliki nilai strategis karena dapat memberikan manfaat dan pendapatan bagi desa apabila dikelola secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan. Pengelolaan TKD juga perlu memperhatikan aspek pemanfaatan yang optimal, salah satunya terkait penentuan nilai atau harga sewa. Di lapangan, dapat muncul pertanyaan ketika terdapat TKD yang disewakan dengan nilai lebih rendah dibandingkan harga sewa lahan pertanian di sekitarnya. Kondisi ini tentu perlu dilihat berdasarkan mekanisme penilaian, kondisi tanah peruntukan, hingga aturan yang menjadi dasar penetapan harga. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai jangka waktu sewa TKD, termasuk apabila masa sewa dibuat melampaui masa jabatan kepala desa. Karena TKD ini merupakan aset desa, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatannya tetap memberikan kepastian hukum dan tidak membatasi kewenangan pemerintahan desa berikutnya. Lalu bagaimana pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan TKD benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa? Dan bagaimana DPRD melihat persoalan transparansi, kewajaran harga sewa, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan TKD? Kita akan bahas dalam dialog Jember Menyapa pada kesempatan pagi hari ini, Rabu 16 September 2026, bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak Imam Darmaji, dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo, Bapak Saifullah. Tentunya dalam dialog Jember Menyapa RRI Jember. Kami sudah terhubung bersama para narasumber. Yang pertama coba saya sapa terlebih dahulu Bapak Saifullah, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo. Selamat pagi Bapak Saifullah.
2: Selamat pagi Mbak, sehat selalu.
0: Amin, amin. Sehat Bapak Saifullah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Bapak Saifullah sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdialog bersama kami. Terima kasih kembali sama-sama. Kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo. Selamat pagi Bapak Imam Darmaji.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, sehat Bapak Imam?
3: Alhamdulillah sehat Bapak. Ibu.
0: Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Imam sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama dengan RRI pada kesempatan pagi hari ini. Kita membahas topik terkait optimalisasi pengelolaan tanah kas desa atau TKD begitu ya Bapak. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu detailnya seperti apa. Ini menarik untuk kita bahas. Sebelumnya saya coba tanya terlebih dahulu ke Pak Imam Darmaji nih. Secara umum Pak Imam, bagaimana kondisi dan pola pengelolaan tanah kas desa atau TKD ini di Kabupaten Situbondo? Dan tujuan utama TKD ini bagi desa itu apa? Boleh dijelaskan, monggo.
3: Ya, terima kasih Mbak, siapa ini?
0: Nova Pak.
3: Mbak Nova, jadi secara umum pengelolaan TKD di Kabupaten Situbondo ini kita laksanakan sesuai dengan perbup yang sudah kami susun, yaitu perbup 22 tahun 25 dan juga ada perbup peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2005. Jadi secara umum sudah diatur Bapak, ini sudah sesuai juga dengan aturan di atasnya, yaitu Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang telah diubah dengan Permendagri nomor 3 tahun 2024. Memang dalam pelaksanaannya ini memang perlu diadakan pengawasan lebih lanjut karena tidak semua desa dalam pelaksanaan penggunaan tanah kas desa ini sudah berjalan dengan aturan-aturan tersebut. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang Bapak, Ibu, bahwa tanah kas desa ini sepenuhnya sebagai aset desa, sebagai penghasil pendapatan asli desa. Jadi tanah kas desa ini sudah tidak berupa bengkok yang melekat kepada kepala desa dan perangkat desa, tetapi adalah aset desa yang dimaksimalkan untuk pendapatan asli desa maupun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu Mbak, mungkin pendapat saya dari awal dulu. Monggo dilanjut.
0: Baik, baik. Terima kasih Bapak Imam. Tapi dalam menentukan harga sewa TKD sendiri, apakah mungkin bisa dijelaskan komponennya itu apa saja, indikator yang harus menjadi pertimbangan pemerintah desa? Apakah harga sewa lahan pertanian di sekitar ini bisa dijadikan salah satu pembanding, Pak Imam?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi seharusnya desa yang akan melaksanakan sewa-menyewa tanah kas desa ini harus menyusun peraturan desa atau peraturan kepala desa yang mengatur tentang pengelolaan aset desa tersebut. Jadi setelah itu, begitu ada aturan di desa, dibentuk tim untuk tim pengelolaan aset desa. Yang salah satu tugas tim ini melaksanakan survei harga tanah yang akan disewakan berdasarkan hasil taksiran harga sewa tanah di sekitar lokasi TKD tersebut. Jadi penentuan harganya ini berdasarkan harga taksiran harga sewa tanah di sekitar tanah TKD tersebut pada tahun itu, gitu loh.
0: Oke, baik. Jadi beberapa komponen menjadi bahan pertimbangan begitu ya, indikator yang harus menjadi pertimbangan pemerintah desa begitu ya, Bapak Imam. Baik, Bapak Imam, saya izin geser ke Bapak Saifullah. Bapak Saifullah masih bersama kami?
2: Iya.
0: Baik. Bapak dari perspektif DPRD sendiri nih, Pak. Seberapa penting TKD dikelola secara terbuka dan akuntabel? Mengingat memang tanah itu merupakan aset desa begitu ya, Bapak?
2: Iya. Betul. Jadi kami dari Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum, dengan telah berubahnya undang-undang ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, bahwa yang awalnya dulunya tanah kas desa itu dikatakan bengkok ya, itu dikelola oleh pribadi-pribadi, baik kepala desa, baik perangkat desa ya. Tetapi dengan berlakunya undang-undang yang baru ini, bahwa TKD itu menjadi aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan baik, yang perolehannya masuk kepada kas desa, menjadi pendapatan desa. Tentu dalam persoalan tata kelola aset desa ini, bukan hanya pada persoalan sewa menyewa tanah, karena banyaknya sekarang ini banyak disewakan, sudah nggak mungkin dikelola sendiri, sudah disewakan praktisnya, karena nanti masuk pendapatan. Makanya bagaimana kita nanti mencermati, khususnya pemerintah daerah, terutama DPMD, kemudian camat, gitu ya, selaku pembina, untuk melakukan pembinaan ya. Nanti inspektorat melakukan pengawasan. Bagaimana tata kelola terhadap pengelolaan aset desa, tenaga desa ini dengan baik ya. Tidak hanya persoalan yang saya katakan sewa menyewa tanah. Jadi kalau nanti di dalam pembinaan ditemukan sewa TKD dengan harga yang terlalu murah, atau jangka waktu yang melampaui ketentuan misalnya, atau dilakukan prosedur yang ini harus dilakukan dengan prosedur yang benar, nah di sini peran TNKAP itu melakukan koreksi ya, terhadap unsur-unsur itu. Nah itu yang barangkali perlu kami apa sampaikan itu supaya betul-betul pemanfaatan tanah kas desa ini bisa dioptimalkan.
0: Baik, lalu bagaimana Pak Saifullah, DPRD ini melihat persoalan apabila memang ada TKD itu yang disewakan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga sewa sawah masyarakat di sekitar lokasi, apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya mungkin bisa dibilang ketidakwajaran begitu ya Pak Saifullah?
2: Ya, kita kan tidak serta-merta kemudian bahwa ini di bawah harga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam bahwa ini dibentuk peraturan desa.
0: Baik.
2: Ya. Sisi hukumnya sudah ada perlindungannya. Kemudian ada tim survei. Nah, kemudian di survei itu membandingkannya dengan apa? Dengan tanah sekitar gitu, dengan tanah-tanah sekitarnya. Nah, itulah barangkali menurut pandangan saya nanti jangan sampai kemudian kita ya menjustifikasi kepala desa ini ya, membuat perjanjian atau apa namanya sewa tanah kas desa itu di bawah harga ini. Ini tugas kita bersama, terutama pemerintah kabupaten dan inspektorat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat ya, yang lebih ketat. Nah, kita akan cari apa dasar penentuan harga tersebut. Jangan sampai nanti harga ini ditentukan secara subjektif ya. Apa sak senengi kepala desa karena yang akan nyewa misalnya sapa saudaranya wis dibikin rendah. Nah, ini yang justru akan membawa PAD-nya ini akan rendah. Nah, kayak itu kami dari Komisi 1 itu memberikan saran begini, kita inventarisasi dulu seluruh TKD yang disewakan di desa itu. Kemudian kita periksa luas lokasi tanahnya bagaimana, terus siapa yang nyewa. Kadang-kadang ini yang nyewa, ini ada kasus-kasus yang terjadi, itu ya istri Jakades gitu kan. Nah, kan memeriksa nilai sewa ya. Kemudian membandingkan tadi dengan sekitar ya, tanah sawah sekitar. Nah, itu kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Kita periksa perdesnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, maka pengelolaan TKD ini betul-betul berpedoman pada keratuan dan peraturan yang berlaku. Itu menurut saya, Mbak. Jadi kalau yang terlalu rendah ini menurut saya perlu kita ulang, kita tinjau, kita kaji lagi bersama gitu.
0: Baik, Pak Saifullah, DPRD sendiri apakah juga sudah atau pernah menerima atau menemukan persoalan terkait perbedaan harga sewa TKD antar wilayah atau antar desa ini sendiri? Kalau memang ada, apa yang menjadi perhatian dari DPRD sendiri, Pak Saifullah?
2: Jadi kami begini, pernah ke desa Salabukti ya, desa satu desa itu karena kepala desanya PAW, jadi saya coba tanyakan bagaimana pengelolaan TKD-nya. Ternyata diinventarisasi sudah oleh kepala desanya. Dan itu tadi disewanya oleh keluarga
0: kepala desa.
2: Kepala desa yang lama gitu. Dan jangka waktunya juga mungkin melebihi gitu. Nah, ini yang gak bagus. Nah, ini kami minta supaya di awal itu pemerintah kabupaten punya istilahnya alat deteksi, sistem pengawasan preventif ya.
0: Okay.
2: Kalau ada katalah istilahnya. Jadi jangan kemudian kalau sudah terjadi baru kemudian dilakukan ini, tapi sejak awal kita sudah melakukan itu pengawasan secara intensif itu. Preventif lah. Jadi kalau komisi satu ini sederhana aja. Pertama bahwa PKD ini kita pahamkan bukan milik kepala desa, tetapi ini adalah aset milik desa. Kalau dia sudah paham bahwa ini aset milik desa, kepala desa itu hanya mengelola untuk kepentingan desa. Tidak boleh membuat kebijakan yang mengurangi hak pemerintah desa maksudnya, dan masyarakat pada masa yang akan datang. Karena dari pengelolaan yang benar, yang baik, dengan harga yang pantas, ya, itu akan dapat meningkatkan pendapatan desa, dan pemanfaatan dari PKD ini bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desanya. Nah, dengan usaha-usaha yang macam-macam. Itulah yang barangkali pandangan-pandangan kami seperti itu.
0: Baik, Bapak, terkait jangka waktu tadi yang sempat disebutkan oleh Bapak Saifullah ya, kalau memang ada TKD yang disewakan ternyata masa berlakunya itu melampaui masa jabatan kepala desa, ini pandangannya seperti apa? Apakah ada konsekuensi atau tindakan tersendiri, Pak Saifullah?
2: Ya, kan gini, makanya kami sarankan baik kepada camat maupun kepada DPMD atau pemerintah kabupaten itu, termasuk inspektorat, untuk kita lakukan evaluasi. Tidak serta-merta kemudian nanti dipunishment begitu. Tetapi kita kaji dulu, ada dasarnya dulu. Setelah kita lakukan kajian, oh kenapa melebihi dan semuanya. Karena batasannya itu paling lama 3 tahun. Setelah itu karena jabatan sekarang kepala desa 8 tahun, mungkin bisa diperpanjang gitu. Nah, kalau sudah mau habis satu jabatannya kurang setahun terus di perpanjangan lagi, nah ini yang perlu kita ingatkan. Nah, ini nanti diatur di dalam peraturan kepala daerah. Ya, tentu sanksinya sudah ada di dalam peraturan kepala daerah itu. Bagaimana terhadap kepala desa yang melebihi seperti itu. Nah, itulah akan kita evaluasi. Tetapi kami ingin bahwa bagi mereka yang melakukan kepala desa yang melakukan melebihi dari ininya, dari batas waktu masa jabatannya, itu diberikan peringatan-peringatan sekaligus sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada. Pak Imam saya kira lebih paham ya.
0: Baik.
2: Peraturan daerahnya apa ada sanksi gitu. Kalau ada sanksi, ya itu nanti bisa kita terapkan kan gitu.
0: Baik.
2: Kalau berlebihan.
0: Baik. Ya. Baik, saya coba langsung tanyakan ke Pak Imam ini. Pak Imam.
3: Iya,
0: baik. Terkait yang dibahas barusan bersama dengan Pak Saifullah, ini sanksi ya kalau memang sewanya itu melampaui atau melebihi masa jabatan begitu ya. Selama ini apakah sudah ada sanksi tersendiri begitu, Pak, dalam teknisnya?
3: Terima kasih, Bu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Saya baru menjabat di DPMD itu mulai bulan Januari kemarin. Sampai saat ini. Jadi selama ini masih belum ada laporan maupun pengaduan berdasarkan data kami. Ada desa yang menyewakan lebih dari masa jabatan kepala desanya. Belum ada pengaduan gitu, Bu. Jadi, tapi akan kami cek nanti. Karena kami sekarang sedang turun ke lapangan, ke desa-desa untuk inventarisasi data aset desa ini maupun pemanfaatannya. Sedang kami laksanakan itu sudah berjalan kurang lebih di 5 kecamatan, Ibu. Jadi mungkin saya targetkan di akhir bulan Oktober semua desa ini pendataan dan inventarisasi aset desa dan tanah, termasuk tanah kas desanya ini sudah selesai. Karena apa, Ibu? Karena kita di tahun 2027 ini akan melaksanakan pilkades. Di 2007 kita akan melaksanakan pilkades serentak di 115 desa. Kalau asetnya ini tidak terinventarisasi dengan baik, termasuk pengelolaannya, maka saya khawatir begitu ada penggantian kepala desa nanti, asetnya ini ada yang hilang gitu loh. Jadi makanya dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa kami sekarang sedang melakukan pendataan dan inventarisasi dan penggunaan aset desa di masing-masing desa. Jadi sementara ini kami masih belum menemukan. Kalau misalnya nanti menemukan, kami akan memperingatkan kepala desanya agar sewa ini hanya cukup sampai masa jabatannya.
0: Baik.
3: Tentunya nanti kalau tetap dilanggar sesuai dengan perda tentang kepala desa, di situ ada larangan dan sanksi bagi kepala desa yang melanggar aturan. Nah, nanti misalnya yang sudah terjadi saat ini, misalnya kita berikan, nanti Pak Camat akan memberikan teguran pertama. Diberi jangka waktu misalnya 10 hari untuk menyelesaikan itu. Kalau tidak selesai, nanti diberikan teguran kedua, gitu loh, Bu.
0: Baik.
3: Diberi jangka sampai misalnya 10 hari. Terakhir, nanti Pak Camat bisa mengusulkan pemberhentian sementara kepala desa ini, kalau dia melanggar, gitu loh, Bu.
0: Baik.
3: Jadi sudah terjadi, Ibu.
0: Baik, Pak Imam, itu artinya berarti itu sebelum adanya pemilihan desa selanjutnya itu sudah ada kayak pendataan begitu ya, TKD-TKD di jabatan yang mau diserah terimakan istilahnya. Kalau sudah ada prosedur semacam itu, harusnya memang tidak ada yang sampai melampaui batas masa jabatan dong ya, Pak Imam?
3: Iya, siap, Ibu, siap. Nanti kita evaluasi seperti itu.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan tidak ada kasus yang melebihi sewa itu.
0: Baik, Bapak. Kalau untuk aduan itu sendiri, Pak Imam, sejauh ini yang berhak mengadukan itu siapa? Apakah masyarakat secara umum bisa melakukan pengaduan tersebut?
3: Bisa, Ibu. Siapa saja bisa mengadukan itu, baik masyarakat, penyewanya, perangkat desa, maupun ya NGO atau LSM bisa. Yang penting ada bukti, gitu, Ibu. Ada bukti yang memperkuat pengaduan tersebut. Itu, Bu. Nanti dari bukti awal yang kami terima itu akan kita tindak lanjuti turun ke lapangan. Kita mengecek apakah benar ada penyelewengan atau tidak, itu akan kita lakukan. Jadi kalau ada penyelewengan, nanti kita upayakan bagaimana persoalan ini selesai. Kalau tidak selesai seperti tadi, maka kepala desanya bisa disanksi sampai pemberhentian sementara, Ibu.
0: Baik, baik. Jadi bisa dibilang juga penyewaan TKD ini pemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya begitu ya, Pak ya?
3: Betul, Ibu.
0: Lalu bagaimana mekanisme pemanfaatan atau penyewaan TKD supaya masyarakat desa itu bisa mengetahui berapa luas tanah yang disewakan, kepada siapa begitu ya, terus berapa nilai sewanya, untuk berapa lama, itu mekanismenya sesungguhnya seperti apa, Bapak Imam Darmaji?
3: Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi, Bu, nanti bagi desa yang akan melaksanakan sewa menyewa tanah kas desa ini, itu paling tidak sudah membuat peraturan desanya yang mengatur ini, gitu.
0: Baik, baik.
3: Setelah peraturan desa ini selesai, maka dibentuk tim pengelola aset desa, utamanya dalam sewa menyewa aset. Tim ini nanti yang akan melaksanakan istilahnya, mungkin kalau dulu lelang, gitu. Kalau dulu lelang, sekarang tidak harus lelang, gitu. Nanti dia yang akan melakukan survei harga tanah kas desa tersebut. Setelah melakukan survei harga, nanti dimusyawarakan, ditetapkan harga sewa tersebut. Nah, berdasarkan harga sewa tersebut, baru ditawarkan kepada masyarakat. Sesungguhnya semua orang boleh, diutamakan terutama bagi masyarakat desa itu sendiri, diutamakan, Ibu. Tapi kalau misalnya di masyarakat tersebut tidak ada yang berani menyewa, bisa disewakan ke orang luar di luar desa itu, Bu. Jadi itu, Bu. Jadi berapapun yang sudah ditetapkan itu harus dipenuhi, dan nanti semua dana tersebut dimasukkan ke kas desa, ditransfer langsung ke kas desa. Jadi tidak diterima uangnya, tapi langsung ditransfer ke rekening kas desa, Ibu. Jadi nanti otomatis itu menjadi pendapatan asli desa yang harus masuk dalam APBD tahun itu. Jadi kalau misalnya tahun sekarang, maka harus masuk di APBD tahun, pendapatan APBD tahun ini. Dan juga pemanfaatannya juga harus tercantum, pemanfaatan tanah hasil PAD tersebut harus tercantum di APBD juga, Ibu. Seperti itu, Bu, yang semuanya dimaksimalkan untuk kegiatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Mungkin seperti itu dulu, Ibu.
0: Baik, Pak Imam, kalau Pak Imam tadi sempat menyebutkan bahwasanya jabatan Pak Imam ini baru mulai Januari 2026 begitu ya. Sejauh ini dari Januari sampai ke September ini sudah ditemukan penyelewengan harga sewa dan lain sebagainya yang tidak wajar nggak, Pak, di situ Bondo begitu?
3: Begini, Ibu, jadi penyelewengan penggunaan tanah kas desa ini tidak hanya masalah sewa menyewanya. Yang saya temukan ada beberapa kasus, misalnya ada kasus tanah kas desa itu dijadikan, itu sudah ada, itu sudah kita tangani meskipun masih belum selesai yang terjadi seperti itu, Ibu. Dan juga ada sewa menyewa tanah kas desa tapi pembayarannya ini sampai sekarang belum selesai gitu loh, Bu, karena kebetulan penyewanya itu banyak dari perangkat desa gitu, Bu. Misalnya seperti itu. Jadi kasus-kasus seperti itu sudah kita coba tangani, kita bantu selesaikan di pemerintah desa. Baik. Karena kadang-kadang kepala desanya itu mau tegas, tetapi ternyata penyewanya perangkat desa itu terjadi itu, Bu, di satu desa. Yang terakhir yang kami tangani itu yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Saiful di desa Selomukti itu ada sewa menyewa tanah kas desa itu langsung dari masa jabatan kepala desanya sampai akhir masa jabatan kepala desanya di tahun 2027 di tahun 2006 ini, Bu. Jadi itu yang saya temukan dan ini coba kita selesaikan gitu, Bu.
0: Baik.
3: Jadi ada beberapa kasus-kasus pengelolaan tanah kas desa ini yang tidak sesuai aturan itu coba kami fasilitasi untuk selesai di tingkat desa. Ya kalau misalnya tidak selesai di tingkat desa, nanti ada beberapa mungkin ya kita turun bersama inspektorat sudah, Ibu. Ya nanti kita angkat ke tingkat kabupaten, kalau nggak selesai lagi mungkin kita minta bantuan kepada APH untuk menyelidiki persoalan itu, Ibu.
0: Baik.
3: Mungkin seperti itu, Ibu.
0: Baik, kendala terbesarnya apa ini, Pak? Terkait penyelesaiannya kan belum selesai nih. Kendala terbesarnya yang ditemui biasanya di lapangan itu apa? Seperti apa?
3: Contohnya, Ibu, seperti masa sewa itu. Memang idealnya itu dilakukan setiap tahun. Tapi boleh dilaksanakan sampai

0: tahun gitu Bu. Harusnya harga sewa ini bisa diperbaiki setiap tahunnya itu Bu. Jadi sehingga penerimaan desanya ini juga tidak maksimal. Berikutnya mungkin kendala-kendalanya Ibu, dalam perjanjian itu kadang tidak disebutkan kapan sewa itu harus dibayar. Kalau secara umum itunya harus dibayar di awal gitu Ibu. Di awal sewa kan Ibu. Tapi kenyataannya yang terjadi ada yang dibayar di pertengahan, yang harus ditagih dulu, ada yang dibayar di akhir tahunnya, yang harus ditagih dulu. Itu kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki Ibu, sehingga nanti di sini jelas, misalnya harga sewa harus dibayar setiap tahun di awal tahun gitu. Karena apa? Begitu di awal tahun ini kan nanti akan dicantumkan di APBD pendapatan ini. Dan di akhir tahun ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka nanti kepala desanya yang salah. Karena target PAD-nya dari tanah kas desa ini harusnya pasti didapat, menjadi tidak didapat gitu. Mungkin itu sekitarnya dulu.
1: Baik, terima kasih Pak Imam. Saya izin geser ke Pak Saifullah. Pak Saifullah masih bersama kami?
2: Ya,
1: baik. Itu tadi menangkap dari obrolan bersama dengan Pak Imam begitu ya. Pak Saifullah, menurut dari sisi DPRD sendiri Pak, ini apakah perlu ada standar atau formula yang lebih seragam begitu dalam menentukan harga sewa TKD supaya tidak terjadi perbedaan tumpang tindih harga gitu yang terlalu jauh?
2: Kalau penyeragaman itu tidak bisa ya, misalnya diatur dengan peraturan bupati. Tapi kalau diberi interval itu boleh.
1: Oke.
2: Antara ini sampai batas terendah dan batas tertinggi gitu, mungkin itu bagus. Karena memang bupati ini kan mempunyai kewenangan ya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa ini. Ya. Tetapi kewenangan ini selain ada di DPMD ya, tetapi paling bagus itu diserahkan, dilimpahkan kepada camat gitu. Sehingga camat ini akan lebih dekat dan lebih cepat di dalam memantau tentang tanah kas desa. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Iman tadi terkait dengan untuk segera melakukan inventarisasi bersama inspektorat ya, kalau pemeriksaan atau sweeping lah misalnya begitu ya, kalau misalnya ini untuk semua tanah kas desa kalau bisa di akhir tahun ini sudah di 2026 semua sudah beres. Nah, nanti kedepannya pemerintah daerah itu bisa membuat database. Ya. Database itu seluruh TKD yang ada di Kabupaten itu yang disewakan, nah, itu bisa dimonitor lewat database atau yang IT yang sudah kita buat gitu. Lokasinya di mana, status asetnya apa gitu. Siapa penyewanya, nanti bisa kita lihat. Kalau misalnya harga sewa yang lebih rendah, itu baru bisa kita inikan. Ya, saran panjenengan tadi apakah bisa diseragamkan? Karena kan masing-masing daerah, misalnya tanah kas desanya tempatnya posisinya tidak bagus, misalnya sulit air, nah itu pasti rendah kan. Nah, itu bisa dijadikan pedoman batas terendah dan batas tertinggi. Meskipun itu juga akan menjadi kesempatan kalau ada batas terendah dan tertinggi itu, nanti semuanya pakai batas terendah gitu.
1: Iya.
2: Kan menjadi tidak optimal juga itu pengelolaannya. Ya, jadi itu termasuk tadi yang saya katakan di Salamuk itu kalau terjadi itu. Artinya begini, maksudnya melebihi batas waktu kepala desa. Maksudnya, kepala desa ini kan meninggal. Nah, artinya, kepala desa penggantinya ini hanya menginventarisasi saja. Dan kalau akan melakukan perubahan terhadap harga sewa di situ, karena dianggapnya bahwa ini terlalu murah. Ternyata dilihat siapa yang nyewa. Nah, istinya misalnya. Nah, ini kan tidak serta-merta kemudian kita lakukan kesalahan bahwa ini ya harus kita lakukan pembinaan, kemudian kita carikan formulanya.

0: bagaimana nanti dibuatkan peraturan desa yang lebih objektif, ya, ya, tidak berdasarkan subjektif, ah, saya naik kepala desa masa enggak. Tapi itu standar yang nanti diketahui secara umum.
1: Okay.
0: Dan ada nilai kewajaran lah, ada nilai kewajaran gitu ya. Jangka kewajaran termasuk jangka waktu, itu yang harus ada di regulasinya seperti itu.
1: Baik, jadi kalau diseragamkan memang bukan solusi begitu ya Pak Saifullah.
0: Dan,
1: karena memang
0: ya,
1: masing-masing TKD itu ada ininya sendiri ya, ada istilahnya ada harganya tersendiri begitu ya.
0: Ada harganya sendiri.
1: Kalau ya, mau dikasih karena batas atas, batas bawah pun juga takutnya malah diseragamkan ambil batas bawah semua gitu ya jadinya.
0: Ambil batas bawah semua gitu.
1: Baik, baik.
0: Nah, itu tadi cukup kita disewakan dari peraturan bupatinya misalnya diboleh pengelolanya disewakan dengan harga yang wajar dengan membandingkan tanah di sekitar kan gitu kan,
1: ya, ya,
0: patokan-patokannya seperti itu. Nah, baik, itu dijabarkan oleh kepala desa dalam bentuk peraturan desa. Saya kira bagus itu kalau sudah terjadi seperti itu gitu.
1: Bisa.
0: Memang kalau terlalu rendah, nah, itu yang perlu dievaluasi.
1: Ya.
0: Dievaluasi untuk kita lakukan perbaikan kembali.
1: Baik.
0: Sehingga batasan waktunya nanti tadi itu paling bagus ya memang setahun sekali, tapi memang boleh saya katakan tadi 3 tahun. Sebab kalau langsung di apa disewakan jabatannya, mau jabatannya kan inflasi ini juga pasti berubah gitu, harga itu pasti berubah kan, berarti apa ya tidak bisa optimal kita memanfaatkan TKD itu.
1: Baik.
0: Itu Mbak.
1: Baik, Bapak Saifullah dan Bapak Imam, izin jeda dulu sejenak Bapak dan pemirsa maupun pendengar RRI Jember, tetaplah bersama kami menyimak dialog Jember menyapa persembahan dari Pro 1 RRI Jember.
2: Tahukah Anda, di Situ Bondo ada Taman Nasional yang dijuluki Little Africa in Java. Taman Nasional Baluran adalah salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Situ Bondo, Jawa Timur. Di sini, Anda dapat menemukan padang savana luas yang mirip dengan pemandangan di daratan Afrika. Lengkap dengan satwa liar seperti rusa, banteng, merak, dan ayam hutan yang hidup bebas di alamnya. Spot utama yang sering dikunjungi adalah savana bekol. Dengan hamparan rumput dan latar gunung Baluran yang memukau. Tidak jauh dari situ, wisatawan juga bisa menjelajah Goa Jepang sebagai peninggalan sejarah, serta bersantai di Pantai Bama yang tentunya masih alami dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Semua itu membuat Baluran bukan sekedar taman nasional, namun pengalaman wisata yang lengkap antara savana, hutan, satwa, dan pantai. Jadi, jika Anda mencari destinasi alam yang kaya panorama dan pengalaman berbeda di Jawa Timur, Taman Nasional Baluran di Situ Bondo wajib masuk dalam daftar liburan Anda.

0: Situ Bondo ada pantai yang menjadi favorit keluarga dan pelancong saat melewati jalur Pantura. Pantai Pasir Putih di Situ Bondo merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal dengan pasirnya yang luas, landai, dan ombak yang cenderung tenang. Sehingga cocok untuk bermain air bersama keluarga atau sekedar bersantai menikmati angin laut dan pemandangan laut yang luas. Pengunjung bisa berenang, bermain kano, atau menyewa perahu untuk melihat laut lebih dekat. Di sekitar pantai juga tersedia warung makanan seafood segar, gazebo untuk istirahat, serta penginapan dan cottage yang menawarkan pengalaman bermalam menghadap ke laut. Harga tiketnya pun sangat terjangkau, membuat pantai ini mudah dijangkau wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun yang menempuh perjalanan jauh menuju Bali. Jadi, bila Anda ingin tempat liburan pantai yang ramah keluarga sekaligus spot istirahat selama perjalanan, Pantai Pasir Putih di Situ Bondo bisa jadi pilihan tepat.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti dialog Jember Menyapa edisi pagi hari ini dan kita masih bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, Bapak Imam Darmaji, beserta Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo, Bapak Saifullah, yang membahas terkait optimalisasi pengelolaan tanah kas desa. Sebenarnya sudah banyak cara begitu ya, formula yang memang sudah dipraktekkan istilahnya ya, untuk bisa mengoptimalisasikan sewa TKD ini supaya bisa merata dirasakan oleh masyarakat, begitu ya Pak Imam dan juga Pak Saifullah. Cuman dalam teknisnya memang dibutuhkan benar-benar pengawasan yang ketat begitu ya, supaya tidak ada oknum dalam tanda kutip begitu ya, yang memanfaatkan yang justru nantinya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Begitu ya Pak Imam dan Pak Saifullah.
2: Iya, betul.
1: Baik, saya ke Pak Imam kembali. Pak Imam Darmaji, ini terkait DPMD ya. Kalau tadi sudah dijelaskan, kalau memang menemukan, bahkan kemarin sudah ada penemuan begitu ya Pak ya, dan sekarang ini masih melakukan proses panjang, karena kalau penemuan itu nggak bisa yang langsung hari ini, langsung sanksi hari ini juga begitu ya Pak. Perlu proses pembuktian dan lain sebagainya, pastinya juga pengumpulan instrumennya tidak hanya sehari dua hari begitu ya Pak Imam Darmaji. Kemudian kalau memang terjadi penemuan, misalkan dari masyarakat pun juga bisa langsung melaporkan ke DPMD, begitu Pak? Pelaporannya langsung ke DPMD atau ke kantor desanya dulu atau bagaimana Pak Imam Darmaji?
3: Monggo Ibu, kalau misalnya masyarakat ingin mengadu bisa ke kepala desanya dulu, ke kantor desanya. Kalau misalnya belum ada tanggapan bisa ke Pak Camat, karena Pak Camat diberi wewenang mewakili bupati untuk melakukan pembinaan desa. Kalau juga masih belum tangani dengan baik, bisa mengadu lewat DPRD maupun ke Pak Bupati. Nanti Pak Bupati akan menyimpankan kepada kami untuk menangani persoalan-persoalan tersebut.
1: Baik, baik. Jadi ini sekaligus closing statement Pak, mungkin mau ada pesan untuk masyarakat di Situ Bondo dan sekitarnya supaya ikut berperan aktif begitu ya, supaya TKD ini tidak sekedar disewakan tapi benar-benar bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa begitu. Pak Imam, silakan.
3: Ya, terima kasih Bu. Jadi kami pemerintah daerah Kabupaten Situ Bondo berharap pengelolaan TKD ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya pengelolaan tanah kas desa ini semaksimal mungkin bisa menghasilkan pendapatan asli desa, dan pendapatan asli desa tersebut kemudian dicatatkan atau dimasukkan dalam APBDES di tahun berjalan. Dengan sendirinya karena ini masuk ke APBDES, maka hasil tanah kas desa tersebut bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi monggo, mungkin kalau ada masyarakat di Kabupaten Situ Bondo menemukan masalah tanah kas desa ini, misalnya dikelola tidak secara benar, disewakan dengan harga murah dan lain-lainnya, monggo bisa melaporkan kepada desa tersebut atau ke Pak Camat, ke kami maupun ke DPRD. Nanti pasti akan kami coba untuk diselesaikan sehingga pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di seluruh Kabupaten Situbondo ini bisa berjalan baik, bisa berfungsi secara maksimal, sehingga akan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan di desa tersebut maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Saya kira ini Ibu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya Pak Saifullah, mungkin sebagai closing statement ada pesan dari perwakilan DPRD begitu ya, kepada pemerintah desa supaya TKD ini benar-benar menjadi aset produktif yang manfaatnya juga bisa kembali kepada masyarakat desa. Silakan Pak Saifullah.
4: Ya, oke. Jadi saya harapkan pada pemerintah desa agar benar-benar TKD dikelola seoptimal mungkin dan bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di desanya. Apabila masyarakat menemukan persoalan-persoalan itu, maka tahapan-tahapan yang perlu kita laporkan, yang dilapori itu bisa langsung kepada kepala desa misalnya. Itu bagus kalau seperti itu namanya tabayun. Ya. Kemudian yang kedua, karena ada BPD di situ, Badan Permusyawaratan Desa, itu sebagai fungsinya sebagai pengawas. Nah itu bisa dicurhati juga misalnya. Nah itu yang nanti juga punya kontrol untuk pengawas. Dan juga kepada camat ya. Karena camat ini punya kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa, maka camat ini juga harus punya database ya, terhadap TKD yang ada di seluruh desa. Kemudian berjenjang ke atasnya ini, kita ke Pemkab ya, untuk melakukan audit gitu ya. Setiap tahun melakukan audit terhadap kas desanya. Jadi pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap TKD-TKD, khususnya TKD yang bermasalah. Baik itu kontrak lamanya kontrak, nanti akan kita lihat review legalitasnya itu. Jangka waktunya, harganya, dan penerimaan desanya seperti apa. Nah, nanti kontrak-kontrak itu ya, yang lama itu perlu dievaluasi. Ya, maka saran kami terakhir, bangun sistem monitoring TKD. Ya, bangun sistem TKD kepada pemerintah kabupaten supaya pengawasan TKD dengan ketat. Ini akan dapat mengoptimalkan TKD ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu barangkali Mbak yang saya sampaikan.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Saifullah. Pendengar dan pemirsa, terkait optimalisasi pengelolaan tanah kas desa seperti yang disampaikan oleh Pak Saifullah selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo, kemudian Bapak Imam Darmaji Kepala DPMD Situbondo begitu ya. Bahwasanya memang TKD atau tanah kas desa ini bukan hanya sekedar aset yang disewakan, tapi alangkah baiknya ketika dioptimalisasikan ini bisa menjadi aset produktif yang benar-benar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena nantinya manfaat ini akan kembali dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut, begitu. Terima kasih sekali lagi untuk seluruhnya saja para pendengar dan juga pemirsa RRI Jember. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Imam Darmaji, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo, Bapak Saifullah. Terima kasih. Semoga sehat terus, sehat selalu, dan selamat bertugas kembali, Bapak. Semoga masyarakat bisa benar-benar turut merasakan manfaat dari apa yang diperjuangkan oleh Pak Imam dan juga Pak Saifullah, begitu ya. Terima kasih. Dan akhirnya saya Nova Novita pamit undur diri. Di belakang layar ada Mas Diego selaku operator dan juga gatekeeper, ada Bagus di sana. Kami pamit dari Dialog Jember Menyapa. Untuk Anda yang ingin menonton kembali Dialog Jember Menyapa edisi hari ini, bisa langsung menuju ke channel YouTube RRI Jember. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Imam dan Pak Saifullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dua konten di media sosial diklaim sebagai dampak semburan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Jakarta setelah gunung di Selat Sunda tersebut erupsi pada 4 hingga 6 September 2026. Konten pertama memperlihatkan semburan seperti debu atau asap yang muncul dari bawah tanah di kawasan pertokoan. Sedangkan konten kedua menampilkan dua mobil yang tertutup debu tebal. Kedua konten tersebut kemudian dikaitkan dengan abu vulkanik yang disebut telah mencapai wilayah Jakarta. Klaim tersebut menyesatkan karena kedua konten tidak berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Konten pertama sebenarnya memperlihatkan asap yang muncul di kawasan pertokoan Jalan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 6 September 2026. Asap tersebut berasal dari kebakaran saluran listrik bawah tanah akibat korsleting gardu PLN, bukan semburan abu vulkanik. Sementara itu, foto dua mobil yang dipenuhi debu merupakan dokumentasi erupsi Gunung Kelut pada 2014 di Kota Yogyakarta dan pernah diunggah oleh mendiang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho pada 14 Februari 2014. Verifikasi lokasi juga menunjukkan foto tersebut diambil di Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Kesimpulannya, kedua konten tersebut bukan bukti abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mencapai Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jember kembali berjumpa bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk edisi hari ini kita berjumpa di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan pagi hari ini pendengar Pro 1, kami siap mengawal aktivitas Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar Pro 1, Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan atau informasi penting lainnya yang bisa Anda berikan kepada kami melalui WhatsApp kami di 0811 3040 911. Atau aduan Anda juga bisa pendengar Plus 1 sampaikan di 0331336652 pendengar. Dan pagi hari ini pendengar Plus 1, kami juga mendapatkan berbagai informasi yang kita dapatkan dari info warga Jember ya, di laman Facebook pendengar Plus 1. Dan pagi hari ini kita akan dibersamai oleh rekan Putra Wijaya untuk menginformasikan informasi update pertama. Silakan Putra.
1: Baik, terima kasih rekan Nizar. Kita akan ke informasi pertama terkait dengan atas nama Andra yang telah menemukan dompet dan juga STNK yang terpisah di jalan Kelataan arah ke timur baratnya Balai Desa Kelataan. Tanggul nampaknya ini ya. Dengan kondisi dompet berisi KTP, ATM Mandiri dan BRI, kemudian kartu permainan dan uang Rp5.000. STNK terpisah dari dompet atas nama Endang Subagiati, nomor polisi P3272KZ. Kemudian juga KTP atas nama Irwanto, alamat di alamat Rambutan RT2 RW5 Bangsal Sari. Bisa diambil di rumah saya belakang Polindes Kelatakan Tanggul. Hubungi di nomor HP di 085-335-324-275. Dan ini di note sama Mas Andra, tidak meminta imbalan. Oke, kemudian juga di WJ ada postingan terkait dengan digelarnya kegiatan karnaval hari ini tanggal 16 September. Jalan raya di Kecamatan Gumuk Mas ditutup mulai jam 12 siang. Ada acara Gumuk Mas Fashion Karnaval ke-7. Jadi sekali lagi ada postingan ini di gelarnya kegiatan karnaval hari ini. Ini pendengar, tanggal 16 hari Rabu, jalan raya di Kecamatan Gumuk Mas ini ditutup mulai jam 12 siang. Ada acara Gumuk Mas Fashion Karnaval ke-7 dan semoga saja para panitia atau mungkin pengelola di sana sudah menyiapkan beberapa jalan alternatif yang ada di sana. Dan kita pun juga masih belum tahu ketika ini keterangan ditutup apakah memang buka tutup atau memang sudah disediakan jalan alternatif lainnya. Kemudian kita menuju ke Mbak Ita nih ya. Saya habis mengantarkan anak saya ke klinik karena demam batuk pilek. Nah, di klinik ini saya lihat lumayan banyak anak-anak yang dirawat. Sebelumnya anak-anak saya sakit, di sekolahnya juga teman-temannya banyak yang bapil. Apa memang musimnya ya, atau ada penyakit baru yang memang harus diwaspadai? Nah, ini pendengar, Nizar, kita sudah terhubung pula kali ini dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, ada Dr. Rita Wahyuningsih yang akan menjelaskan terkait dengan kasus influenza yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Silakan rekan Nizar.
0: Baik, terima kasih Putra. Dan berikutnya kita sudah tersambung bersama dengan Dr. Rita Wahyuningsih. Selamat pagi Dr. Rita, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Rita, terima kasih waktunya untuk RRI pagi hari ini bersama saya Nizar. Ya, kita ingin tanya, ini sekarang fenomenanya sedang banyak dan bahkan laporan dari rumah sakit-rumah sakit ya dokter ya, ini penuh seperti itu. Apakah memang influenza yang saat ini banyak dijangkit oleh anak-anak kecil, influenza A, itu apa bedanya dokter dengan batuk pilek biasa?
2: Ya, baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas undangannya karena kita bisa menyapa sahabat RRI ya, seluruh pendengar RRI di seluruh Kabupaten Jember atau bahkan dari luar juga, Kabupaten Jember juga. Jadi memang saat ini kita menemukan tren peningkatan kasus gangguan pernafasan ya. Karena kalau kita bilangnya gangguan pernafasan itu banyak banget ya gejalanya, ada yang kategori

0: pneumonia, ada yang kategori ILI atau kita kenal dengan influenza-like illness, dan juga kategorinya ISPA. Jadi memang kalau kita lihat semuanya, semua penyakit yang berbasis pernafasan itu bisa menjurus ke berbagai diagnosa penyakit. Dan salah satunya juga saat ini yang lagi tren yaitu influenza tipe A gitu. Hal ini tentunya bisa kita sadari bahwa saat ini memang kita memasuki musim kemarau yang sangat panjang ya, di mana perubahan cuaca, kondisi angin yang juga akhirnya menyebabkan kemungkinan atau dapat menyebabkan sebagai faktor pemicu terjadinya infeksi saluran pernafasan atau penyakit saluran pernafasan begitu.
1: Ya, kemudian dokter, ini kan kita tahu bahwa di Jember fenomenanya sedang banyak yang dirawat di rumah sakit seperti itu ya. Selama ini apa sudah ada pantauan dokter dari bidang P2P,
0: ya,
1: dinas kesehatan ke rumah sakit-rumah sakit, dokter?
0: Oke, jadi kalau kami itu kan sebetulnya kami di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Kabupaten Jember, baik di tingkat puskesmas, baik di tingkat klinik maupun di tingkat rumah sakit, itu kami mempunyai sistem monitoring laporan rutin untuk peningkatan penyakit itu melalui aplikasi SKDR gitu ya. Jadi aplikasi SKDR yang kita pantau ini akan diisi oleh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, dalam hal ini rumah sakit. Dan dari tarikan itu memang kami melihat adanya peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan ini dari minggu ke 35 sampai minggu ke 36. Jadi trennya ini sangat meningkat gitu. Sehingga dari sini kita melihat bahwa peningkatan kasus ini juga akhirnya menjadi bentuk kewaspadaan begitu nggih. Jadi kewaspadaan berkaitan dengan peningkatan kasus penyakit gangguan pernafasan, entah itu terdiagnosis pneumonia, ILI ataupun ISPA, bahkan yang saat ini kalau kita bicara penyebabnya itu memang kita tidak bisa langsung memastikan atau kita menunjuk bahwa oh gangguan pernafasan saat ini memang disebabkan oleh virus influenza tipe A seperti itu. Karena untuk menentukan itu kita perlu untuk pemeriksaan yang spesifik. Apakah betul gangguan pernafasan saat ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Tetapi untuk gangguan pernafasan sendiri bisa banyak faktor penyebabnya. Bisa juga karena bakteri, karena virus yang unspesifik, dalam artian di sini bukan hanya virus influenza tipe A, bahkan bisa disebabkan juga karena alergi.
1: Oke, dokter, terkait data yang saat ini mungkin sudah dikantongi oleh P2P Dinas Kesehatan Jember terkait dengan angka di Kabupaten Jember sendiri, apakah ada laporan terbaru, dokter? Silakan.
0: Ya, kalau laporan terbaru itu kan kita monitoringnya mingguan, Mas. Jadi kita setiap minggu itu kita akan memantau tren peningkatan penyakit gitu ya. Jadi kalau memang kasus influenza, ILI, dan ISPA, bahkan pneumonia ini merupakan penyakit yang paling sering kita temukan di gangguan saluran pernafasan gitu. Kalau kita bicara pneumonia itu artinya penyakit gangguan saluran pernafasan, tapi yang kategorinya berat gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya peningkatannya tidak terlalu signifikan, tetapi kelihatan peningkatan yang signifikan dibanding minggu lalu dan minggu 35 dan minggu 36 itu terjadi peningkatan di penyakit gangguan pernafasan kategori ILI atau penyakit serupa influenza dan juga penyakit ISPA. Di mana di data kami untuk ILI ini ada 188 kasus, ada peningkatan 40 kasus dibanding minggu lalu. Sedangkan untuk ISPA ini ada peningkatan sekitar 150 kasus dibandingkan minggu lalu. Jadi kalau dari data tren yang kita ambil, tarik dari SKDR, ini memang yang terbanyak adalah penyakit ISPA untuk saluran pernafasan begitu.
1: Dokter, kalau di Jember sendiri ini apa sudah ada laporan terkait dengan influenza A?
0: Sampai hari ini seperti yang kami sampaikan tadi, kita memang belum ada pelaporan terkait dengan kausa penyebab gangguan pernafasannya itu spesifik untuk influenza tipe A. Karena tadi itu pemeriksaannya membutuhkan reagen atau membutuhkan

0: kultur tersendiri begitu, dan itu lebih sulit memang. Dan di Kabupaten Jember sendiri kita tidak mempunyai alat itu, yang sehingga untuk sampai hari ini pun walaupun itu didapatkan dari yang lain, kita belum terkonfirmasi, belum ada konfirmasi yang ke kami bahwa ada kasus influenza tipe A di Kabupaten Jember. Tetapi dengan adanya peningkatan kasus ini, kita berkewaspadaan ya, meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Jadi jangan sampai kita ada pasien dengan kasus influenza tipe A begitu.
1: Oke. Kemudian dokter, dari kewaspadaan ini ya, karena kita juga dengar kabar di Surabaya ini juga meningkat seperti itu ya, berkaitan dengan kasus ini, besar harapan karena memang dari Surabaya ke Jember ini mobilitas juga termasuk sangat tinggi dokter ya. Nah untuk kasus ILI dan ISPA tadi dokter, ini paling banyak terjadi di kelompok anak-anak atau kelompok yang lainnya dokter laporannya?
0: Iya, kalau dilihat data kasus memang yang paling banyak ini terserang itu anak-anak ya. Karena kita paham anak-anak dari usia 2 tahun sampai 14 tahun ini mempunyai kelompok yang paling banyak menderita influenza. Jadi saya mau menyampaikan ya, karena tidak semua kasus-kasus influenza ini atau batuk pilek lah, ya, saya bilangnya bahasa awannya batuk pilek.
1: Batuk
0: ya,
1: pilek ya, baik.
0: Itu selalu akses ke fasilitas kesehatan. Kadang-kadang ada masyarakat kita, lebih banyak masyarakat kita yang swamedikasi, artinya berobat sendiri gitu ya, sebelum sampai ke fasilitas kesehatan. Misalnya dengan membeli obat-obat di toko, di warung, atau bahkan ada yang konsumsi herbal gitu ya. Karena saat ini juga masyarakat kita juga mudah untuk mencari informasi melalui Google ya, melalui ChatGPT seperti itu. Jadi data yang kami tangkap ini memang data yang terlaporkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada banyak kasus-kasus batuk pilek di masyarakat kita yang melakukan swamedikasi atau swatreatment sendiri begitu.
1: Oke. Baik, dokter, terakhir apa yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat sekarang? Mengingat juga beberapa fasilitas kesehatan juga kondisinya sedang penuh seperti itu dokter. Dan mobilitas masyarakat juga terkadang tidak semuanya bisa dilakukan di rumah. Sebagian besar mereka juga harus beraktivitas di luar rumah seperti itu. Himbauannya dokter silakan.
0: Iya, jadi yang pertama tentunya kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu panik dengan adanya isu-isu terkait dengan influenza tipe A. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri sendiri, dan jangan sampai kita juga menjadi vokal infeksi ya untuk orang lain gitu ya. Yang pertama tentunya karena hawanya sekarang atau kondisi saat ini adalah iklim kemarau, di mana sering-sering kita itu jadi gegabah dalam mengkonsumsi makanan atau minuman ya gitu ya. Jadi mungkin kita perlu untuk hati-hati kewaspadaan terhadap makanan yang kita konsumsi, baik di rumah maupun di luar rumah, seperti itu, hindari. Yang kedua adalah biasakan untuk menerapkan perilaku bersih, hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menggunakan masker gitu ya. Saya rasa tidak ada salahnya untuk kita membiasakan untuk menggunakan masker, terutama di saat kita di luar rumah atau kondisi badan kita lagi tidak baik begitu ya. Karena dengan menggunakan masker itu kewaspadaan untuk diri kita sendiri, dan yang kedua jika kita sakit kita juga tidak menjadi vokal infeksi untuk lingkungan sekitar kita. Yang ketiga tentunya biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Apapun yang bisa meningkatkan imunitas kita itu yang kita prioritaskan. Baik dari suplemen ataupun juga treatment herbal gitu ya, maksudnya mengkonsumsi minuman-minuman herbal yang kita biasa lakukan untuk bisa meningkatkan imunitas kita, agar kita juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Tetapi yang terpenting adalah tidak boleh kita panik, dan selalu untuk berdoa agar kita semua bisa dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berat seperti itu. Begitu,
1: Amin.
0: Mas.
1: Baik, terima kasih Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jember Dr. Rita Wahyuningsih telah bersuara untuk program Halo RRI Jember pagi hari ini. Salam sehat dokter ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam sehat untuk semua. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pos 1, itu tadi sambungan kami bersama dengan Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Jember. Dan sekali lagi Putra ya, ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya bahwa sekarang memang kondisinya anak kecil tuh banyak yang sakit seperti itu ya. Jadi harus dijaga. Pak Putra sebenarnya juga sakit juga.
2: Wah ini akhirnya tidak hanya anak-anak, tampaknya juga orang dewasa pun juga ini Nizar. Nah di mana-mana sepertinya kita ini ya banyak orang sedang batuk ini. Jadi kalau kita kumpul di kafe atau mungkin di komunitas tertentu, ini kebanyakan mereka 50% lebih ini batuk. Seperti itu. Jadi memang saya juga sempat berpikir apa ini COVID lagi ya. Tapi ternyata influenza A ini ya. Oke, dan memang gejalanya ini Nizar beda dengan flu-flu biasanya. Yang ini sepertinya cukup panjang ya. Jadi ketika kita udah benar-benar pemulihan, recovery gitu, biasanya sih kalau habis orang flu kan orang keringetan, kemudian agak melayang-layang dikit, ini udah menandakan udah inilah menuju ke recovery atau mungkin udah mau ke 100%. Tapi nampaknya ini cukup panjang, masih ada, pusingnya masih ada. Kemudian kok tiba-tiba di daerah ini ya, apa sih dan sebagainya itu kayak kurang enak, beda. Makanya sempat berpikir jangan-jangan COVID.
1: Tapi memang gejalanya hampir mirip-mirip seperti itu Putra ya.
2: Iya betul, betul. Dan
1: ini penyintas kayaknya ya.
2: Iya betul sekali.
1: Ya semoga lekas sembuh. Dan sekali lagi karena memang lingkup pekerjaan kita juga terkadang kita gak bisa memilih untuk selalu stay di rumah. Jadi untuk pendengar selalu hati-hati dan juga waspada.
2: Pakai masker paling penting.
1: Pakai masker betul ya. Kita akan kembali pendengar selain satu ini, tetap bersama kami di Halo RRI.
3: Hujan akhirnya turun juga. Mungkin saja kalimat-kalimat itu yang otomatis terucap saat hujan pertama kali datang setelah musim kemarau yang cukup panjang. Perasaan bahagia karena hujan turun pertama kali membuat banyak dari kita, terlebih anak-anak, ingin segera bermain air hujan dan bahkan menampungnya untuk aktivitas sehari-hari. Tapi, tahukah kita bahwa hujan pertama itu ternyata menyimpan bahaya? Air hujan pertama terkontaminasi debu dan partikel yang berbahaya untuk kesehatan, serta mengandung asam yang bisa mengganggu sistem pernafasan kita.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
5: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
4: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
5: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
4: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
5: Masa sih, Mak?
4: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
5: Ya enggak lah, Mak.
4: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
5: Siap deh, mamaku sayang.

0: Ya, pendengar Pro 1, Anda masih bersama siaran kami di program Halo RRI Pendengar. Dan pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi dan juga aduan lainnya. Silakan Putra.
1: Ya, baik rekan Izar, tadi sempat diinformasikan bahwa ini pengumuman jalan ditutup ya di daerah Gumuk Mas. Jadi akan ada karnaval Gumuk Mas gitu ya. Di Gumuk Mas hari ini tanggal 16 September 2026 pada pukul 12 siang sampai selesai. Dan ini jalan akan ditutup ya. Jadi mulai jalan Tembok Bagurjo, ini jalan akan ditutup sampai ke Balai Desa Gumuk Mas. Sekali lagi, jalan Tembok Bagurjo akan ditutup hingga Balai Desa Gumuk Mas pada pukul 12 siang ini hingga selesai. Tidak ada keterangan sampai jam berapanya, tapi bisa sampai malam sepertinya. Nah, berikutnya pendengar, ini update pemadaman titik api di lereng Argopuro yang terpantau sejak 12 September lalu dan juga sulit ditangani melalui jalur darat karena berada di medan yang terjal dan juga jauh dari jangkauan petugas. Dan juga memang berdasarkan laporan pemantauan di lapangan, ini kebakaran di kawasan Argopuro ini telah membakar sekitar 488 hektar lahan dan kondisi angin juga turut membuat api berpotensi membesar. Salah satu upaya yang disiapkan yakni pemadaman melalui udara atau waterbombing melalui menggunakan helikopter yang dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Bagaimana update-nya? Kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Kabupaten Jember, Bapak Edi Budi Susilo.
0: Selamat pagi, Pak Edi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam tangguh.
0: Salam tangguh, Pak Edi, terima kasih, salam sehat juga untuk Anda. Pak Edi, ini berkaitan dengan update pemadaman titik api di lereng Argopuro yang memang terpantau sejak tanggal 12 September lalu, Pak ya. Ini ya. Bagaimana Pak sekarang update-nya?
2: Iya, kami terus memantau bersama dengan tim BKSDA dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Mm-hmm. Bahwa sampai dengan tanggal 15 kemarin berdasarkan laporan tim BKU kita yang ada di Cikasur ya. Mm-hmm. Maka ada 3 gunung yaitu yang masih menunjukkan ada asap ya. Jadi yang pertama di kawasan Gunung Kilap itu ada titik asap yang mengepul, kemudian ada juga di Gunung Malang dan di Gunung Rabunan. Mm-hmm. Ini semuanya adalah gunung-gunung di pegunungan Argopuro ya. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu kemudian terus kita pantau itu, tetapi terakhir dari citra satelit yang dapat kami info bahwa hotspot titik api itu sudah tidak terlihat atau tidak terdeteksi, hanya asap masih ada. Mungkin karena pengaruh hujan juga ya Mas Nizar ya. Jadi beberapa hari kemarin kan ada hujan dalam intensitas sedang, itu terlaporkan juga ada di kawasan tersebut. Nah oleh karena itu kemudian kami terus berkomunikasi dengan BPBD Jawa Timur dan BKSDA. Sekiranya titik api terlihat dan kemudian membesar, memang sudah ada skenario untuk penyiraman air melalui helikopter waterbombing ya, itu sudah disiapkan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Bahkan kita juga sudah menyiapkan kaitan dengan helipadnya, sudah kita siapkan itu untuk dukungan terkait dengan hal tersebut, di mana airnya kita ambil dari air danau.

0: Kemudian Pak, di lereng Argopuro sendiri Pak, ini apakah memang sudah benar-benar padam Pak?
1: Iya, jadi tadi saya sampaikan terakhir tanggal 15 kemarin.
0: Berarti kemarin banget nih Pak ya? Hari Selasa Pak ya? Oke.
1: Ya, ini update terakhir tanggal 15. Saya terus mengikuti perkembangan update pagi maupun update malam. Ini update tanggal 15 malam kemarin, tim sebelum pergantian tugas jaga yang di atas turun, yang di bawah naik, itu laporan terakhirnya. Artinya apa? Titik apinya tidak kelihatan dari citra satelit, tetapi asapnya ada. Artinya ini mungkin asap sisa-sisa sebelumnya yang tadi saya sampaikan, karena faktor ada hujan sedang di wilayah tersebut, sehingga mungkin juga terjadi pemadaman secara alami, kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya prinsipnya adalah ini lereng kan tidak hanya masuk wilayah Jember, juga masuk wilayah Bondowoso, masuk wilayah Situbondo gitu. Jadi kita betul-betul siaga bersama-sama 4 BPBD termasuk Probolinggo itu untuk memantau situasi ini dan terus mengupdate laporan ke BPBD Provinsi Jawa Timur.
0: Iya, baik. Untuk jumlah petugas sendiri Pak yang diterjunkan terpantau berapa nih Pak?
1: Antara 8-9.
0: 8 sampai 9 orang ya. Pak ya.
1: Satu regu dari sementara dari internal BKFDA ya. Itu yang terus kami update melalui Pak Pur, yang kita komunikasi selalu perkembangan yang terkini gitu.
0: Ya baik, kemudian Pak untuk konfirmasi terkait dengan 67 karhutla yang terjadi di Kabupaten Jember Pak ya. Statusnya sendiri ini bakal naik menjadi tanggap darurat Pak, apakah benar ini Pak?
1: Iya, jadi dipicu oleh kejadian yang di kawasan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi yang ini ya, ini ini yang mengharuskan kita itu kemudian mengeluarkan kondisi tanggap darurat. 66 sebelumnya ketika ada karhutla di mana ada 9 hutan dan sisanya adalah lahan di pemukiman maupun di seputar hutan kawasan itu kita masih belum menetapkan karena masih bisa kita atasi ya. Melalui tim gabungan dari BPBD, dari Damkar, TNI, Polri, Relawan, itu kita masih mampu ya. Misalnya ada di Gunung Manggar, ada di Gunung Triangulasi, di tembok sana. Itu semua masih bisa kita atasi dengan kemampuan kita di kabupaten melalui tim gabungan. Tetapi ketika kemarin laporan itu muncul adanya titik api di hotspot kawasan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi yang itu, tentu kita tidak punya cukup kemampuan untuk misalnya harus menerjunkan tim dengan jumlah tim gabungan, menurut saya tidak efektif. Oleh karena itu kami kemudian meminta bantuan kepada provinsi, provinsi minta bantuan kepada BNPB, dan posisinya hari ini posisi tanggap darurat 14 hari ke depan mulai tanggal 13 kemarin itu adalah tanggap darurat untuk penanganan kalau misalnya dibutuhkan terkait dengan pemadaman di dataran tinggi di kawasan Gunung Argopuro tersebut.
0: Oke, baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak, apa himbauan dari BPBD Pak, utamanya bagi warga masyarakat yang mungkin masih ada aktivitas di sekitar lokasi yang terbilang cukup berbahaya nih Pak?
1: Ya, ini masih cukup jauh dari pemukiman. Oleh karena itu untuk masyarakat terutama di lereng-lereng Argopuro cukup harus tenang ya, tenang tetapi juga tidak boleh sembrono, terus kemudian juga menimbulkan percikan api dari putung rokok atau mungkin dari pembakaran lahan yang nanti akan mengganggu konsentrasi kita untuk menangani yang di atas. Nah, oleh karena itu kami minta kerjasamanya, kami himbau masyarakat untuk betul-betul bisa bersifat kooperatif ya. Moga-moga nggak terjadi kebakaran di lereng Argopuro yang untuk wilayah, katakan wilayah mulai dari Panti, kemudian Bangsal Sari,

0: guru sumber baru itu moga-moga nggak terjadi. Karena hari-hari ini memang kami sangat sibuk sekali bersama tim damkar untuk memadamkan baik kebakaran yang di pemukiman untuk damkar maupun kebakaran yang di hutlah gitu ya, kehutanan dan lahan.
1: Okay.
0: Oleh karena itu hampir setiap hari kami dihadapkan situasi itu karena ini puncak dari musim kemarau yang mestinya Agustus selesai ternyata September bahkan mungkin sampai Oktober Mas Nizar. Hmm. Oleh karena itu mari bersama-sama kita jaga, kalau mau membersihkan lahan tidak perlu dibakar karena sekarang luar biasa dengan dibakar percikan sedikit api membesar gak terkendali.
1: Yeah.
0: Demikian juga untuk para pengerokok aktif, para nelayan, para pemancing, para yang lain lah gitu ya. Moga-moga tidak kemudian membuang potong rokok sembarangan yang menimbulkan bunga api. Cara aja itu Mas Ida.
1: Baik, Pak Edi, kalau mungkin bisa dibandingkan Pak dengan tahun lalu, Pak, ini sebenarnya ada peningkatan nggak sih Pak untuk kejadian serupa atau bagaimana?
0: Head to headnya tentu saya tidak hafal ya, karena kebetulan tahun lalu saya juga belum berada di posisi ini. Jadi hari ini kami masih konsentrasi terkait dengan yang sekarang ini. Kalau laporan kebakaran dari Pol PP itu mungkin sudah 200 lebih ya, karena menyangkut pemukiman. Tapi kalau BPBD kan fokus kepada karhutlanya. Nah itu di catatan saya yang terdeteksi mulai Juli ya, awal Juli itu sudah 68 ya, 68 karhutla, 10 diantaranya dengan pegunungan Hiang Artopuro tadi itu. Kemudian sisanya adalah lahan-lahan yang ada di baik jauh dari pemukiman maupun dekat pemukiman.
1: Iya, baik ya. Kemudian Pak, untuk dengan adanya perubahan status ini Pak, apakah memang ada hal yang berbeda dalam penanganan karhutla di lapangan, kemudian terkait dengan penambahan personil, peralatan, atau mungkin dukungan anggaran sendiri bagaimana Pak?
0: Iya, ini tadi saya sampaikan karena untuk naik ke sana itu memang perlu tenaga, waktu, dan biaya, dan tidak itu belum tersedia di kami kemampuan itu. Oleh karena itu maka kami meminta bantuan ke instansi atas, dalam hal ini adalah BPBD Provinsi. Dan BPBD Provinsi memang sudah ada kerjasama dengan BNPB untuk penanganan. Contoh yang kemarin yang sudah ditangani di wilayah Bromo, di wilayah kemudian Ponorogo, Bromo baik yang wilayah Pasuruan maupun wilayah Kabupaten Malang. Itu semua dihandle langsung dari BPBD Provinsi. Nah syarat untuk kita bisa meminta bantuan itu adalah tentu situasinya tanggap darurat. Karena kemudian dengan begitu BPBD langsung turun ke lapangan dan menghandle persoalan itu. Kami tentu saja yang di BPBD Kabupaten Kota itu selalu melihat situasi. Ketika kita bisa mengatasi di wilayah kita tentu tidak meminta bantuan sampai ke provinsi maupun pusat. Tetapi pada saatnya memang ini dibutuhkan, maka kemarin dengan situasi tanggap darurat memungkinkan BPBD Provinsi, BNPB itu bisa masuk mengintervensi dan membantu kita misalnya menyiapkan pesawat atau heli waterbombing. Gitu Mas Nizar.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Edi informasi yang disampaikan untuk kami. Salam sehat, salam tangguh Pak. Terima kasih untuk dedikasinya juga ya.
0: Baik. Salam tangguh.
1: Salam tangguh Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, ini menjadi informasi terakhir untuk perjumpaan kita di Halo RRI pagi hari ini. Saya Nizar Sufi, kemudian juga pengarah acara Anggi Widya, kemudian rekan goalkeeper Putra Wijaya dan juga Bagus, dan juga rekan Anis di meja operator, mohon pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Laporkan.

Ada sebuah desa di mana jam dapat berhenti di waktu yang sama. Desa itu bernama Hiroshima. Tepatnya kawasan yang terdampak bom atom tahun 1945. Saat bom terjadi, gelombang kejutnya dapat menghentikan jam di rumah-rumah warga dan bangunan sekitar. Menariknya, banyak jam yang berhenti pada menit yang sama, yaitu sekitar pukul 8.15 pagi. Waktu itu yang saat ini mengubah simbol sejarah dunia. Jam-jam yang berhenti itu tidak pernah diperbaiki dan sengaja disimpan di museum sebagai saksi bisu tragedi kemanusiaan. Bukan karena mistis, tapi karena kekuatan fisika yang luar biasa dari ledakan tersebut.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyls oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, gak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra Wijaya menyapa Anda di acara Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini pendengar, tentunya kita terus ya live di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi, dan juga kita sedang live streaming juga di YouTube channel kita di RRI Jember. Acara ini juga disiarkan dan juga dirilai di 91,6 FM Banyuwangi dan juga Bondowoso, 95,8 FM Lumajang, dan 97,8 FM Situ Bondo. Pendengar, pada kesempatan kali ini di hari Rabu 16 September 2026 akan segera kita hadirkan untuk Anda topik yang sangat istimewa tentang tindak pidana narkotika dan juga cara pemberantasannya. Dan pendengar, kalau kita tahu juga memang tindak pidana narkotika di Indonesia ini telah mengalami perubahan besar ya sejak 2 Januari 2026 ketika KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 resmi berlaku bersamaan. Dan untuk mengintegrasikan ya sebagian delok narkotika dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sekali lagi topik kita pada pagi hari ini cukup krusial juga tentang tindak pidana narkotika dan juga cara pemberantasannya. Guna membahasnya lebih dalam, di studio program Masyarakat Jember telah hadir tiga narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Jember. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Samudra Wicaksono SH MKN, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember. Selamat siang, Pak.
1: Selamat pagi menjelang siang, Pak.
0: Iya, pagi jelang siang. Mikrofonnya belum digeser, mikrofon. Nah, itu dia.
1: Selamat pagi juga untuk para pendengar setia dari RRI Pro 1 Jember ya.
0: Oke, siap. Besar banget tulisan belakang saya. Oke, berikutnya ada Mas Faisal Ramadan SH, Kepala Subseksi 2 Seksi Intelijen di KJRI Jember. Selamat pagi jelang siang nih, Mas Faisal.
2: Siap, siang juga.
0: Oke, kemudian juga ada Mas Refri Avila Distia Fritama SH, Calon Jaksa Ahli Pertama pada Bidang Intelijen di KJRI Jember. Siang.
3: Selamat pagi
0: menjelang. Oh iya, pagi menjelang. Mikrofonnya belum ya?
4: Oh belum.
0: Iya.
4: Jadi selamat pagi menjelang siang, Pak Putra.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, ini adalah penjumpaan yang kedua kalinya ya. Kedua kalinya. Kalau Mas Refri kayaknya ke tiga atau empat mungkin ya.
4: Tiga kalinya.
0: Tetap tinggi kayaknya ya.
4: Nah, iya. Segitu aja.
0: Alhamdulillah. Oke, kita akan juga undang kepada para narasumber. Para pendengar kita ya. Di 0331-336652 terkait dengan tindak pidana narkotika dan juga cara pemberantasannya. Juga Anda bisa komen di live YouTube kita di RRI Jember. Jaksa Menyapa. Oke, kita ke Pak Samudra terlebih dahulu nih. Nah, Pak, ini bisa dijelaskan bagaimana perubahan besar nih ya, regulasi narkotika di Indonesia sejak berlakunya KUHP Nasional dan juga Undang-Undang Penyesuaian yang ada dibandingkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lalu.
1: Oke, terima kasih Pak Putra. Jadi awalnya memang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi kan memang diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.
0: Iya.
1: Bahwasanya di sana memang sudah menjelaskan secara gamblang terkait dengan orang yang menguasai, menyimpan hingga menjadi penjual memang sudah diatur lebih lengkap di sana. Namun di dalam rezim baru ada Undang-Undang 1 2023 junto Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang penyusuan pidana, bahwasanya memang di sana terdapat ada satu pasal baru, Pak. Ini adalah perluasan dari apa ya? Perkembangan tindak pidana narkotika itu sendiri, di mana di sana ada mengatur tentang larangan untuk mengimportir, mengekspor atau memproduksi dan lain-lainnya di sana. Memang di dalam undang-undang lama memang sudah sudah ada diatur mengenai produsen dan lain-lain. Cuman untuk lebih mengikat bahwasanya larangan terkait dengan impor maupun ekspor dijelaskan lebih rigid di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 junto pasal Undang-Undang 1 tahun 2026.
0: Okay.
1: Mengenai dengan strafma atau ancaman pidananya sendiri juga mengalami cukup perubahan, Pak. Karena bahwasanya di undang-undang yang baru ini tidak mengenal, ada beberapa pasal tidak ada batas minimal rendahnya, minimumnya. Namun memang di sini mengedepankan bahwasanya ada subsidiar denda yang dibebankan juga terhadap si terdakwa juga.
0: Terdakwa. Oke. Kalau penggolongan narkotika ini berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, ini khususnya terkait dengan golongan 1 dan juga potensi ketergantungannya, ini penggolongannya seperti apa nih, Pak?
1: Jadi balik lagi, untuk penggolongan narkotika kan dibagi menjadi 3, Pak. Golongan 1, 2, dan 3, di mana itu diatur juga di undang-undang, di lampiran kedua undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022. Di sana memang mengatur bahwasanya zat adiktif itu didasarkan dari tingkat kecanduan dan tingkat kesadarannya di sana, maupun tingkat efek dari, impact dari si pengguna sendiri. Jadi balik lagi, dari kandung berbahaya apa dari kandungan prekursornya itu sendiri. Contoh semisal sabu, di sana kan memang kandungan prekursornya ada metamfetamin ya, mungkin itu termasuk golongan satu yang memang akan menurunkan kesadaran dan lain-lain. Itu memang impactnya kan ketika orang sudah menggunakan narkotika golongan satu, kan impactnya dia bisa kecanduan, akibatnya ketika dia tidak mampu membeli kan dia akan mencuri dan lain-lain. Impactnya, berimbasnya akan lebih luas.
0: Oke. Kalau yang golongan yang lainnya nih, Pak? Ada golongan 2, juga ada golongan 3 juga, sama ya?
1: Sama, tapi ya balik lagi dari efek kecanduan maupun zat-zat yang merusak di dalamnya itu, Pak. Efek impactnya juga itu mempengaruhi dari penggolongan narkotika itu sendiri.
0: Oke. Baik, kita ke Mas Faisal ini. Mas Faisal ini, yang sering terjadi ini, modus operandi apa yang paling umum yang digunakan oleh para pelaku kejahatan narkotika saat ini gitu ya? Khususnya transaksi saat ini ya, kan kecanggihan teknologi itu ya, secara daring atau mungkin via medsos, atau mungkin ada aplikasi yang terinskripsi semacam itu, kayak di film-film gitu.
2: Nah, kalau misalnya modus operandi yang sekarang itu udah mulai banyak, itu biasanya itu terkait dengan penjualan narkotika itu, tapi secara tidak langsung.
0: Secara tidak langsung?
2: Jadi tuh biasanya tuh mereka tuh kayak yang janjian, semisal nih di chat, misal Mas Putra jualan nih, saya beli ya. Semisal.
0: Ya.
2: Nah, dari situ Mas Putra itu nentuin titiknya. Ketika saya sudah transfer, itu Mas Putra yang menentukan titiknya. Jadi tidak ada pertemuan secara langsung. Karena kan kalau misalnya pertemuan secara langsung, dia lebih gampang untuk dilacak dan lain-lain. Tetapi narkotika tersebut semisal disembunyikan, semisal saya taruh di pot bunga ini, di foto, ya sudah. Seperti itu. Jadi mereka tidak langsung. Kemudian juga mengenai terkait dengan pemberian gula yang ternyata isinya narkotika. Dan lain-lain. Setelah orangnya pertama akan diberikan secara gratis, kemudian setelah orangnya itu sudah mulai kecanduan, baru dia membayar dan lain-lain. Banyak, Mas, semakin kesini itu semakin ada aja ide kreatifnya orang-orang ini.
0: Iya, semakin terdesak semakin kreatif ya.
2: Betul, indeks ekonomi. Mungkin karena juga mereka tergiur dengan keuntungan yang secara instan kan bisa didapatkan. Seperti itu.
0: Oke, jadi ini emang semakin apa ya, semakin hari semakin tahun kayak semacam, atau mungkin semakin beda generasi sebagainya. Ini trennya memang menunjukkan kreativitas dalam tanda kutip ya, yang selalu ada gitu ya.
2: Iya, jadi kayak yang terus berkembang gitu kreativitasnya. Tapi untuk hal-hal buruk sayangnya seperti itu.
0: Oke. Baik. Nah, ini mengapa ini ya, biasanya sih kalau ini ya, para pelaku kejahatan narkotika ini ya sering menggunakan kayak semacam rekening bank atau mungkin identitas pihak lain gitu. Dan bagaimana sih penegakan hukum yang ada di sini untuk bisa menyikapinya gitu ya? Karena memang kan sekali lagi dengan banyak berbagai macam modus ya, kalau modus mungkin seperti itu, kemudian transaksinya juga sama sih dengan berbagai macam cara gitu. Ini gimana nih?
2: Nah, biasanya itu kita meminta terkait dengan data kekayaan. Kan kita bisa tuh untuk meminta data kekayaan, kan bukan harus menggunakan identitasi pelaku. Karena kan banyak juga nih nomor rekening tuh yang dijual secara online, bisa dibeli. Kalau dulu itu pernah saya nemu tuh ada di Shopee dijual nomor rekening seperti itu.
0: Saya baru tahu ini.
2: Nomor rekening dijual ya itu, 50-an ribu.
0: Waduh.
2: Dulu ya, kalau sekarang sepertinya udah enggak ada.
0: Waduh, nah, sekarang kayaknya setiap warga
2: muda itu. Jadi kita enggak bisa tuh terkaku di situ doang. Biasanya adalah yang terintegrasi sama HP-nya. Jadi HP-nya itu kita lakukan laboratorium forensik untuk bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, dari situ tuh kita bisa telisik lo gitu, dalamnya seperti apa. Karena kan memang pasti otomatis karena dia menggunakan rekening, pasti nggak mungkin secara offline. Biasanya itu online, jadi ya udah dari data tersebut kan kita bisa sedot data-datanya seperti itu.
0: Oke, apalagi dengan kecanggihan teknologi pula yang diberikan oleh pihak berwajib pun juga pasti bisa menelusuri gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini ada suatu pertanyaan ini. Siapa saja nih yang dapat dijerat oleh pasal 609 KUHP nasional terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika?
2: Oke. Okay. Terkait dengan penguasaan narkotika itu siapa saja? Makanya kita itu juga harus pintar-pintar juga dalam menjaga diri. Karena terkadang itu kan ada mungkin ya ada pelaku itu dia lagi terdesak, mungkin dia dapat info nih mau ada penggerebekan dan lain-lain, jadi dia itu nyelipin sesuatu di narkotikanya itu diselipin di kita, akhirnya kita yang terjebak seperti itu. Karena kan ini kan pasalnya di pasal 609 ini kan sebenarnya memang sudah diatur dari zaman dulu nih, dari 112/35/2009. Saya bacakan, mungkin setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 123. Seperti itu. Itu memang ya cukup karet. Karena tidak perlu dibuktikan terkait niatnya dan lain-lain. Selama narkotika itu ada di kita, nah itu akan susah kita untuk mengelak bahwa barang tersebut bukan punya kita.
0: Karena secara nyata sudah
2: ada ya di kita, seperti itu. Dan keterangan terdakwa dalam persidangan itu kan kurang kuat sebenarnya. Karena apa? Karena terdakwa ataupun tersangka dia memiliki hak-haknya untuk baik untuk berbohong, untuk tidak memberikan keterangan dan lain-lain seperti itu, Pak.
0: Oke. Nah, kita menuju ke Mas Refri nih. Mas Refri nih, seberapa banyak nih variasi ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan hukum positif saat ini?
5: Oke, jadi untuk saat ini kan dengan adanya KUHP nasional yang baru ini, jadi ada beberapa pasal yang memang diubah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ke KUHP. Yang diubah itu mulai dari pasal 112 diganti menjadi pasal 609. Ini untuk tindak pidana seperti memiliki, menyimpan seperti itu, menyimpan narkotika golongan 1 khususnya. Kemudian ada juga tindakan seperti mungkin menjadi perantara, menjual, membeli, kemudian tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Samudra, ada yang mengimpor, mengekspor, seperti itu. Jadi bervariasi. Kita menyimpan saja itu bisa dikenakan, kemudian kita apalagi menjadi perantara atau jadi penjual dan pembelinya itu juga bisa dikenakan, seperti itu.
0: Oke, tapi lagi yang saya bisa bawahi tadi dari ini ya, Pak Faisal, tadi yang karet tuh ya, kalau mungkin mas kita selipin ke orang dan sebagainya, orang itu secara langsung otomatis juga akan tertuduh juga ya.
2: Otomatis
0: ya, itu yang mungkin menakutkan juga ya. Makanya pesannya adalah bertemanlah dengan orang yang baik.
2: Karena kan tidak perlu dibuktikan bahwa dia ini selaku pengguna untuk pasal 112 atau 114 atau 609, 610 itu. Tidak perlu positif narkotika.
1: Izin kalau saya
0: silakan, silakan Pak Samudra.
1: Pesannya bukan dalam arti karet. Dalam tanda kutip karet,
0: iya, ya. Betul.
1: Bahwasanya frasa dari apa melawan hukum di sini adalah bahwasanya tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Bahwasanya siapa sih yang memberikan izin terkait dengan penggunaan narkotika itu sendiri?
0: Iya, betul.
1: Satu, bahwasanya dari BPOM ataupun dari BNN. Bahwasanya narkotika ini tidak serta-merta dianggap perbuatan melarang apabila mendapat izin.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kenapa kok dianggap karet? Bahwasanya memang orang yang ketika dia dititipkan, diberi contoh dari Pak Faisal tadi, dititipkan secara tidak langsung itu tadi, bahwasanya ini kan memang dari orang yang memberi pun tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Izinnya dalam arti apa? Izin ini untuk sebagai penelitian pendidikan atau obat farmasi, itu yang diperbolehkan izinnya. Kalau izin untuk diedarkan dan lain-lain tanpa sepengetahuan apapun dari izin dari pihak yang berwenang, itu salah satu perbuatan yang melawan hukum. Itu yang dimaksud dari tanda kutip
0: karet tadi,
1: karet
0: ya.
1: Tadi.
0: Iya,
1: bukan betul. Karet yang seperti apa gitu ya.
0: Betul. Oke. Ini memaknainya juga harus seperti itu ya.
1: Maknanya seperti itu.
0: Oke. Nah, ini sudah mulai rame nih ya yang komen di live YouTube kita. Dari Indah Setiani sih. Ini mau di sini kita coba ini ya, buka forum diskusi juga kepada para pendengar kita yang ada di sini. Ini penonton kita kalau di sini. Dari Indah Setiani sih 5379. Jika masyarakat melihat atau mencurigai adanya indikasi transaksi atau penyalahgunaan narkotika di sekitar, ini kemana, juga bagaimana cara melaporkannya secara aman? Ya, siapa mau jawab ini, silakan. Okay. Monggo Pak Samudra.
1: Terima kasih Mbak Indah ya. Terima kasih Pak Putra pertanyaannya. Bahwasanya kembali lagi bahwasanya terkait dengan pelaporan maupun saksi ini kan balik lagi kurang lebih sama seperti materi sebelumnya terkait dengan TPKS itu.
0: Iya betul.
1: Bahwasanya pelaporan oleh saksi itu memang dilindungi kerahasiaannya, identitasnya maupun apapun keterangan yang keamanannya, keterangannya itu dilindungi oleh LPSK maupun penyidik juga. Bahwasanya terkait dengan melapor kemana, memang di dalam pemberantasan tindak pidana tindak pidana narkotika ini memang dia wewenang dan tugas dari BNN maupun penyidik kepolisian. Jadi untuk melapornya kemana, jelas sudah pasti ada dua instansi itu yang menaungi BNN maupun penyidik apa kepolisian selaku penyidik utama di situ.
0: Jadi seperti itu ya nih. Ya silakan.
2: Jadi kalau semisal terkait dengan peran serta masyarakat terkait dengan pemberantasan narkotika, itu juga sudah diatur di pasal 104 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi masyarakat itu seperti yang dikatakan Pak Samudra tadi bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sebagai pejabat yang berwenang, habis itu juga kepada BNN. Nah, kemudian juga disebutkan kan terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan. Itu memiliki arti seperti kita semisal nih ya, kan diatur juga nih di dalam undang-undang itu, semisal kita memiliki anak ya, apabila kita memiliki anak yang ternyata menggunakan narkotika, nah itu sebaiknya dilaporkan. Karena kalau misalnya dia telah dilaporkan, itu dia langsung diarahkan untuk rehabilitasi selama dia tidak terafiliasi dengan peredaran gelap narkotika. Selama dia memang murni pecandu atau memang dia memang pengguna, dia itu akan direhabilitasi. Makanya jangan sampai menunggu sampai dia ditangkap, laporkan.
0: Oke.
2: Biar dia bisa keluar dari situ.
0: Ketika sudah terlanjur tertangkap,
2: ya proses hukum.
0: Oke. Terjadi.
2: Kita
0: ya?
2: Akan melakukan ya pemeriksaan kembali terkait dengan apakah memang harus direhabilitasi atau masuk ke penjara seperti itu.
0: Oke. Ini juga ada pertanyaan dari fr_preset. Apa perbedaan perlakuan hukum antara pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dengan pengedar atau bandar? Gitu ya. Kalau mungkin kita garis bawahi juga, memang beberapa orang yang dalam tanda kutip mungkin berpunya ketika kena, barangkali ada yang mengatakan direhabilitasi. Tapi ketika orang nggak berpunya, ketika kena ya udah langsung penjara aja. Ini gimana?
2: Siapa yang mau jawab?
0: Ya, monggo silakan.
1: Oke. Okay. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Ya. Jadi balik lagi, apa sih definisi dari penyalahguna? Bahwasanya penyalahguna itu orang yang tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki secara melawan hukum menggunakan narkotika itu sendiri. Bahwasanya yang dianggap orang yang ditempatkan statusnya sebagai penyalahguna itu balik lagi diatur di dalam SEMA 4 tahun 2010, di mana penyalahguna itu memang kondisi ketika dia tertangkap tangan itu hanya memiliki barang bukti dalam barang bukti seberat satu hari pemakaian. Bahwasanya di sana ada klasifikasinya di SEMA 4 2010. Pemakaian dalam satu hari itu contoh sabu di dalam SEMA diatur bahwasanya untuk kandungan sabu metamfetamin itu maksimal 1 gram penggunaan dalam satu harinya. Untuk LSD 2 gram, ganja 5 gram. Jadi unsur syarat pertama untuk ditempatkan di dalam kondisi penyalahguna bahwasanya ada syarat terkait dengan ada, nih, ya. Minimalnya per hari penggunaan per hari. Kedua, di sana disarankan terkait dengan dia harus positif penggunaan narkoba. Jadi pasti ada uji laboratoriumnya terkait tes urin dan lain-lain. Beranjak setelah dari itu pasti di dalam penyidikan dicari fakta-fakta penyidikannya, fakta-fakta hukumnya. Bahwasanya dia harus ditempatkan sebagai end user. dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Faisal tadi, bahwasanya dia tidak terafiliasi mau apapun dengan pihak lain. Contoh, apabila apa yang dimaksud dengan tidak terafiliasi adalah ya memang dia orang yang terakhir yang menggunakan barang, memegang barang itu, dia tidak ada niat ataupun tujuan untuk menggunakan atau menitipkan ke orang lain.
0: Okay,
1: jadi dia orang terakhir yang menerima barang itu. Berbeda dengan apa klasifikasi terkait dengan bandar. Bandar dia pasti punya kaki tangan di bawahnya yang untuk menyebarluaskan ini barang terkait dengan peredaran gelap. Jadi definisinya sudah sangat berbeda dari mungkin secara umum, secara gamblang. Mungkin masyarakat juga cukup mengetahui ya definisi dari bandar itu seperti apa, si penjual seperti apa,
0: pengguna
1: dan penyalahguna pun juga berbeda.
0: Mm-hmm.
1: Penyalahguna itu memang dia yang sudah proses secara melawan hukum menggunakan barang tapi dengan cara kecanduan, secara terus menerus, itu bedanya Pak.
0: Baik, kurang lebih seperti itu. Masih kami ingatkan Anda untuk yang ingin bergabung di 0331336652. Halo Reri, selamat siang.
6: Selamat siang, Bro 1 RRIJ.
0: Baik. Dengan
6: yang terhormat bapak-bapak sebagai narasumber ya, salam hormat dan salam kenal ya.
0: Baik Pak Abdullah, silakan.
6: Begini, pertanyaan saya, langkah ke depan yang dipersiapkan seperti apa supaya pemakaian pecandu narkoba ini bisa berkurang dan bisa sadar gitu, supaya tidak tertular pada generasi selanjutnya. Mohon pencerahannya. Cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah ya. Ini langkah apa yang disiapkan agar penggunaan juga pengedar ini bisa tersadarkan, agar generasi terselamatkan. Ini kayaknya harapan dan juga doa bagi banyak orang tua ini ya. Banyak orang tua agar anak-anaknya, para generasi atau siapapun yang mereka sayang ini bisa terhindar dari hal semacam ini. Monggo silakan. Siapa di antara?
1: Terima kasih Pak Samudra. Silakan. Pak Abdullah. Terima kasih Pak Putra untuk pertanyaannya. Bahwasanya lagi apa sih tindakan yang perlu dilakukan bagi penyalahguna ya? Bahwasanya tadi tindakan penyalahguna kan sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya orang yang dapat ditempatkan di dalam posisi sebagai penyalahguna ya, memang untuk ancamannya akan direhabilitasi. Nah, direhabilitasi itu macam-macam Pak. Ada rehabilitasi detoksifikasi, ada rehabilitasi sosial, mental dan fisiknya. Ya, di dalam terkait detoksifikasi itu bahwasanya dia di rehab terkait dengan medisnya, bahwasanya di sana terkait dengan kesehatan fisiknya ataupun terkait dengan apa ya, entah treatment dari dokter itu seperti apa agar dia tidak kecanduan. Terkait dengan mental, dia nanti mendapat bimbingan konseling secara individu dari badan yang merehabilitasi dari penunjukan dari amar putusan apabila masuk di dalam proses penuntutan. Dan di sana juga ada rehabilitasi sosial. Bahwasanya rehabilitasi sosial itu juga dia diberikan pandangan-pandangan bahwasanya tindakan ini merupakan tindakan yang salah dan diberikan pencerahan bahwasanya ke depan seharusnya sebagaimana. Jadi terkait dengan memutus rantai penyalahgunaan itu ya salah satunya dengan diturunkannya ancamannya berupa rehabilitasi itu sendiri. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Faisal.
0: Silakan.
2: Ya. Jadi terkait dengan pemberantasan itu, selain dengan kita melakukan tindakan represif seperti penghukuman terkait dengan tindak pidana tersebut, juga bisa diberikan dengan cara tindakan preventif, pencegahan. Makanya itu kami juga dari kejaksaan melalui fungsi intelijen, kami juga sering melakukan seperti jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa seperti ini, kemudian juga penyuluhan hukum atau juga penerangan hukum untuk menumbuhkan rasa sadar betapa bahayanya narkotika ini dan ancaman seperti apa yang menghantui kita apabila kita juga ikut campur di dalam tindak pidana seperti ini. Kemudian apabila nih orang-orang terdekat kita juga kita ketahui ada yang menggunakan narkotika, sebaiknya dilaporkan sebelum ditangkap, karena untuk direhabilitasi, baik secara sosial ataupun secara efek obatnya, detoksifikasinya, seperti kata Pak Samudra tadi. Makanya itu kita juga harus berperan di sini. Dalam pasal narkotika itu, kita sebagai masyarakat itu diwajibkan untuk berperan aktif dalam melakukan pemberantasan narkotika. Karena kalau misalnya kita tahu nih ada tindak pidana narkotika, semisal peredaran narkotika atau enggak ada penyalahgunaan narkotika, akan tetapi kita tidak melaporkan, itu terdapat pasal, yaitu pasal 131 Undang-Undang 35/2009, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bla bla bla bla bla seperti dalam undang-undang tersebut, bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Makanya itu kita diwajibkan untuk memberitahu apabila terdapat tindak pidana narkotika. Karena apa? Kita memang harus memutus rantai ini dengan cara apa? Menumbuhkan menumbuhkan pengetahuan betapa bahaya narkotika ini. Ini kan terkait dengan jual beli, namanya jual beli kan supply demand. Apabila kita ini udah sadar, narkotika ini buruk bagi tubuh, otomatis permintaan itu akan berkurang. Dan ketika pecandu-pecandu itu sudah direhabilitasi, otomatis juga permintaan akan berkurang, otomatis juga peredaran barang di sekitar itu juga pasti akan berkurang. Makanya itu kita harus menumbuhkan rasa was-was terkait narkotika itu dari sekitar kita dulu nih. Otomatis ntar akan meluas sendirinya.
0: Betul. Oke, dari diri kita sendiri dulu nih baru bisa yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini ya Mas Refri nih. Seberapa efektifkah gitu ya program pencegahan juga edukasi dini ke sekolah-sekolah serta komunitas dalam strategi jangka panjangnya?
5: Oke, untuk menilai suatu efektivitas, pertama mungkin saya mau menambahkan dari penjelasan Mas Faisal dulu ya, bahwa

0: potensi juga untuk membuat seseorang tersebut menggunakan narkotika. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus mendorong suatu kegiatan yang positif, khususnya untuk para remaja ya. Jadi agar para remaja ini bukannya menggunakan narkotika atau terkena dengan narkotika, tapi menggunakan dirinya atau bakatnya untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Untuk seberapa efektifnya, untuk selama ini kami selalu berupaya ya Pak ya, selalu berupaya gimana caranya agar narkotika ini dapat ditekan kasusnya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ya Pak ya, yang menjadi hambatan ini banyak. Seperti kata Pak Faisal juga bahwa narkotika ini itu adiktif Pak. Jadi terkadang yang pertama orang yang baru mencoba ternyata kecanduan.
1: Iya.
0: Akhirnya kecanduan kan dia beli lagi nih, beli lagi terus beli lagi, gak ada uang nih. Akhirnya dia ikut jadi pengedar, ikut jadi apa. Tantangannya di situ Pak. Jadi banyak. Jadi terus kemudian dengan adanya perkembangan teknologi juga ya, jadi banyak modus-modus baru, mulai dari jualan di Instagram itu pernah saya temukan juga. Kemudian seperti kata Pak Faisal juga, yang sistemnya ditaruh di suatu tempat terus kemudian dikirim lokasinya seperti itu juga menjadi hambatannya seperti itu sih Pak.
1: Oke. Baik, kita coba baca pesan yang udah masuk di line WhatsApp kita yang ada di sini. Nah, mana ini ya? Bentar. Kita pilih-pilih dulu nih. Oke, dari Bu Hajah Zainab ya di Besuki. Sebagai orang tua, saya ini sangat khawatir dengan maraknya peredaran pil-pil daftar G atau obat keras berbahaya yang dijual bebas secara online. Ya, apakah ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika yang akan ditindak pula oleh kejaksaan? Nah, monggo silakan.
2: Okay.
1: Pak Faisal atau Pak
2: Terima kasih, Bu Zainab ya.
1: Iya.
2: Jadi perlu dibedakan juga bahwasanya apakah obat ini adalah obat farmasi atau memang itu adalah narkotika. Bahwasanya kalau memang ini adalah obat keras.
1: Iya, obat keras berbahaya.
2: Obat keras ya, bukan narkotika ya.
1: Betul.
2: Jadi kan ini juga salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang juga di Satker saya sebelumnya saya juga pernah menindak terkait dengan obat-obat ini, contoh seperti
1: obat keras
2: seperti tetra, super tetra.
1: Oh iya. Oke.
2: Itu kan di dalam di labeling dari obat itu kan ada K merah itu.
1: Iya betul.
2: Itu adalah jenis obat keras yang memang klasifikasi pertama yang memang harus peredaran maupun penjualannya harus dipantau, diawasi. Bahwasanya tidak orang sembarangan yang bisa menjual itu. Jadi terkait dengan orang yang menjual itu tanpa izin ataupun izin resmi dari BPOM maupun pihak yang berwenang seperti Dinas Kesehatan dan lain-lain, itu bahwasanya itu dilarang. Karena hanya pihak-pihak tertentu, toko-toko gelondong yang tertentu yang mempunyai izin yang berwenang untuk menjual obat-obat itu. Jadi hal perlu diklasifikasikan lagi perbedaan terkait dengan penjualan obat keras dengan narkotika. Jadi itu adalah dua spesimen yang berbeda. Jadi dan dua instansi yang berbeda juga yang menaungi itu. Jadi perlu di cross check lagi apakah itu adalah narkotika atau tidak.
1: Kalau dengan ini ya yang paling marak nih, kalau dulu kan kadang-kadang anak-anak itu anak-anak jalan ya, kalau kita lihat di TV itu kayak ini ngelem. Oke, setelah ngelem udah selesai, obat batuk kemasan yang saset itu. Nah ini kan ada kandungan apa, saya nggak pernah paham ya, barangkali bagi mereka itu mungkin ada ngefly atau mungkin ngantuk dan sebagainya. Karena saya sendiri pernah menjumpai ini ya, di salah satu toko kelontong gitu ya, anak-anak yang mungkin masih seusia SMP atau mungkin SMA, mereka membeli obat ini gitu ya, saya nggak nyebut mereknya ya, obat ini kemudian belinya biasanya kalau kita paling umum paling beli 3 atau beli 4 lah gitu ya, untuk konsumsi dalam mungkin 1 hari sampai besoknya pagi. Nah tapi ini nggak, beli sampai 20 satu anak nih, ada sampai 25 gitu, banyak segitu banyaknya gitu ya. Gerombolan nih pernah 3 orang. Saya pun sebagai orang ini kadang bingung ya, gimana cara negurnya gitu ya, apakah mau tanya barangkali emang butuh, mungkin kulaan atau gimana. Cuma gimana cara kita menindak sebagai masyarakat awam gitu ketika ada orang semacam ini gitu. Kita tahu nih memang obat batuk ini juga adungannya seperti itu.
2: Ya.

0: Terima kasih Pak Putra. Bahwasanya memang balik lagi bahwasanya pengawasan terkait dengan obat yang Pak Putra yang jelaskan tadi di obat-obat keras tadi ya, itu memang naungan yang berwenang untuk mengawasi maupun menindak adalah dari BPOM. Jadi
1: betul,
0: bukan
1: betul.
0: Bukan badan BNN ya. Jadi perlu juga melaporkan bahwasanya dari kondisi kandungan dari barang ini apakah memang salah satu obat keras yang dilarang ataupun dilarang edar, dilarang jual oleh BPOM. Itu BPOM yang mempunyai kewenangan. Jadi balik lagi dari perlu saya sampaikan juga bahwasanya peran masyarakat di sini juga sangat diperlukan. Jadi karena tidak secara terus pengawasan ini kan instansi yang terkait kan tidak selalu turun lapang ngecek dari toko satu ke toko lainnya. Karena BPOM dinas terkait kan hanya mengecek bahwasanya daftar toko ini yang berwenang dan lain-lain gitu. Jadi kalau harus menyidak langsung ke seluruh Jember contohnya, itu saya rasa juga manpowernya tidak sekuat itu. Jadi kami harap pun dari peran serta masyarakat sebagai mata dan telinga untuk membantu aparat penegak hukum juga sangat diperlukan dalam hal ini.
1: Baik, ini semakin menarik aja ini. Ada beberapa penelpon tadi. Boleh nanti telepon lagi. Dan pendengar, kita masihkan kembali selepas yang berikut ini.

0: Kelasnya Full.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
2: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
3: jangan bergerak. Diam.
4: Apa ini? Ada apa ini?
5: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
5: Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
6: Andai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba. Barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
7: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

0: kelasnya full.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Anda masih bersama kami di program Satu Hari di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini Jaksa menyapa program kerjasama RRI Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember. Oke, kita hampir berada di penghujung acara ya. Di kesempatan kali ini masih kita coba nantikan untuk Anda yang bergabung di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 3040 911. Juga komen YouTube kita yang masih ada beberapa belum kita bacakan di sini ya. Tapi ada beberapa yang udah masuk di line WhatsApp kita. Dari Fauzi di Tenggarang, Bondowoso. Nah, ini bagaimana langkah sebentar. Oh, ya, maaf. Selamat pagi, Pak Jaksa. Apakah pecandu narkoba yang sudah terlanjur parah bisa bebas dari tuntutan penjara jika keluarganya langsung melapor untuk minta rehabilitasi medis? Nah, monggo silakan.
5: Nggih,
4: Pak Faisal. Iya, silakan.
5: Oke. Okay. Bisa. Pertama, karena kan kalau misalnya dia itu untuk penyalahguna ya,
4: yeah,
5: benar-benar penyalahguna ya, bukan penyalahguna yang ngaku-ngaku nih, padahal dia pengedar yang ngaku-ngaku jadi penyalahguna, yeah. Itu kan ditentukan di pasal 127 nih, Undang-Undang 35 2009. Pada pasal 1, pada ayat 1-nya, setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri bla bla bla bla bla dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, habis itu di ayat 3, dalam hal penyalah di ayat 2, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55, dan pasal 103 itu terkait rehabilitasi. Jadi rehabilitasi didahulukan. Seperti itu. Makanya kalau semisal dia itu dilaporkan, maka akan dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu.
4: Okay.
5: Akan tetapi setahu saya itu rehabilitasi itu cuman untuk satu kali. Kalau semisal dia ntar menggunakan lagi, itu kayak udah gak bisa lagi tuh. Seperti itu. Dan untuk rehabilitasi yang dilaporkan itu untuk terkait dengan rehabilitasi yang ditanggung oleh negara. Apabila keluarga melaporkan anaknya yang menjadi pecandu, itu biaya rehabilitasinya akan ditanggung oleh negara.
4: Oh, bisa.
5: Bisa. Tapi juga ada juga rehabilitasi swasta, itu yang butuh uang dan itu mahal.
4: Oke.
5: Makanya kan saya sarankan kalau semisal nih kita punya orang terdekat yang memang kita ketahui dia menggunakan narkotika, dilaporkan saja. Ke BNN atau ke pemerintah yang berwajib, biar bisa direhabilitasi sehingga dia bisa keluar tuh dari lingkaran itu.
4: Nah, jangan takut tuh ya, yang penting
5: jangan
4: ya.
5: Jangan takut
4: ternyata waktu tiba-tiba pasti semua akan sesuai dengan alurnya.
5: Iya.
4: Seperti itu ya.
6: Juga saya tambah ya, Pak ya.
4: Silakan.
6: Bahwasanya untuk menentukan bahwasanya dia adalah penyalahguna, ditempatkan statusnya sebagai penyalahguna untuk didapatkan rehabilitasi, itu juga ditentukan oleh tim asesmen terpadu juga. Bahwasanya itu adalah gabungan dari dokter, psikolog, BNN, kepolisian, dan kejaksaan. Bahwasanya di sana seperti diskusi atau ruang forum ya, untuk menentukan bahwasanya posisi orang yang terkait ini adalah masuk klasifikasi dia adalah penyalahguna atau tidak. Balik lagi dari tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya bisa dikatakan penyalahguna itu terkait dengan batas minimal per hari dia menggunakan berapa.
4: Oke, yang paling penting tadi ya, batasannya.
6: Terus kedua, apakah memang dia sudah memang terbukti bahwasanya dia adalah pengguna? Bahasanya bisa dibuktikan dari laboratorium tes urinnya dan lain-lain positif atau tidak. Terus di sana juga kita pasti membahas kronologis atau uraian bahwasanya posisi si orang terkait ini adalah benar-benar pengguna, penyalahguna, atau dia adalah yang menyimpan ataupun mengedarkan. Atau karena balik lagi syarat dari ditempatkan orang menjadi penyalahguna adalah dia adalah end user, Pak. Itu syarat yang mutlak.
4: Oke, baik. End user. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya, yang bisa kita cicil untuk dijawab di antara yang lainnya. Selamat pagi dari Pak Budi di Kalibaru. Saya mau tanya soal rekening bank teman saya yang dipinjam orang lain, ternyata dipakai buat menampung uang hasil penjualan narkoba. Apakah teman saya bisa ikut terseret hukum pidana?
6: Oke. Terkait dengan penggunaan rekening ya, Pak. Iya. Bahwasanya kan ini kaitannya dengan TPPU juga ya, tindak pidana pencucian uang. Bahwasanya kaitannya hasil tindak pidana itu larinya kemana? Apabila itu memang dalam hal seseorang itu mengetahui bahwasanya ini adalah sumber uang atau sumber kekayaan, sumber barangnya ini adalah dari suatu tindak pidana, itu bisa dikatakan bahwasanya itu merupakan TPPU. Ya. Jadi kaitannya bahwasanya apabila teman saudara tersebut tidak mengetahui bahwasanya itu rekeningnya dipergunakan sebagai suatu tindak pidana, hasil dari tindak pidana, menyimpan uang dari tindak pidana, ya tidak menurut saya tidak dapat memenuhi unsur dari tindak pidana itu sendiri, karena bahwasanya perbuatan tindak pidananya pun tidak dapat disematkan ataupun terpenuhi oleh pihak tersebut, apalagi masuk ke dalam TPPU-nya bahwasanya menyimpan uang ke dalam rekeningnya dia yang dia tidak ketahui bahwasanya itu adalah sumber dari tindak pidana, meskipun dalam TPPU tidak harus tindak pidana itu terbukti, tapi memang perlu ada korelasi bahwasanya ini sumbernya dari mana itu harus diketahui terlebih dahulu, meskipun tidak harus terbukti tindak pidana induknya atau predikat krimnya dulu.
4: Oke, baik, kita pengen bahas banyak tapi kayaknya waktunya sangat terbatas sekali. Oke, baik, kita mungkin closing statement dari Mas Refri terlebih dahulu nih, 1 menit terakhir, silakan.
0: Oke, untuk closing statement, jadi dengan adanya tindak pidana narkotika ini penting rasanya untuk kita saling menjaga sesama. Mungkin dari lingkungan keluarga dibangunlah komunikasi yang baik, kemudian kita juga dapat melakukan kegiatan positif daripada kita melakukan suatu kegiatan yang mungkin berujung ke suatu tindak pidana tersebut. Lebih baik kita melakukan kegiatan yang positif. Kemudian perlu adanya peran serta masyarakat apabila memang ternyata ada dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di lingkungan, silakan melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti itu.
4: Oke, baik, berikutnya Pak Faisal, silakan.
5: Ya, terima kasih. Kalau closing statement dari saya adalah kita sebagai masyarakat penting untuk menumbuhkan rasa kewajiban diri kita untuk turut membantu pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika. Kemudian kepada diri kita sendiri, kita harus menanamkan mengenai pentingnya kita mengetahui betapa bahayanya narkotika ini, entah bagi tubuh, entah bagi sekitar, dan lain-lain. Dan sebelum kita tercemplung nih ke narkotika, ada baiknya kita juga memikirkan orang-orang sekitar kita, karena efeknya itu bukan cuma ke kita doang, efeknya pasti bakal ke keluarga. Contohnya adalah bapak yang selaku tulang punggung keluarga, apabila dia menggunakan terus tertangkap, bagaimana nasib dari istrinya dan anaknya, seperti itu. Jangan terlalu mengedepankan diri sendiri lah. Mungkin itu aja.
4: Oke, silakan Pak Samudra.
6: Saya nggak panjang lebar, bahwasanya jangan pernah coba-coba untuk mencoba narkotika, daripada akan mendapat penyesalan di kemudian hari. Penyesalannya kan bisa secara fisik, kesehatan, dan lain-lain, ekonomi, terutama bahwasanya apabila itu ditemukan bahwasanya ada niat dari peredaran gelap narkotika, kami tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti atau memberikan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya.
4: Oke, baik, jangan coba-coba untuk mencoba. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Samudra, terima kasih banyak Pak Faisal juga, terima kasih banyak Pak Refri. Semoga sehat selalu kita semuanya.
5: Amin.
4: Dan terus bersemangat untuk menggaungkan semangat anti narkoba kepada siapapun, khususnya kepada generasi muda. Oke, baik, pendengar, dari diskusi panjang kita sederhana ya, tapi dapat kita garis bawahi bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terutama dengan berlakunya penyelesaian hukum baru di tahun 2026 ini, membutuhkan sinergi yang kuat antara penegak hukum, ya, Polri, BNN, Bea Cukai, dan juga Kejaksaan, serta kepedulian aktif dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah Tapal Kuda. Marilah bersama-sama kita lindungi keluarga kita dan juga lingkungan kita dari bahaya gelap narkotika. Saya garis bawahi dari kata-kata Pak Faisal kemarin yang di TPP TPS kemarin ya. Iya, kenali hukumannya, jauhi hukumannya gitu ya. Kenali hukumnya. Kebalik ya. Kenali hukumnya, jauhi hukumannya gitu ya. Oke, akhirnya saya Putra Wijaya pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
8: RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reo Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We scored the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool, but you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Pitro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, dia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Harin Rakyat melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Jadi kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikan dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal dan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lebih memilih untuk menikmati masakan istri di rumah, masakan ibu di rumah. Yang pasti jangan sampai aktivitas atau kesibukan Anda ini jadi membuat Anda melewatkan sarapan siang ya, karena produktivitas kita dalam bekerja ini tergantung dari nutrisi yang kita asup, pendengar. Namun terpikirkah Anda kenapa sih tiba-tiba kita itu merasa mengantuk setelah selesai makan atau setelah habis makan? Nah, pendengar, rasa kantuk setelah makan ini memang jadi pengalaman yang cukup umum. Baru saja selesai makan, tubuh terasa lebih santai, mata mulai berat, dan keinginan untuk rebahan juga tiba-tiba muncul. Dan kondisi ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena tubuh memang mengalami sejumlah perubahan setelah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Dan ahli saraf asal Amerika Serikat, Dr. William A. Banks, pada salah satu laman kesehatan ini menjelaskan bahwa proses setelah makan ini melibatkan berbagai sinyal antara sistem pencernaan, otak, hormon, dan metabolisme tubuh. Dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kewaspadaan seseorang, sehingga rasa mengantuk setelah makan bisa muncul. Bahkan jenis dan jumlah makanan ini juga ikut berpengaruh, pendengar. Makanan dalam porsi besar ini membuat tubuh bekerja lebih banyak untuk mencerna dan juga mengolah nutrisi. Nah, sementara itu makanan yang tinggi karbohidrat sederhana ini dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang cukup cepat, sehingga pada sebagian orang rasa lelah atau mengantuk terasa lebih kuat.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
3: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Dengar, jumlah dan jenis makanan juga ikut berpengaruh, dan makanan dalam porsi besar ini membuat tubuh bekerja lebih banyak untuk mencerna dan mengolah nutrisi. Selain makanan, pendengar, waktu makan juga berperan. Karena rasa kantuk pada siang hari ini sebenarnya bertepatan dengan salah satu periode alami ketika tingkat kewaspadaan manusia cenderung menurun. Bahkan pendengar, ahli tidur asal Amerika Serikat, Dr. Matthew Walker, menjelaskan bahwa tubuh memiliki ritme biologis yang mengatur pola tidur dan bangun sepanjang hari. Itulah sebabnya rasa mengantuk setelah makan siang sering terasa lebih kuat dibandingkan setelah sarapan. Kombinasi antara proses pencernaan, jenis makanan, jumlah makanan, dan penurunan kewaspadaan alami pada siang hari dapat membuat mata terasa semakin berat. Nah, agar rasa kantuk tidak terlalu mengganggu aktivitas, maka porsi makan dapat dibuat secukupnya ya, dan juga tidak berlebihan. Serta pilihan makanan ini juga lebih seimbang dengan memasukkan sumber protein, serat, sayuran, dan karbohidrat yang lebih kompleks. Sesaat lagi pendengar, kami akan lanjutkan Anda dengan lagu-lagu Campur Sari dalam Campur Sari Laras Laris yang akan dipandu oleh Jeng Ratno Palupi. Sesaat lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Rebo 16 September 2021 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek Badan Gizi Nasional BGN mungkasi sautawis operasional wonten ing 26 SPPG ingkang nyawisaken program makan bergizi gratis wonten ing Kabupaten Jember. Bab menika dipun aturaken dening Asisten Pemerintahan lan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember ingkang ugi dados Ketua Harian Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Bobby Arisandi. Informasi menika dipun pikantuk Pemerintah Kabupaten Jember saking koordinator wilayah BGN wonten ing Jember. Miturut Bobby, saderengipun keputusan menika medal, Pemerintah Kabupaten Jember sampun nindakaken verifikasi lan ugi validasi utawi verval dhateng pawon SPPG kanthi wiyar lan sedoyonipun. Proses menika dipun pimpin dening Sekretaris Daerah Jember kanthi nglibataken sawetawis pemangku kepentingan. Higienita soho tata cara masak lan ngolah panganan menika dados salah satunggaling perkawis ingkang kathah dipun panggihaken nalika pemeriksaan. Asil verval Pemerintah Kabupaten Jember salajengipun dipun laporaken dhateng BGN. Bobby ngandharaken mbok bilih asil pemeriksaan menika saged dados salah satunggaling bahan pertimbangan wonten ing evaluasi penyelenggaraan program MBG wonten ing Jember. Saderengipun ada dasar pawartos gegayutan kalian keputusan BGN pangendhekan sawetawis tumrap sekawan so 6 SPPG menika gegayutan kalian dereng jangkepipun sertifikat layak higien sanitasi utawi SLHS. Sasanesipun bentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG, Pemerintah Kabupaten Jember ugi nglibataken DPRD, Kejaksaan, Kodim, Polres soho unsur sasanesipun. Miturut Bobby, pengawasan kanthi sesarengan dipun betahaken supados program MBG saged tetep lumampah kanti standar soho tujuan pemenuhan gizi tumrap masyarakat mereka saged kalaksanan kanti sae. Para sederek kebakaran alas lan lahan, kebakaran hutan lan lahan karhutla tasih dados ancaman wonten ing tengah mangsa ketiga ingkang dangu wonten ing Kabupaten Jember. Ngantos pertengahan September 2016, BPBD Jember menika sampun nyerat sampun wonten 38 kedadosan karhutla ingkang sampun dipun tindakaken penanganipun sesarengan kalian tim gabungan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo ngandharaken saking 38 kedadosan menika 9 kedadosan awujud kebakaran alas dene 29 saksanesipun kebakaran lahan. Titik api wonten ing wilayah menika miturut Edi sampun kepantau wiwit tanggal 12 September kepengker lan tasih angel dipun tangani lumantar jalur darat. Bab menika amargi papanipun awujud medan ingkang curam soho tebih saking jangkauan para petugas. Ada dasar laporan pengawasan wonten ing lapangan, kebakaran wonten ing kawasan menika sampun ngobong lahan kirang langkung pun 288 hektar. Kawontenan angin ugi dadosaken geni gadah potensi saya ageng. Salah satunggaling upaya ingkang sampun dipun siapaken inggih menika pemadaman lumantar udara utawi damel water bombing kanthi migunakaken helikopter. Sawetawis menika penyebab kebakaran wonten ing lereng Argopuro tasih dereng saged dipun pastekaken. Piyambakipun nyuwun masyarakat supados langkung ngatos-ngatos tumrap aktivitas ingkang gadah potensi ndadosaken kebakaran saha nderek nyegah munculipun titik-titik api ingkang enggal. Semantan pawartos basa Jawi yang dipun kembalakan tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Amin. Niki napa? Nah, niku sampun dipun wiwiti kalian kecek-kecek kecek Manila. Iya, Mas ya. Oh, ada. Alah. Eh, suasana wonten ing Jawi niki lho kok buwenter saestu to nggih. Campur sari laras-laris.
1: Sekitar lari. Sugeng siang, Mbak
0: Cantil. Sugeng siang, Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Semangat ini pun Mbak Retna menikah. Mbak pilih mendang dan merdu saat dulu, Mbak. Kata penyanyi kenawan loh Mbak Retna. Cuy kayak nyanyi nih.
0: Gitu.
1: Ketawis saking semangat ini pun. Merdu kayak parah
0: hati lho, Mbak. Ngaten nggih. Nggih,
1: calon suwarga saestu.
0: Lho, amin. Nggih. Nggih.
1: Kendangipun.
0: Menapa?
1: Banyu kali
0: banyune miline nang senggara. Segara.
1: Salam Mbak Retno ya.
0: Salam.
1: Katur salam.
0: Monggo katuran.
1: Ingkang kawitan. Ingkang nembe miska. Matur sembah nyuwun miska itu. Ki kagem anu Mas Abimanyu. Siang Mas Abimanyu.
0: Sugeng siang Uki.
1: Ki wonten Bapak Kristianto Mbak E. Duwen Bapak Teguh. Monggo Bapak Teguh.
0: Monggo.
1: Ki kagem Mas Joni. Kalian Mbak Retno Purnius kan sih. Ki kagem anu Mbak E.
0: Dinten.
1: Mbak Diana. Siang Mbak Diana. Kalian Mas Vendra. Kang Tan Cenggora sing siang.
0: Siap.
1: Ibu Jailan ini kah? Sampun jangu mboten derek gegana lho Mbak E.
0: Cinten.
1: Ibu Jailan.
0: Ibu Jailan damel payek.
1: Inggih.
0: Sugeng siang Bu Jailani. Napa panjenengan midhangetaken menika Bu Jailani?
1: Lanjeh midhangetaken to, Mbak? Lawang swantenipun Mbak Retna Parupin menika. Ngangeni yo Ki kagem anu Bapak Maskur. Tuan Bapak Sukardi sugeng siang. Kagem bisa kemauan Mbak Retna ye. Sugeng siang sugeng midhangetaken. Kini pun kagem kawonten Gorontalo kemauan.
0: Wonten Gorontalo.
1: Inggih. Sugeng siang sugeng Makaryo.
0: Siap.
1: Kagem Mbak Cantik ye. Sugeng siang sugeng Ayati kemauan. Mungkin Mbak E sak keluarga. Tansah pinaringan sehat. Kayak lancar sekinipun. Sembangipun dalam rantos Mbak Retna ye.
0: Banyu kali banyune neng sekoro engi miline neng sekoro ngaten ge.
1: Nekno. Campur sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
1: Bapak Rahman cuti Mbak E.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. katuran campur sari laras laris.
2: Legitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeng, boe sambate, yok nopo jeng, panasnya koyok ngene terus.
0: Nggih, eh, teng Jawi bentar saestu.
2: Panasnya terus boe. Iki boe ngutus kulo ditengken gegonon iki. Nyuwun dipun pinangkani lelakon, panasnya koyok ngene.
0: Engkang nembang nggih panjenengan, ngaten nggih.
2: Wonten niku Intan Caca niku, campur sari niku.
0: Panase kok kaya ngene.
2: Panase kok kaya ngene, ngaten niku. Mbok iki lho kok apal. Niki daya pun nglempak niki. Terus sareng-sareng niki. Kali micangetaken jenengan.
0: Siap.
2: Nggih wonten Kang Nano, wonten Kang Caet, Kang Tati, wonten Yumimin, Yutili, Yumia, Denanda.
0: Alhamdulillah.
2: Pak sami tetangi nopo nih.
0: Masya Allah.
2: Nggih lelakone. Panase koyok ngene engkang dipun kali mbok pamira mbok.
0: Saestu rek, panase koyok ngene tenan rek niki. Buwentar saestu rek.
2: Nggih, sakmenika niki wonten catetan saking mboke engkang nyalamaken dumateng pamireng sedaya. Engkang sepindhan nggih menika wonten Nak Mas Gandu. Duh, mbok enek nimbali Mas Gandu niku Nak Mas Gandu.
0: Nak Mas Gandu.
2: Nggih, leres niku. Ugi wonten Mas Abimanyu. Ugi wonten Bapak Rusdianto. Wonten kesupen malih kalian Abah Teguh. Ugi ngaturaken sembah agunge matur nuwun engkang menapa menika Bu Mercy. Paring salam dumateng mboke. Mboke nggih gadah derek teng jajak kok.
0: Bu Mercy. Sugeng siang Bu Mercy.
2: Niki mboke mirengaken niki jangan seneng nek mirengaken Bu Mercy pun gegono ngoten.
0: Nggih. Nggih to.
2: Oke, mau sampai ngapusi kulo. Kulo nek ngapusi lha apa kok kon mlebu. Wonten Pak Rahman nggih. Wonten kesupen malih kalian Mas Mary Mbak Diana.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Oke. Wonten malih menika engkang gadahi swanten sugeng siang cen. Inten menika. Inten ceng. Pasukati nggih ceng. Nggih. Engkang ngurusane wau Mbak Lili Suryani nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Monggo Ibu Mercy dipun rantos wonten panjenengan kali mbok kula mbok ponira. Pun kesupen nggih. Mbok disalami. Mbok ponira.
0: Mbok Ponira.
2: Nggih. Dumateng panjenengan, Jeng. Anggenipun paring pangripta dumateng sedaya mitra pamireng campur sari laras-laris. Mugi-mugi kengritna tansah kinanggar kawilujengan. Lelakon ingkang sak mangke badhe pun pinangkani dipun mirengaken dumateng sedaya kadang saged nyamel renaning penggalih.
0: Oh, nggih alhamdulillah. Alhamdulillah nggih.
2: Nggih. Mekaten kicu.
0: Inggih nek neman.
2: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo. Rungokno kupingmu, rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal sing tambah sugih kuwi perusahaane, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
5: Kita akan bertemu dengan sebuah bukit kecil yang sudah dilengkapi dengan tangga untuk mendaki, Siti Hinggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Hinggil berarti tinggi. Siti Hinggil bisa dimaknai sebagai tanah yang berada di tempat tinggi. Lokasinya memang berada di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke hamparan Laut Selatan. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama pantai hampir 360 derajat. Gugusan batu karang berpadu dengan deburan ombak khas Samudra Hindia. Banyak pengunjung yang terlalu terpesona dengan keelokan Pantai Papuma dan sering kehabisan energi untuk mendaki. Padahal, Siti Hinggil adalah spot favorit untuk menikmati panorama pantai yang menenangkan. Jika Anda pergi ke Pantai Papuma, sisakan energi untuk mendaki ke Siti Hinggil.

0: Dalam tanggung barangnya betul ke kono betul anu jenengan.
1: Lo.
0: Salah anu salah kaprah.
1: Eh? Yang mana apa kok salah? Kayaknya mana apa kok salah kaprah pak?
0: Nah pun kan ini barangnya dari Wan Purawi. Barangnya itu dari tak kecil dengan anu
1: kalian. Lo. Iya tuh. Mbak Retno niku nggak ada hak prerogatif.
0: Oh, Mas Tesundi Mbak?
1: Nggak ada hak prerogatif ngaten.
0: Oh, buatan hak pilih ya?
1: Dados engkang nentokaken nggih kula wong sing nyetir kula teng ngrikir eh.
0: Oh, leres Mbak
1: Retno nggih. Saya di belakang kemudi niki Pak.
0: Oh, ngoten. Terus mereka cinten danu dipun rencangi cinten panjenengan baru no.
1: Iya Mbak An.
0: Oh, ya Mbak Nova Novita kata lo
1: biasa. Mbak Nova Novita mbak tentu mod.
0: Ikan di nombak ni kan dalam ni, celah nombak kalian dalam.
1: Cinten.
0: Mbak Nova.
1: Oh.
0: Langgeng tengen kita celah kalian dalam. Bu Merti nya kita celah atau tipun.
1: Oh, geng.
0: Bu Merti nya jauh semua jauh. Jadi bu, tak sama ke tambah anggota Bunda Merti.
1: Alhamdulillah menemukan nggih.
0: Nggih, atur Mbak Tio Mbak Retno.
1: Monggo.
0: Engkang sepeda kagem Mbak Lili Suryani. Matur nuwun salamipun. Monggo atego kegono atego. Engkang nomor kali Bunda Mutia, Bunda Jailani. Wonten kepemalih Mbak Bunga engkang wonten pundi niku Mbak Bunga niku?
1: Di daerah
0: Renteng Bandar.
1: Nggih Bandara. Nggih.
0: Bapak Rahman Uki Sugiyang. Kadang Pak anu sinten niku malih, Mbak Putra Madura. Bapak Pak Mastur. Niku kan. Sinten mangkal di Bondo selain Pak Rahman sinten Mbak Banu?
1: Pak Banu.
0: Oh, Pak Banu Sugiyang, Pak Banu. Nggih. Terus Mbak Diana. Kalian Pak Diana mah Mbak Diana Kerjano di sini tuh Mas Gandu, Mas Randy, Mas Rofi. Monggo Pak Maskur dalam tenggo. Kano, kalau pengen dengan jalan mawon ya kok Pak Maskur.
1: Mana Pak?
0: Pengen dengan studio ke mawon, kok pengen kawan dengan studio.
1: Geng. Monggo lo.
0: Tapi kalau ada menunya orang kira-kira Mbak
1: Banu? Loh, menunya sate kambing.
0: Deneng mana ya? Ya, astagfirullahaladzim. Mungkin Mbak Reno dipun bareng aja. Terus Mbak Reno Purnoyo, buatan anu. Buatan nanti mana nih Mbak Reno Purnoyo nih? Terus pun gini.
1: Kadang kalau nggak melepet kok Pak.
0: Orang nggih. Terus Bunda Merci iki sugeng Bunda. Monggo dalam tenggo niki. Iya petekon niki Mbak Noge.
1: Siap.
0: Ojo wong anu Bunda sirgari sapa ngono malah nek.
1: Monggo. Pak.
0: Ayo Putra Madura jalan go.
2: Kirang rangkul ngaput tenggang kata.
1: Siap.
0: Campur sari lari.
1: Lagi terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Rabu 16 September 2026. Dua warga Jenggawa Jember menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Bulog Bondowoso pastikan bantuan beras tepat sasaran. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita kondisi terkini kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Pendengar, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya terbalik di perairan Masa Lembo, Laut Jawa, saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Di tengah proses pencarian tersebut, beredar informasi jika terdapat dua orang korban yang disebut berasal dari Jember, Kecamatan Jenggawa. Kapolsek Jenggawa, Ibtu Andi Ferry Christian, membenarkan hal tersebut. Ibtu Andi Ferry mengatakan, sesuai data kartu keluarga, kedua korban merupakan warga Jenggawa atas nama Abdul Rosyid, warga desa Seruni, Kecamatan Jenggawa. Sementara itu korban atas nama Niki Minamri Robi juga merupakan warga Jenggawa yang berdomisili di desa Karangduren, Kecamatan Balung.
1: Korban kalau dari data manifest memang ada di Jenggawa itu. Cuma yang satu domisili ikut istrinya di Karangduren, Balung. Kalau yang satu warga Seruni, pengetahuan dari orang tua atau keluarganya nyatakannya dari cicit dari kakak juga ya warga Jenggawa. Cuma sampai saat ini keadaan korban meninggal atau gimana kita tidak juga kan nunggu info dari pihak yang berkepentingan pelabuhan di Surabaya.
0: Hingga saat ini kedua korban masih dalam proses pencarian. Keduanya berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KM Virgo Transport 8 pada Sabtu 12 September untuk perjalanan menuju Balikpapan. Pencarian korban terus diperluas hingga memasuki hari ketiga operasi SAR. Pendengar, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta investigasi kecelakaan KM Virgo Transport 8 dilakukan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada aspek stabilitas kapal, kapasitas muatan, sumber daya manusia, serta sistem keselamatan pelayaran. Menurut Bambang, usia kapal tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan. Ia menilai kelayakan kapal ditentukan melalui proses sertifikasi, pengedokan berkala, serta pembaruan komponen sesuai standar keselamatan pelayaran. Ia juga menyoroti dugaan adanya truk bermuatan sangat berat yang berpotensi mempengaruhi daya apung dan keseimbangan kapal. Menurutnya, pengawasan terhadap kendaraan logistik berlebih harus menjadi perhatian regulator, operator, maupun pengelola pelabuhan. Selain investigasi teknis, Bambang juga meminta pemerintah memperkuat sistem keselamatan pelayaran melalui pengawasan manifest sterilisasi kawasan pelabuhan sesuai ISPS code, serta penggunaan alat pemindai X-ray untuk penumpang dan kendaraan. Ia menilai seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab dalam mencegah kecelakaan laut. Pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Sumarsono, reporter RRI Jember di Kabupaten Banyuwangi, yang akan memberikan informasi terkini terkait kondisi kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sumarsono?
2: Ya, pendengar, kemacetan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan ASDP Ketapang masih terus terjadi. Hingga saat ini kemacetan sudah mencapai 5 km dari pintu masuk Pelabuhan ASDP Ketapang, tepatnya di arah Grafika Resto yang jaraknya mencapai hampir 5 km dari pintu masuk. Kemacetan ini terjadi dari berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya pasang surut air laut yang menghambat proses bongkar muat yang ada di penyeberangan, utamanya kendaraan ataupun pelabuhan khusus barang yang ada di pelabuhan LCM. Surutnya yang mencapai titik di luar atau abnormal sehingga membuat kapal-kapal yang biasanya bisa sandar dan melakukan proses bongkar muat terpaksa harus menunggu beberapa jam hingga air masuk posisi pasang dan kapal bisa sandar optimal di pelabuhan Ketapang, tepatnya di pelabuhan LCM. Ini yang menjadi salah satu kendala dikarenakan proses pasang surut tersebut terjadi dua kali, yakni mulai diprediksi sedikit mulai pukul 5 subuh hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta di malam hari, tepatnya di pukul 23.00 hingga pukul 01 dini hari, yang menjadi penyebab tersendatnya proses penyeberangan, utamanya kendaraan barang. Meski demikian, langkah-langkah antisipasi sudah mulai disiapkan oleh pihak pelabuhan, utamanya dengan penambahan armada yang ada di dermaga MB maupun dermaga lainnya. Selain itu, adanya perbaikan di dermaga Ponton menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan yang terjadi di jalur menuju pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
0: Mendengar dari Banyuwangi, kita menuju ke Bondowoso bersama reporter RRI Jember M. Samsudi yang akan memberikan informasi terkait Bulog Bondowoso, pastikan bantuan beras tepat sasaran. Rekan Samsudi, silakan laporan Anda.
3: Perum Bulog Cabang Bondowoso memastikan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo berjalan transparan, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas pangan. Setiap penerima bantuan mendapatkan total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulannya. Pimpinan Kantor Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto, mengatakan bahwa penyaluran ini dilakukan secara bertahap melalui masing-masing kecamatan. Pelaksananya pun menyesuaikan kesiapan pemerintah desa dalam proses penyaluran kepada masyarakat penerima bantuan. Menurutnya, seluruh proses distribusi ditargetkan rampung paling lambat 30 September 2026 dan target itu mencakup penyelesaian administrasi penyaluran bantuan pangan. Eko menjelaskan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan cadangan beras pemerintah dengan spesifikasi kualitas medium. Beras itu telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi kelayakan untuk disalurkan dari gudang Bulog. Dan Bulog juga memastikan komitmennya bahwa PA-nya akan menjaga akuntabilitas dalam seluruh proses tahapan penyaluran. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang terdata sebagai penerima serta beras yang diberikan dalam kondisi layak konsumsi. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyikapi hal itu, Palemerah Indonesia Jember menyalurkan air bersih hingga 200 ribu liter lebih air bersih selama periode Juli hingga September 2026 ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pagusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pagusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
5: Yang pertama di Dusun Bunder Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69 ribu liter, dan di bulan Agustus 80 ribu liter, dan di bulan September 30 ribu liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
4: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Politeknik Negeri Jember menempati predikat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dan meraih penghargaan UI Green Metric 2026, pengolahan limbah medis basah menjadi pakan maggot berhasil menjembatani prestasi Politeknik Negeri Jember untuk meraih penghargaan UI Green Metric 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Metric atau UIGM 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan capaian PoliJ pada tahun sebelumnya. Penghargaan UI Green Metric 2026 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program lingkungan yang dikembangkan oleh PoliJ di dalam maupun di luar kampus. Direktur PoliJ Saiful Anwar mengatakan, program keberlanjutan yang dijalankan mencakup pengelolaan dan daur ulang sampah, konservasi lingkungan, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. PoliJ juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan kolaborasi pengelolaan limbah dengan pihak lain.
6: Keilmuan PoliJ khususnya di dalam pengolahan sampah nabati, yaitu limbah makanan basah dari rumah sakit yang dikelola oleh PT Rolas Medica, kemudian didaur ulang sehingga kemudian produk akhirnya bisa digunakan sebagai makanan maggot yang pada akhirnya maggot nanti bisa digunakan untuk bahan pakan atau makanan dari unggas dan ataupun hewan yang lainnya. Target kami tahun 2027 kita harus meraih peringkat pertama sebagai perguruan tinggi politeknik yang paling berkelanjutan di Indonesia. Kita mulai dari sekarang, kita ajak seluruh masyarakat di lingkungan kampus PoliJ.
4: Untuk mengejar target tersebut, PoliJ mendorong seluruh warga kampus untuk lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Program lingkungan juga diarahkan agar tidak hanya berdampak di dalam kampus, tapi dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang angkat bicara terkait maraknya berita hoax seputar erupsi Gunung Semeru. Erupsi yang dikabarkan hingga berdampak terhadap masyarakat sekitar bahkan luas. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang Sultan Safaat dalam program RRI Dialog Kentongan Selasa 15 September 2026 sore mengungkapkan pasca ditetapkannya pada level 3 atau siaga erupsi Gunung Semeru pada hari Senin kemarin tidak menimbulkan dampak signifikan, baik pada lingkungan, bahkan penduduk sekitar. Namun pihak BPBD hanya menghimbau warga maupun pengunjung agar tidak mendekat hingga radius 500 meter di sepanjang bibir daerah aliran Sungai Lahar Semeru. Selain itu, karakteristik Gunung Semeru ketika dalam kondisi normal dalam kurun waktu beberapa menit selalu mengeluarkan asap dari kawah atau puncak, sehingga warga diminta tidak perlu panik dengan adanya aktivitas Gunung Semeru tersebut.
7: Baik, untuk status Gunung Semeru memang batas status level 3 ya, siaga, dan karakteristik Gunung Semeru itu setiap beberapa saat itu mengalami letusan gitu. Jadi memang yang beberapa hari lalu sempat membuat kegaduhan yang ada di sosmed tersebar luas bahwa ada 6 gunung erupsi bersamaan seperti itu ya. Itu memang benar kalau Gunung Semeru itu sedang erupsi, cuman dampaknya tidak ke masyarakat karena karakteristik Semeru tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya Gunung Semeru itu setiap beberapa saat sekali itu entah 10 menit, 15 menit, 30 menit itu erupsi. Itu normalnya seperti itu Gunung Semeru itu. Jadi seperti mengeluarkan asap itu kan letusan ya, enggak erupsi. Seperti kita kalau lihat gunung ada keluar asap di atasnya seperti itu. Bukan akibat dari letusan itu yang dikatakan erupsi itu.
0: Pendengar, tidak akurasinya pemutakhiran data penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2017 lalu menjadi salah satu indikator lemahnya serapan pajak sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan sejumlah pihak berwenang lingkup Pemkab Bondowoso, masih ditemukan adanya ketidakcocokan luas lahan, wajib pajak, hingga objek pajak ganda. Sehingga hal inilah yang menjadi keracunan akurasi data, maksud kami kerancuan akurasi data PBB. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, dalam program Dialog RRI Jember Menyapa pada pagi Selasa 15 September 2026 mengungkapkan, pasca menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas adanya serapan pajak, pihak Bapenda setempat melaksanakan layanan perbaikan dan pemutakhiran atau pelita pajak data tentang pajak khususnya PBB.
8: Ini juga menjadi atensi dari BPK. Mulai tahun 2017 di Bondowoso ini belum ada pemutakhiran data secara keseluruhan, sehingga ada tanah yang masih seharga 5.000 per meter persegi, itu juga masih ada di Bondowoso. Ada banyak yang masih salah nama, ada salah luas, objek double, jadi sudah pemecahan, objek yang lama masih keluar. Sehingga memberatkan para camat dan kepala desa untuk segera pembayaran SPPT terhadap objek pajak yang bersangkutan. Kita turun jemput bola kepada kecamatan sampai ke tingkat desa, bahkan di kelurahan itu sampai di tingkat RT kami turun untuk bisa menerima masukan ataupun usulan-usulan perbaikan, sehingga kedepannya kita bisa tahu betul berapa potensi PBB yang ada di setiap kecamatan maupun di setiap desa. Permasalahan-permasalahan itu sebisa mungkin secara bertahap harus kita hilangkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pemerintah daerah, sehingga pemutakhiran ini wajib kita laksanakan secara bertahap.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi membagikan makanan tambahan atau extra fooding kepada warga binaan lanjut usia. Selasa 15 September 2026, program tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan selama menjalani masa pidana. Kegiatan berlangsung di depan blok kamar lansia dan dipimpin kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan Lapas kelas 2A Banyuwangi, Dani Dwi Suswinarko. Pembagian makanan tambahan ini turut didampingi staf perawatan serta petugas pemasyarakatan. Menurut Dani, program extra fooding ini merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan di bidang kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian makanan tambahan juga disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi warga binaan lanjut usia. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, kini Jabar Marching Band fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Festival Olahraga Provinsi Forprov 3 2026 dan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 2027. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
10: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilik Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
11: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas Negeri Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
10: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.

Baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Andes kalau dangdut.
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak Jones pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Leita Arsita di menit ke-52 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Cuaca di kota Jember panasnya. Mudah-mudahan yang lagi perjalanan di luar, yang mengendarai roda 2, roda 4, tetap semangat pendengar dengan cuaca yang benar-benar panas ya. Dan jikalau Anda mengantuk, Anda bisa cari tempat yang aman untuk Anda bisa berhenti dan rehat sejenak pendengar, sambil dengerin Pro Dangdut dari kita Kang Tata Jos bareng Leita Arsita pendengar sampai nanti di jam 3 sore di edisi hari Rabu 16 September 2026 di Pro Dangdut dan tadi kita gentak-gentak Jos.

0: Di Prodangdut dan adalah kita Genta-Genta Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Yang mau gabung di line telepon kami 336652. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Hai Genta-Genta Joss. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Teguh?
1: Gimana Mbak Lita?
0: Alhamdulillah. Iya alhamdulillah sehat Pak Teguh.
1: Sampai kapang Mbak Lita jajanan saya.
0: Kenapa?
1: Kangen.
0: Oh begitu. Saya iya saya jadi banyak absen Prodangdutnya nih saya Pak Teguh.
1: Lagi. Gimana ayahnya anak-anak sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Teguh.
1: Barakallah. Mbak Lita. Kalau boleh saya mau minta lagu ya Mbak Lita ya. Lagunya kan Mbak Lita. Lagunya Bunga Dahlia Mbak Lita nge.
0: Bungaku gitu ya.
1: Nge.
0: Bunga Dahlia ya.
1: Dalam?
0: Bunga Dahlia.
1: Nge. Mau Mbak bagi-bagi salam Mbak Lita. Yang pertama yaitu Mbak Lili Suryani yang ada di Tenggara juga selamat ya. Juga dengan Mankurawi. Pak Rahman. Putra Madura, Putra Makinda juga juga Bunda Mutia. Tidak kedekan pula yaitu Mbak Retno Purnio.
0: Oh, yes. Mbak Retno Purnio ya.
1: Nah, Bunda Yaya, yuk long belong juga. Wes kono Mbak Lita karena waktunya mungkin kayak mepet ini.
0: Mepet kemana? Enggak mepet itu.
1: Panas Mbak Lita sekarang.
0: Iya, panasnya.
1: Oh, panasnya. Ya, nggih. Ya juga doa Mbak Lita. Untuk buat Mbak Lita itu yang di bandara itu Mbak Bunga juga sesuai dengan namanya nggih. Nggih, terus Bunda Mutia, Bunda Dinda yang ada di Wadiana yang ada di Lumajang, Mas Gandu. Boys Mbak Dinda, Mbak Lita. Matur nuwun Mbak Lita ya.
0: Yuk, matur nuwun.
1: Kurang lebihnya mohon maaf Mbak Lita.
0: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Prodangdut adalah kita Genta-Genta Joss. Di belakangnya Pak Teguh ada siapa ya? Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita
0: Genta-Genta Joss. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
2: Selamat siang Mbak Lita.
0: Selamat ya, siang.
2: Mbak Lita tetap semangat dan selalu sehat. Amin.
0: Amin.
2: Kabarnya sehat ya Mbak Lita.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Saya sehat. Selalu mendengarkan suaranya Mbak Lita. Semakin hari semakin makin banyak pendengarnya.
0: Amin.
2: Ya berhubung nomor satu sulit masuknya, nomor dua HP-nya jendit-jendit ini. HP-nya tidak begitu normal, jadi mau masuk agak awak mau masuk anjlok Mbak Lita itu, aduh, itulah tantangan hidup ya. Pokoknya jangan menyerah, selalu semangat Mbak Lita ya, doanya amin. Lagunya Mbak Lita.
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya itu Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta.
2: Ya dari dan Agit siapa itu ya? Ya salamnya buat Pak Teguh, selalu semangat dan tetap sehat ya Pak Teguh. Selamat siang, selalu bahagia bersama keluarga Pak Teguh. Sudah ada Bunda Ribut ya. Sudah ada Pak Taico. Pak Rodiah ya di JSD. Juga ada Putra Magenda yang saya hormati. Putra Magenda selalu bahagia. Pak Hadi Blangkon ya. Juga Bunda Diana di Lumajang. Juga ada Mbak Lili Suryani. Mari gabungan Mbak Lili Suryani dengan Dulik TV-nya ya. Juga yang terhormat Pak Murah. Pak Murah, selamat siang Pak Murah, sehat selalu. Juga yang terhormat Bapak Dendi, Bapak kita, semoga selalu semangat dan tetap sehat dan lancar rezekinya. Amin, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Yang dikencong sehat dalam bahagia. Semuanya sehat semua dan selalu bahagia. dan tetap semangat. Amin.
0: Amin.
2: Ya, buat Mbak Lita, selamat berangkat, pulang hati-hati, dan selalu jaga kesehatannya. Ya, Mbak Lita. Terima kasih, Mbak Lita.
0: Yo, terima kasih.
2: Dan terima kasih, RNI ku.
0: Yo. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Harta dan tahta gitu ya. Sebentar. Harta dan tahta. Ini lagunya Harta dan Cinta. Wah. Halo Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak Jos. Assalamualaikum.
3: Kentak Jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
3: Gimana punya kabar, Kesin?
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Panas ya?
0: Panas.
3: Oh, ya situ Bondo juga full ini. Kalau yo melong tak dingin itu. Dari luar tadi dingin.
0: Dingin banget ya.
3: Kira-kira lagu dulu dia, Cun.
0: Apa itu?
3: Lagunya Bang Jono ya.
0: Bang Jono.
3: Iya.
0: Oke. Udah. Spesial buat siapa ini?
3: Ya itu buat Menturabi sama Jo Melong itu. Oke, mau jalan-jalan dulu Ceng ya.
0: Iya.
3: Pertama dari Ceng Lita Arsita, selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin, Allahumma amin. Juga ada Pak Rianto sekeluarga, selamat siang Pak. Juga ada Pak Teguh tadi, ada Yom Long, ada Pak Lili Suryani, Mbak Mutia, Mas Gandu, Pak Sukati. Juga ada Pak itu Pak Yul, ada Pak Haji Holili, ada Pak Faijo, Putra Madura, Putra Magenda, Pak Bano Malulu. Ada Bunda Mercy di Banyuwangi. Tahun baru itu dia Ceng.
0: Iya,
3: mudah-mudahan masuk itu nanti. Juga ada Bang Toyib, Bang Madun. Oke deh ke semuanya deh, ya Ceng, lagunya tak tunggu. Ya Ceng.
0: Iyo.
3: Iya dah, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Kita-kita, Jon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, yeah, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos. Kurang lagunya siapa ini ya? Oh, lagunya di situ Bondo yang Bang Jono. Dulu kau janji bawa berlian untukku, gitu ya. Bang Jono, pendengar di Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah Lita.
0: Oh.
1: Getak-getak mak nyus, mak nyus.
0: Getak-getak jos.
1: Apa kabar, Mbak Lita?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Pilih lagu, Mbak Lita. Gara-gara sebotol dari Retina. Salamnya digabung sama dari Pak Teguh. Yuk Melong, Pak Rahmat. Saya tambahin di Banyuwangi ada Bu Mercy Panbaru. Ada Bu Ribut, Bapak Iju, Bang Madun, Pak Gandu, Pak Rendi. Dah kesemuanya sudah balita dan bagai terkecuali untuk balita, moga sehat selalu, murah rizkinya. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Genda-genda jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih pendengar sudah gabung. Yuk 336652. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat aku.
0: Yuk, dari siapa nih?
2: Mbah. Ya.
0: Mbah, gimana kabar, Mbah?
2: Alhamdulillah sehat. Meski panas tapi hati enggak panas. Iya. Lagu ini entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Ini padam ya. Iya. Salam Etik yang harum, Kita yang wangi. Pak Prawi, Pak Hendri, semuanya masih sehat ya. Lagu ini tak tunggu ya nak ya?
0: Iya, langsung tak puterin ya.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Tak gentak jos.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Langsung saja dari Saskia Gotik. Mendengar.

Di Pradangdut adalah kita genta-genta jos. Bunda lagunya dari Bunda Rita Sugiarto yang hitam pendengar. Hitam. Orangnya hitam. Tetapi manis rasanya gitu ya. Yuk di Pradangdut adalah kita genta jos yang mau gabung. Silakan 336652. Selamat siang, selamat sore. Ini udah siang menjelang sore ya, udah di jam setengah tiga ya. Untuk yang di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang, dan juga Jember sekitarnya nih pendengar yang sekarang lagi dengerin di perjalanan apa di kendaraan roda 4 nih, lagi dengerin Pro Dangdut ini Malita. Minta lagunya Ayu Ting Ting buat semangat mau UTW Surabaya. Woi, luar biasa. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk tetap jaga kondisi tubuh Anda. Biasa kalau udah jam-jam segini rawan namanya ngantuk ini pendengar ya. Iya ya, ngantuk. Yuk, tak turutin lagunya dari Ayu Ting Ting. Yang apa? Pokoknya terserah katanya. Oh iya. Ini deh buat semuanya.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di program acara Pradang dan terdengar kita yang terajas. Sekarang bareng Retno Palupi di jam 3 sore pendengar. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat dan tetap berpikir positif, berusaha dan berdoa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih, wassalamualaikum.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, pendengar. Perjalanan kita di sore hari ini bersama saya Retno Palupi. Apa kabar? Untuk Anda yang seharian tadi mungkin merasa banyak sekali beban yang harus terselesaikan, apalagi juga dilengkapi dengan cuaca yang cukup panas di luar sana. Bisa kami berkabar untuk Anda, pendengar sore hari ini, bahwa cuaca di luar, meskipun kita sampai di 11 menit lepas dari pukul 15, itu biasanya udah agak redup atau agak teduh begitu ya, beda banget. Sekarang cuaca di luar masih cukup panas, seperti kita masih ada di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang hari ini masih berjuang untuk menyelesaikan banyak pekerjaan Anda, mudah-mudahan bisa terbantu dengan beberapa rangkaian informasi dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Jember sore ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Lah, bentar aja aku, Bang.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
1: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

pendengar. Lama dan sudah cukup banyak sekali informasi yang berseliweran di media sosial terkait dengan kimpul. Apa sih sebenarnya kimpul? Ini makanan apa begitu ya pendengar ya? Aduh, di daerah Jember kita bisa dapetin kimpul di mana? Kimpul ini umbi lokal yang ternyata kaya nutrisi. Banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Yang jelas, mengkonsumsi kimpul ini membantu mendukung energi pencernaan, metabolisme, kesehatan tulang, dan juga kesehatan jantung. Dan bisa dibilang kimpul ini adalah salah satu umbi alternatif sebagai pengganti singkong ataupun kentang. Kalau ngobrolin nama ilmiahnya adalah Xanthosoma sagittifolium. Nah, ini keluarga talas-talasan atau Arusai. Apa ya, kalau di Jember itu kimpul itu mungkin sejenis dengan bote gitu ya. Bukan talas ya. Belum populer sepopuler umbi-umbi yang lain, tapi kimpul ini punya beragam kandungan nutrisi yang penting untuk tubuh. Jadi, ini ditemukan di, bisa kita dapat di mana ya? Di pasar-pasar daerah mungkin ada gitu ya. Kimpul disajikan dengan cara dikukus aja, digoreng juga bisa. Atau kalau mau dipakai untuk campuran sup juga boleh kok pendengar. Pengolahan yang tepat membuat kimpul atau umbi ini menjadi pilihan pangan lokal yang menarik untuk bisa dikonsumsi. Karena yang jelas dilansir dari Halodoc pendengar, kimpul ini bisa menjadi sumber energi karena mengandung karbohidrat yang kompleks. Lalu dia juga menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung serat pangan yang membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu melancarkan metabolisme tubuh karena kimpul juga mengandung vitamin B6, punya peran yang penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Selain itu juga untuk menjaga tulang dan gigi. Kimpul mengandung magnesium, fosfor, kalsium. Nah, punya peran yang penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Lalu kalau mau diet boleh, karena kimpul ini rendah gula dan kimpul juga bisa mendukung kesehatan jantung. Nah, kandungannya dapat mencegah tekanan darah tinggi, mengurangi resiko gangguan jantung. Tapi memang kita harus punya kemampuan untuk mengolah yang sehat dan pola makan yang seimbang. Untuk Anda yang mungkin penasaran kimpul seperti apa, boleh di searching-searching pendengar. Kalau di Jember mungkin kita mengenalnya bote begitu ya.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Hey, stupid, I love you.
1: Yang untuk kali ini sedang ada di perjalanan mungkin sedang merasakan bagaimana panasnya cuaca di luar sana ya pendengar ya. Matahari masih bersinar cukup terang, namun kita tetap harus meningkatkan daya tahan tubuh kita karena bagaimanapun untuk kali ini pendengar, musim kemarau kadang-kadang membawa banyak sekali virus di udara. Nah, virus-virus yang berterbangan itu kadang-kadang membuat kita jadi jatuh sakit. Mudah-mudahan itu semuanya bisa terantisipasi dengan baik, apalagi kalau sudah masuk ke musim ini penghujan. Nah, ini dia transisi dari musim kemarau ke musim penghujan itu kadang-kadang juga mengundang banyak sekali virus untuk bisa masuk ke tubuh kita.

0: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum, seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku.

0: beb kuning sih?
1: Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
0: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

di Indonesia. Cita rasa gastronomi lokal ini memang kental dengan nilai budaya, dan ini sangat menarik untuk para wisatawan internasional. Yang jelas, dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan 58,34% wisatawan berkunjung ke Indonesia di tahun 2025 kemarin. Tujuannya untuk apa? Aktivitas wisata kuliner. Ini disampaikan oleh Menpar Widianti Putri Wardana dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Selasa 15 September 2026 kemarin. Dalam kesempatan ini, Kemenpar juga meluncurkan Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Temanya cukup menarik, From Local Roots to Global Recognition. Sebagai negara kepulauan, ini terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia memang punya banyak sekali ragam kuliner yang mempunyai cita rasa, dan identitas kuliner ini terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian, dan juga budaya yang berkembang selama berabad-abad. Pendengar, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabian Panone mengapresiasi ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Terlebih ajang ini memang berkolaborasi dengan Rendezvous Rasa Prancis Indonesia Gastronomy Week 2026. Yang jelas pendengar, ini cukup menarik, cukup menyita perhatian dari wisatawan internasional, bahwa kuliner yang dipunya di Indonesia dengan berbagai macam jenisnya, berbagai macam bahannya, ini bukan hanya makanan tradisional biasa, karena ternyata bisa menarik perhatian dari wisatawan internasional.

0: Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga tepung terigu dan kanji di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan. Duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Tim Dokes Polres Malang periksa kesehatan petugas penanganan karhutla TNBTS. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Harga sejumlah jenis tepung di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya, Gea Debora.
2: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko sumber pangan baru di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
3: Tepungan.
2: Oh, oke. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
3: Dari harga dari persaknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
2: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
3: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
2: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
3: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
2: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
3: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog, subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HSE.
2: Harga berapa?
3: Di harga 16.
2: Rp16.000 ya,
3: per satu
2: pikisnya?
3: Yang 1 liter.
2: 1 liter, baik. Kalau minyak-minyak yang kualitas di atas minyak kita, Mbak?
3: Paling murahnya Rp21.500.
2: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan, 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Rebora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
4: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Gus to Campus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
5: Pertamina Gus to Campus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian di kami Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama, ITS ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patraniaga khususnya.
4: Robert mengatakan Pertamina Goski Kampus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto laporkan.
0: Penyiar, Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
6: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
7: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui putri korban, Novia. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
8: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, bisa berhati-hati. Iya, paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
7: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Babat Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
8: Keadaannya bisa diambil, tidak boleh nyerah. Orangnya kakeknya tidak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan di perjuangan sama kakek. Ini yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah.
7: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
6: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
9: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pujil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
10: Wah, ini simpang siur, itu belum cerita. Kakak ipar dari yang ditujui dari sana Banjarmasin.
9: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di Posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
11: Mawi Narsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
9: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
6: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
12: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan. Di antaranya, meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
6: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
13: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
14: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
13: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
15: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
16: Stabil.
15: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
16: Dari sisi apanya, Pak?
15: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
17: Itu, menjualkan
15: bawang. Ya, untuk memasarkan bawang, bawangnya.
13: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air, sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
6: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
18: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan beresiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
19: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA 1 Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
20: Mungkin 1, 2, 3.
18: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
21: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
22: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
21: Sementara itu salah satu pedagang, Tuti, menyambut baik pelayanan tersebut.
23: Kebenarannya itunya loh, Mbak. Biar pas gitu ya, Bu, ya. Pas nimbangnya, biar nggak, iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
21: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat, Safa, yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
24: Untuk terawang sendiri, ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
21: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali. Dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
0: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
25: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
1: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga seperti kita lihat. Itu dari anggota harus menggunakan masker. Dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering. Kemudian juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena paparan asap dan udara kering.
25: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BPBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
3: Info olahraga.
2: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
4: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang Muhammad Ali menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
5: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
4: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
17: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
7: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya, kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan Simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan, pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
8: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana begitu, ya di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum di belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
7: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
17: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
0: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan personal di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan personal di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
9: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Forprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilih Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
10: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan universitas di Kabupaten Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
9: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Ya Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan

Dan kita akan lanjutkan suasana yang masih panas sampai saat ini, pendengar. Banyak yang merasa untuk hari ini yang di luar sana terasa lebih gerah dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Apakah Anda juga merasa demikian? Kalaupun mungkin Anda merasa demikian, pendengar, berarti memang suhu udaranya lagi tinggi-tingginya. Yang lagi berada di ruangan ber-AC seperti saya, untuk kali ini mungkin gak terlalu merasa ya betapa panasnya di luar sana. Tapi untuk Anda yang masih berjuang di tengah suasana yang cukup panas untuk sore hari ini, mudah-mudahan sejuk terasa dengan lagu-lagu yang tersaji di Pro 1.

Pendengar, hari ini tepat di 16 September 2026 kita memperingati Hari Ozon Sedunia. Kenapa kita harus memperingatinya hari ini, pendengar? Hari Ozon Sedunia memang kita peringati setiap tahun pada 16 September untuk meningkatkan kesadaran, menjaga lapisan ozon. Lapisan ini menjadi pelindung alami bumi dari sebagian besar radiasi ultraviolet matahari. Jadi kalau ozonnya rusak, otomatis radiasi ultraviolet matahari langsung nembus ke bumi dan berbahaya untuk kita. Peringatan ini juga dikenal sebagai Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon. Momentum ini tentu mengingatkan kita bagaimana kita bekerja sama, bersama-sama sedunia menghadapi kerusakan atmosfer akibat aktivitas manusia. Dilansir dari National Today, tanggal ini dipilih untuk memperingati penandatanganan Protokol Montreal pada 1987, di mana kesepakatan ini menjadi satu tonggak pengendalian berbagai bahan kimia yang merusak lapisan ozon. Yang jelas keberadaannya ini tentu memungkinkan kehidupan di bumi terlindungi dari paparan ultraviolet secara berlebihan. Tapi ternyata nggak seluruh ozon ini memberikan manfaat yang sama untuk kehidupan manusia. Ada ozon pada lapisan bawah atmosfer, ini justru menjadi polutan dan mengganggu kesehatan. Salah satu zat yang menjadi perhatian utama adalah klorofluorokarbon atau CFC. Bahan ini sebelumnya banyak digunakan pada lemari es, pendingin udara, dan berbagai produk aerosol. Ini adalah zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon sendiri, pendengar. Sebenarnya kalau ngobrolin masalah lapisan ozon, ini ada yang nemuin nggak ya? Ya, pengetahuan mengenai lapisan ozon itu berkembang melalui perjalanan penelitian yang berlangsung selama puluhan tahun. Charles Fabry dan Henry Buisson menjadi ilmuwan yang mengidentifikasi lapisan ini pada tahun 1913. Lalu keduanya mempelajari tuh radiasi matahari yang bergerak melalui atmosfer menuju permukaan bumi. Akhirnya mereka menemukan bagian radiasi ultraviolet yang ternyata tidak mencapai permukaan pada panjang gelombang tertentu. Dan ini karena adanya lapisan ozon atmosfer yang melindungi bumi.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta sore hari ini, sebuah unggahan di Facebook menginformasikan bahwa Polri akan melakukan razia kendaraan bermotor ke rumah-rumah warga mulai akhir September 2026. Dan razia ini diklaim mencakup pemeriksaan berbagai dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, kendaraan yang masih dalam sengketa kredit hingga kendaraan yang telah dipindah tangankan tanpa melalui mekanisme resmi. Dalam unggahan tersebut, pihak perusahaan pembiayaan atau finance juga disebut ikut melakukan pemeriksaan ke rumah warga. Informasi tersebut hoax. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi memastikan tidak ada kebijakan Polri untuk melakukan razia kendaraan dengan mendatangi rumah-rumah warga. Berdasarkan aturan yang berlaku, pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian dilakukan di jalan harus dilakukan sesuai prosedur, antara lain petugas memiliki surat perintah tugas, menggunakan seragam dan atribut kepolisian, serta memasang tanda razia di lokasi pemeriksaan. Penelusuran pada kanal resmi Humas Polri dan Korlantas Polri juga tidak menemukan pengumuman mengenai razia kendaraan dari rumah ke rumah. Kesimpulannya, tidak ada kebijakan Polri untuk melakukan razia kendaraan dengan mendatangi rumah mulai akhir September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dan pendengar, terima kasih untuk tetap melewatkan banyak waktu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kami akan lanjutkan dengan menghadirkan sebuah tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Rafi Syahid dengan judul Persiapan Utama. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, sudah seringkali kita mendengar keutamaan tentang menuntut ilmu, terkhusus kedudukannya dalam agama kita, agama Islam. Sampai seluruh proses untuk menuntut ilmu pasti terkandung di dalamnya kebaikan untuk siapapun yang ingin menempuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ayat dan hadis ini merupakan keutamaan yang paling sering kita dengar. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu, sekaligus akan dimudahkan jalan untuknya menuju surga. Di zaman ini, teknologi yang canggih dan menyebar dengan luas memberikan banyak sekali kesempatan serta kemudahan untuk orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Sementara para ulama di zaman terdahulu terkenal dengan perjuangan mereka dalam mencari ilmu, baik itu ketika mereka menuju tempat untuk menuntut ilmu, kesabaran mereka dalam menuntutnya, hingga kegigihan mereka untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada manusia. Kisah-kisah yang penuh dengan hikmah itu sayangnya jarang kita dapatkan dari penuntut ilmu di hari ini. Karena ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulunya dimiliki oleh para ulama terdahulu namun tidak ada pada penuntut ilmu pada hari ini dalam perjalanan mereka mempelajarinya. Apa yang hilang dari penuntut ilmu di hari ini? Hal tersebut sangatlah berharga, yaitu adalah adab. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang banyak serta pemahaman yang kuat justru tidak terlihat seperti orang yang memiliki dua hal tersebut. Ada mereka yang masih berpenampilan tidak sesuai dengan syariat ajarkan. Ada mereka yang masih suka menyakiti hati orang lain, baik dengan lisan mereka atau dengan tangan mereka, yang padahal seharusnya dengan ilmu yang mereka miliki, dengan pemahaman yang mereka pelajari, mereka seharusnya terhindar dari hal-hal yang buruk itu. Namun hari ini banyak sekali orang-orang yang justru dengan ilmu mereka, mereka tidak seperti orang yang memilikinya. Disebabkan apa? Karena ada yang hilang, yaitu adab mereka dalam menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu membuat seseorang lebih taat untuk beribadah kepada Allah. Dan tidaklah ilmu yang bermanfaat ini didapatkan kecuali dengan adab dalam proses mencarinya. Para ulama terdahulu sangat terkenal dalam mempelajari adab, karena mereka tidak mencari ilmu terlebih dahulu, tapi sebelum mereka menuntut ilmu, mereka mempelajari adab. Bahkan waktu mereka untuk mempelajari adab lebih panjang jika dibandingkan dengan perjalanan mereka dalam mencari ilmu yang mereka ingin dapatkan. Dan kedudukan adab itu sendiri dalam proses menuntut ilmu bahkan lebih tinggi daripada kedudukan ilmu itu sendiri, menunjukkan betapa berharganya adab untuk seorang penuntut ilmu, dan khususnya seorang muslim. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu memiliki akhlak yang mulia. Di antara adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu sebelum menuntut ilmu adalah, yang pertama, niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena niat adalah dasar setiap amal. Jika seseorang memiliki niat yang baik, maka akan baik proses dia dalam menempuh amalan tersebut, termasuk dalam menuntut ilmu. Begitupun sebaliknya, jika ada orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk atau niat yang tidak mulia, maka dalam prosesnya dia akan menemukan kesulitan. Dia akan menemukan banyak sekali hambatan-hambatan dalam proses menuntutnya. Di antara niat yang salah dalam banyak penuntut ilmu di hari ini adalah mencari pujian agar dia dipuji dengan orang yang soleh, atau mungkin dia dipuji dengan orang yang banyak hafalannya, atau dia ingin dipuji oleh masyarakat di sekitarnya bahwa dia adalah orang yang berilmu, dan dia juga ingin dikenal oleh banyak manusia, dan dia juga ingin mendapatkan banyak pengikut ketika dia mengisi di suatu kajian, atau dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan di depan banyak manusia, dia mengharapkan ada banyak manusia yang mengikuti dia. Karena itulah penting sekali untuk kita selalu menjaga niat kita dalam menuntut ilmu. Karena prinsipnya telah disebutkan sebelumnya, jika niat yang baik akan memberikan kita kemudahan, sementara niat yang buruk akan memberikan kita kesulitan dan hambatan dalam segala amalan. Adapun adab yang kedua adalah menjauhi maksiat. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa menuntut ilmu adalah amalan yang mulia. Karena ilmu itu sendiri adalah hal yang dipenuhi oleh berbagai keutamaan, sehingga menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat besar kedudukannya, bukan sekedar amalan-amalan kecil. Namun menuntut ilmu adalah perkara yang sangat agung. Dan maksiat itu membuat hati seseorang menjadi kotor, meninggalkan noda di dalam hati pelakunya. Maka tidak mungkin ilmu yang dipenuhi dengan keutamaan ini, ilmu yang merupakan hal yang sangat mulia ini, berada di hati yang kotor, berada hati yang dipenuhi oleh noda karena maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pemiliknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Sesungguhnya yang menutupi hati-hati orang-orang kafir itu, orang-orang yang bermaksiat itu, adalah amalan yang dulu mereka kerjakan. Dan yang dimaksud dengan tertutupnya hati mereka adalah hati mereka ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan noda, penuh dengan kotoran. Karena apa? Karena maksiat yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Sehingga untuk menerima kebenaran itu adalah sebuah kesulitan untuk mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu." Jika ada seorang hamba yang melakukan satu kemaksiatan, maka di hatinya akan muncul titik, akan muncul noda dalam hatinya. Dan jika dia bertaubat, maka noda itu akan dibersihkan dari hatinya. Karena itulah, cara untuk kita membersihkan hati adalah kita bertaubat dari maksiat-maksiat yang dulu pernah kita lakukan, dengan kita meninggalkannya dan berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk kita selalu taat kepada Allah Ta'ala. Karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Karena hati seringkali disebutkan oleh para ulama sebagai wadahnya ilmu. Maka tidak mungkin air yang bersih ditempatkan dalam teko yang kotor. Karena sebersih apapun air itu, jika ditempatkan di tempat yang kotor, maka hasilnya juga akan menjadi air yang kotor. Yang jika diimplementasikan, jika diartikan, maka ilmunya tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuk pemiliknya, walaupun ilmu itu sangatlah banyak. Dan adab yang ketiga adalah penuntut ilmu harus rendah hati. Karena disebutkan bahwa ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, yaitu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang sombong tentu tidak akan mendapatkan ilmu, karena dia akan merendahkan orang lain selain dirinya. Karena dia sering merendahkan orang lain, rasanya tidak mungkin, rasanya akan sulit untuk dia menerima ilmu-ilmu dari orang lain selain dirinya. Karena dengan kesombongannya dia akan selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Maka ilmu yang dia dapatkan sangatlah sedikit, dan kalaupun dia mendapatkan ilmu, ilmu itu tidak bermanfaat untuknya. Adapun orang yang malu, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang maksimal, karena usaha dia untuk mendapatkannya itu tidaklah, karena usaha yang dia lakukan untuk menuntut ilmu tidaklah sebagus orang-orang yang lain. Dia malu untuk duduk di depan, dia malu untuk bertanya, dia malu untuk berdiskusi, sehingga ilmu yang dia dapatkan tidak ada kecuali ilmu yang sedikit, dan itu pun tidak mendatangkan manfaat untuknya. Para pendengar RRI yang saya cintai, sebenarnya banyak sekali adab penuntut ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia mencari ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak sekali kitab-kitab para ulama terdahulu, mereka menyusun kitab yang tebal, mereka menyusun kitab yang banyak hanya untuk memberikan ilmu tentang adab kepada para penuntut ilmu. Karena memang adab ini merupakan hal yang sangat mulia dan hal yang sangat penting. Namun tiga adab yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Jika tiga adab ini telah terkumpul dalam diri seseorang, maka insya Allah adab-adab yang mulia akan datang ke dalam dirinya. Sehingga dengan adab-adab itu, seseorang akan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Segala kekurangan dan kesalahan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وجرب ودرجة عالية رفيعة.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula, Wala quwata, Illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata.

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudah

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau hari ini Anda pulang dari tempat aktivitas dan merasa sebel banget karena nggak sengaja smartphone Anda terjatuh atau masuk ke dalam air dan lain-lain lah, intinya sampai akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Waduh, harus beli yang baru. Intinya begitu, kayaknya mau dibenerin pun juga bakal ngabisin duit banyak. Wah, in this economy, beli handphone baru lagi ini kayaknya berat banget. Apalagi untuk saat ini pada naik semua tuh. Di era digital, fungsi smartphone kan emang kayaknya udah harus ada gitu ya. Dan untuk kali ini banyak yang merasa bahwa harga smartphone, pokoknya bermacam-macam gawai mulai dari laptop itu pada naik semua. Bukan tanpa alasan, tren ini dipicu oleh gabungan krisis industri teknologi, lalu ada perkembangan feature, perkembangan fitur-fitur yang dipakai, lalu hingga kondisi ekonomi global. Dilansir dari laman 91mobile.com, ada beberapa faktor pendengar yang menyebabkan naiknya harga smartphone. Nah, ini dia yang penting. Lonjakan biaya komponen dan memori untuk RAM. Nah, fenomena booming kecerdasan buatan AI ini tentu membuat produsen semikonduktor besar itu mengalihkan kapasitas produksi RAM dan memori ke server data center AI. Dampaknya, pasokan RAM dan NAND untuk smartphone menipis sehingga biaya produksi perangkat keras ini jadi melonjak drastis. Lalu penyebabnya juga adanya pengembangan fitur dan teknologi AI on device. Integrasi pemrosesan AI langsung di dalam perangkat on device AI. Ini modul kamera berspesifikasi yang tinggi. Ada inflasi dan fluktuasi nilai tukar, lalu regulasi dan pajak impor. Nah, ini kebijakan di sejumlah negara, seperti penerapan pajak pertambahan nilai, bea masuk komponen, hingga kepatuhan regulasi lokal, termasuk aturan-aturan yang ada di Indonesia. Tentu ini menambah biaya operasional produsen. So, kalau misalnya untuk kali ini tiba-tiba aja harus beli handphone baru, ya mungkin akan merasakan beli handphone atau smartphone dengan harga yang baru. Sunday mornings were your favorite.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kerja seharian di tengah suara mesin dan aktivitas pabrik sambil mendengarkan seseorang membacakan buku dan berita secara langsung, bukan radio maupun televisi. Profesi ini disebut lektor, seorang pembaca yang bertugas membacakan surat kabar, buku, novel, hingga berbagai informasi untuk para buruh pada zaman dahulu. Di pabrik cerutu Kuba, ketika para buruh sibuk menggulung cerutu, lektor akan membacakan berbagai bacaan secara lantang, di mana seorang lektor dibayar dari patungan para buruh. Kehadirannya membantu para buruh untuk memperoleh informasi, pengetahuan, bahkan gagasan-gagasan baru. Tak heran, meski banyak yang tidak bisa membaca, buruh Kuba dikenal cerdas dan kritis secara politik. Seorang lektor kala itu menjadi seperti radio bagi para buruh, tanpa listrik, tanpa frekuensi, dan tanpa pengeras suara. Sebuah profesi sederhana, tapi berperan besar.

Siapa yang hari ini ngerasa panas banget? Begitu kita harus beraktivitas di luar sekolah, di luar rumah, mungkin menjemput putra-putri Anda ke sekolah, ataupun mungkin juga Anda harus bertemu partner kerja Anda untuk siang hari ini, atau Anda punya sebuah event di mana itu dilaksanakan di luar ruangan. Panasnya minta ampun. Saudara yang meningkat drastis untuk beberapa waktu terakhir ini tuh kayaknya memang harus jadi perhatian serius ya untuk kita ya. Fenomena cuaca panas ekstrim gak hanya memicu perasaan ketidaknyamanan, tapi juga ini bawa resiko nyata untuk kesehatan fisik kita sebagai manusia, pendengar. Yang jelas, dilansir dari laman kemkes.go.id, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mengatasi cuaca yang cukup panas. Mungkin saja dampaknya bisa menyebabkan kita dehidrasi, keloyoan, head stroke. Nah, ini kan membahayakan begitu ya. Jadi jangan lupa, sebelum beraktivitas besok yang kemungkinan cuacanya akan 11-12 dengan hari ini, pendengar, kita perlu cukupi asupan air. Nggak harus nunggu haus lo minumnya. Pokoknya dipenuhi dulu kecukupan atau kebutuhan tubuh kita. Yang jelas ya, paling tidak 2 atau 3 liter per hari. Kalau misalnya kebiasaan minum kopi, nah ini boleh dihindari dulu. Hindari minuman berkafein, beralkohol, ataupun mungkin kadang-kadang cuaca panas memicu kita pengen minum yang manis-manis. Nah ini kayaknya malah perlu dihindari karena ini bakal menyebabkan mempercepat dehidrasi. Kalau terkait dengan pakaian ya, pakai baju yang nyaman lah. Paparan sinar ultraviolet ini perlu diatasi dengan sunscreen. Kalaupun memungkinkan untuk beraktivitas tidak di luar ruangan di jam-jam terik, kita perlu untuk lakukan di dalam gitu ya. Kalau harus ya mau gak mau, bagaimana lagi gitu ya. Fenomena cuaca panas ekstrim karena memang beberapa faktor ya, di daerah perkotaan mungkin karena bangunan beton lah, aspal lah, minim ruang terbuka hijau. Nah ini cenderung menyerap serta memantulkan kembali radiasi panas secara masif. Dan akhirnya kita semua merasakan bagaimana panasnya cuaca untuk hari ini.

0: jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Hari ini Anda membuang tempat membuang sampah di mana? Atau nggak usah terlalu besar deh sampahnya, puntung rokok. Ada nggak yang buang puntung rokoknya sembarangan? Kalau itu dibuang di Indonesia mungkin masih aman. Tapi kalau Anda buang itu di luar negeri, termasuk di Malaysia, hukuman penjara menanti. Ada sebuah informasi ini, pendengar. Seorang warga negara Indonesia menjadi orang pertama di Malaysia yang harus menjalani hukuman penjara karena buang puntung rokok sembarangan di tempat umum. Pria ini berusia 36 tahun, bekerja sebagai buruh dan dinyatakan bersalah telah membuang puntung rokok di kawasan Stulang Johor Baru pada Februari 2026 kemarin. Direktur Johor Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, Zainal Fitri Ahmad, mengatakan WNI ini mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus. Dan hukuman ini dijatuhkan setelah dia tidak membayar denda sebesar 1.000 ringgit atau sekitar 4 juta rupiah. Nah, akhirnya

0: dalam seluruh kasus tersebut mencapai 71.550 ringgit Malaysia. Dan durasi kerja sosial yang diperintahkan pengadilan bervariasi mulai dari 2 hingga 10 jam. Nah, kalau kasus WNI yang berusia 36 tahun ini adalah kasus pertama di Malaysia. Ketika pelanggaran membuang puntung rokok di tempat umum berujung pada hukuman penjara karena denda yang dijatuhkan tidak mampu dibayar. Bagaimana menurut Anda pendengar, kira-kira jika itu diterapkan di Indonesia atau di daerah sekitar kita inilah ya, kita buang sampah sembarangan maka sanksi tegas yang akan diberlakukan. Masihkah kita akan buang sampah sembarangan?
1: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
2: Aku pernah ada di tanganmu, membantumu memberikan kesegaran, menemani langkah-langkah di tengah panasnya kota. Tapi sekarang, aku di sini, di trotoar yang ramai, tergeletak, dan kaki-kaki itu tak jarang menendangku. Orang-orang yang lewat berlalu begitu saja, gak ada yang benar-benar melihat dan peduli. Kau sering meninggalkanku di sini. Padahal, jika dibiarkan, aku bisa ikut menyumbat aliran air, mengotori sudut kota, ujung-ujungnya banjir. Jangan tinggalkan aku di trotoar lagi ya, meski aku hanya sebuah gelas plastik. Cobalah, lihat sekelilingmu. Kanan, kiri, depan, belakang, pasti kau akan temukan tempatku. Bergeraklah ke sana, taruhlah aku di tempat yang bertuliskan non-organik. Karena hal kecil yang kau abaikan bisa jadi masalah besar yang diwariskan.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Bagi pecinta makanan pedas, sensasi cabai terasa nikmat. Tapi tahukah kalian, pedas sebenarnya bukan rasa? Secara ilmiah, lidah manusia hanya mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Pedas tidak termasuk di dalamnya. Sensasi pedas berasal dari zat bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin merangsang reseptor panas dan nyeri di lidah. Otak kemudian menafsirkan sinyal tersebut sebagai sensasi terbakar. Itulah sebabnya makan cabai bisa membuat wajah memerah, berkeringat, bahkan berair mata. Namun menariknya, sensasi ini juga memicu perlepasan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih nyaman atau bahkan ketagihan. Jadi, di balik sensasi pedas yang membakar lidah, tersimpan proses ilmiah yang menarik tentang cara kerja tubuh kita. Mulai sekarang, nikmati pedasnya dengan lebih bijak dan pahami sains di balik setiap rasa.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Untuk malam hari ini kita akan segera bergabung dengan program Matiga Jakarta, mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sisi manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasir Selatan juga perlu mendapat sisi manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu atas sejarah kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa macam apa ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Ya pendengar, perjalanan kita untuk sore ini akan ditutup dengan mendengarkan mimbar Hindu. Umat Hindu dimanapun Anda berada, mimbar Hindu akan kami hadirkan untuk Anda, disampaikan oleh Mangku Dr. Nandas Inengah Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember dengan judul Kepemimpinan Berdasarkan Weda untuk bagian kedua. Baik umat Hindu, dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda mimbar Hindu.

Umat Hindu Dharma saya muliakan dimanapun Anda berada. Terimalah penyali umat Om Swastiastu. Malam ini Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana Kepemimpinan Weda bagian yang kedua. Minggu lalu saya telah menyampaikan kepemimpinan yang pertama. Malam ini saya ingin menyampaikan kepemimpinan Weda yang bagian kedua. Sebelumnya terimalah mantram

dimahi diwayonat beracodayat huam naryana diwidem sarwam iat bustam yas cobawiyam niskalan kuniranjano nirwikalpo nirak yata sudha dewo eko Narayanat no adwitiwasti kacit. Yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit, dan sorga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Jadikanlah kehidupan itu selalu harmoni, harmonis, rukun dan saling melindungi. Sehingga tercipta suatu kehidupan yang tenang, tentrem, kertoraharjo dan segala bentuk kedamaian yang kita inginkan. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Kalau kita bicara masalah kepemimpinan, memang pemimpin itu berasal kata dasar pimpin yang artinya bimbing, atau dari kata pimpin lahirlah kata kerja pemimpin atau memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Jadi kata benda itu memang pemimpin itu yaitu orang yang berfungsi memimpin atau menuntun untuk orang yang membimbing. Jadi kepemimpinan memiliki berbagai macam padanan. Inilah yang seperti di dalam leadership, dari kata asing, manajemen. Dari kata ilmu administrasi disebut niti sastra, dan kata Hindu serta yang lainnya. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, kata niti sastra berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata niti dan sastra. Niti berarti termuat di dalam, sastra itu adalah pemimpin. Sedangkan politik dan sosial etik pertimbangannya kebijaksanaan, sedangkan kata sastra berarti perintah. Jadi ajaran, nasihat, yaitu aturan atau teori tulisan ilmiah berdasarkan uraian di atas, maka niti sastra berarti kesatuan ajaran pemimpin. Jadi kata niti sastra dapat juga diartikan ilmu yang bertujuan untuk membangun suatu negara, baik dari segi tata negara, tata pemerintahan maupun tata masyarakatnya, sehubungan dengan pembangunan negara, pemerintahan dan masyarakat berdasarkan niti sastra. Ajaran agama Hindu dapat memberikan nilai-nilai moral, moral dari wujud pembangunan tersebut. Di dalam hal ini Mas Dharma, niti sastra dapat berarti suatu konsep, suatu arah penataan pemerintahan dan pembangunan negara secara umum yang bersifat universal dan teoritis namun memiliki nilai-nilai praktis. Ajaran niti sastra memang Mas Dharma mengandung ajaran-ajaran kepemimpinan yang bersifat umum dan universal. Oleh karena itu niti sastra sesungguhnya bukan hanya dapat dipergunakan oleh pemimpin negara dan pemerintahan Hindu, namun dapat juga diamalkan oleh semua umat manusia yang pada setiap negara. Niti sastra memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi umat manusia untuk memantapkan pengamanan hidup berbangsa dan bernegara seperti negara Indonesia yang berlandaskan

umat manusia untuk menjadi warga negara yang patuh, taat, bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan negara dan tujuan negara. Niti sastra dapat juga dipergunakan untuk membuat Nusantara, membuat rumusan kembali, mengakulturasikan suatu konsep dengan konsep yang lainnya, sehingga memperoleh suatu konsep baru yang mengantarkan untuk berpandangan jauh ke depan, berbuat dan berpikir tentang keselamatan negara di masa lampau, sekarang dan yang akan datang, merupakan bukti umat Hindu peduli melaksanakan dharma negara, sehingga mematuhi undang-undang dasar dan memandang undang-undang ditetapkan oleh pemerintah negara, yaitu Guru Wisesa, yang merupakan wujud dari perilaku umat Hindu telah melaksanakan dharma negara. Negara adalah wadah bagi setiap pemimpin untuk melaksanakan kepemimpinannya sehubungan dengan keberadaan negara. Jadi pemimpin dan kepemimpinan di dalam kitab Dharma Sastra kita temukan petunjuk sebagai berikut. Di dalam Menawa Dharma Sastra, Brahman, Praptena, Samkaran, Kesatrian Yata, Widi, Sarwayata, Yaya Karwatam, Parikartam. Jadi artinya apa, Mas Dharma? Bahwa kesatria, pemimpin yang telah menerima sakramen, menerima pemujaan, menerima upacara manusiayatnya, menurut Weda berkewajiban melindungi seluruh dunia dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orang menjadi pemimpin itu ada upacara abhisheka. Seorang raja itu ada upacara abhisheka. Dia akan menjadi pemimpin dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan. Ya kalau di dalam negara kita ini seorang presiden dilantik menjadi pemimpin, dia akan bisa melaksanakan semua undang-undang yang berlaku di Indonesia yang didasarkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dasarnya, dan disadur dalam Undang-Undang Kenegaraan. Itu pedoman yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak boleh ngawur, dan tidak boleh seorang pemimpin itu misalnya merubah asal undang-undang itu, tidak boleh merubah Pancasila, merubah Undang-Undang Dasar 45, merubah kebinekaannya, merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu hanya pedoman yang dipatuhi untuk menjalankan amanat pemerintahan. Jadi itu tidak boleh dirubah. Kenapa? Itu adalah perjanjian luhur yang dibuat oleh para pemimpin sebelumnya berdasarkan karakter bangsa kita, alam Indonesia. Jadi Mas Dharma, jangan sampai merubah. Ya kalau misalnya kalau itu terjadi perubahan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak berkenan di negara ini. Jadi Mas Dharma saya lindu yang muliakan, sebagai sosok seorang pemimpin, setiap umat Hindu memiliki kewajiban untuk mengarahkan dan menggerakkan orang-orang kelompok untuk beraktivitas guna mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan negara dan bangsa yang dipimpinnya. Karena apa? Karena kalau orang ini tanpa raja atau pemimpin akan terusir, tersebar ke seluruh penjuru. Rasa takut, Tuhan telah menciptakan raja, pemimpin untuk melindungi seluruh rakyatnya. Maka Mas Dharma, berdasarkan uraian dapat dipahami bahwa negara dan pemerintahan, pemimpin memiliki peran kepada masyarakat yang dipimpinnya. Di sini pula dapat kita rasakan arti dan

peranan pemimpin, dan pemimpin kepemimpinan niti sastra berdasarkan uraian tetas bahwa seorang pemimpin harus bisa melindungi umatnya, melindungi rakyatnya. Niti sastra adalah ilmu pengetahuan tentang tata negara. Niti sastra adalah suatu ilmu yang bersetujuan untuk mempelajari suatu negara, baik dari segi politik, tata negara, tata pemerintahan, tata kemasyarakatan, dengan meletakkan nilai-nilai moral, agama, Hindu yang bersifat universal sebagai mendasarkan ajaran kepemimpinan. Akan lebih lengkap lagi dapat kita pahami apabila dibantu oleh ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu tata negara, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu manajemen, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, di manapun Anda berada, sesungguhnya istilah kepemimpinan tidak sama dengan manajemen, namun keduanya sulit untuk dipisahkan. Adapun perbedaan antara pemimpinan dengan manajemen dapat dikemukakan bahwa kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dan seseorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja. Jadi antara kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau intelektualnya, sedangkan manajemen adalah antara pemimpin dan pengikut serta dalam situasi tertentu. Sedangkan manajemen merupakan fungsi, status atau wewenangnya saja. Jadi antara kepemimpinan dan manajemen kalau kita padukan jadi satu, akan melahirkan suatu gerak langkah sesuai dengan rencana yang diharapkan. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, dimanapun Anda berada, jadi kepemimpinan menguntungkan, menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya atau kemampuan, kesanggupan untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengerahkan dana dan daya di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapaiannya tujuan organisasi itu. Sedangkan manajemen mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi secara langsung. Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal, berpusat pada diri pemimpin dan mengikuti situasi, sedangkan manajemen bersifat personal dan masukkan individu, logika, rasio, dana, serta analisis kuantitatif. Umat itu yang saya muliakan, dimanapun berada, memang kalau kita secara manajemen kepemimpinan Hindu itu leadership, manajemen di sana menyangkut masalah kemampuan. Ada suatu kekuatan seorang menjadi pemimpin juga digerakkan oleh unsur dalamnya sendiri, unsur individunya sendiri, kemampuan menggerakkan pola pikir, kewibawaan. Apalagi pada zaman raja-raja dulu ada kemampuan untuk menggerakkan ilmu kesaktian, ilmu kemampuan menggerakkan semua rakyat yang ada di bawahnya. Kalau hanya teorinya, manajemennya itu hanya merupakan suatu kemampuan. Teori pun juga lahir akibat dari kemampuan di dalam melaksanakan suatu kepemimpinan. Maka dari itu Umat Sedharma, jadilah pemimpin yang bijak, jadilah pemimpin yang banyak pengalaman, jadilah pemimpin yang banyak menghadapi tantangan, sehingga akan bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam memimpin itu. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, dimanapun Anda berada, jadi manajemen
dipaksakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mengerahkan segala-segala sumber dana dan daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi, sedangkan kepemimpinan adalah suatu sistem mengkoordinasikan kemampuan untuk mengadakan perencanaan, kemampuan menggerakkan serta dapat mengadakan pengawasan. Kepemimpinan adalah tindakan-tindakan pemimpin menurut tugas dan fungsinya pokok, serta kepemimpinan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau manusia sehingga menggerakkan untuk turut dalam mengikuti kemampuan dan dengan ikhlas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itulah Bapak Ibu tentang kepemimpinan warna kesatria di dalam mengelola dalam kehidupan. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Swaha.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana,
1: Jana Julio,
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Nggak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang.
0: Bintang kejora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ada beberapa kegiatan saya ya. Kena jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulia.
1: Wah,
0: kok
1: enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Kok ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Spesial. Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Iya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Berubah-ubah ya.
2: Nah, dari situ dia apa namanya? ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah,
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7
1: itu
2: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: pengen
2: sendiri viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick
1: teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak gitu dengan siapa?
0: Sejalan dengan ruang rindu juga.
2: Artis lama ya,
1: nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita sudah membadalkan lah ya. Dan nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhum.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa begitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya
2: di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Ya, oke. Okay.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Diana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahagia. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Diana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau enggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua itu.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, pertanyaan kedua, dari sekian banyak lagu Kang Diana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Diana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini, kenapa tertarik sebagai penggiat musik, Dokter Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
0: Silakan.
1: Ada 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gadi di Sumatera Barat, mulai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada
0: Albert. Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
4: Iya, apa kabar?
0: Iya,
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
4: Iya, orang yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Ya gratis kalau mau suntik ya.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya
4: sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke, gitu. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
4: Siap Bu Ana. Terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya.
4: Ya sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini
1: siap.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mail dan Ita Purnama Sari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio
5: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sudah kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya.
0: Boleh, silakan boleh Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: Pro 1
5: RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi masih hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
4: memang yang legend ya.
2: Nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya. Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, bayar sarip ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
4: masih sih. Terjangkau
0: ya. Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya. Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Ulio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh, silakan.
4: Silakan, Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
4: Bang Ori.
6: Iya. Boleh salam dalam?
0: Silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Ulio sih?
2: Nah,
4: di acara nanti.
2: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Yulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin.
2: Nah,
0: mirip suara aku yang bayar.
2: Nah, jadi
4: nyanyinya anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus. Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yulio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Dia saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dong.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
4: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
4: ada
2: itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
4: Jakarta
2: 31 Oktober.
4: Oh iya,
2: ya.
1: mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih lanjut. Ada, tiga polo aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia, ya, di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
1: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zaman.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio
2: bukan
1: satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
1: Oh iya.
3: Anggir Kang. Aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang. Hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Seriusan.
3: Saya belum
0: lahir.
2: Coba ya 778 atau 7.
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Udah aku bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi menang gitu.
1: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh nggak. Ya dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Ada yang menelpon dari mana dong, Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
1: Baik, alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya, saya dibilang ganteng ya, iya sih.
1: Idi,
0: kok biar, Mas? Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti apa ya, mas? Iya, omnya.
4: Salah kamu. Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Okay.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Okay. Mas Yudi, saya nanya mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi ini, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau itu kayak gitu ya.
2: Dokter Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Melati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Nah,
3: berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Single terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an ya,
1: 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran? Nah,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Kalau langsung saya rebut, saya pasang, satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari

0: grupnya warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
1: sering diajak
2: juga kan.
0: Iya, dia aktif di musikal.
3: Iya.
0: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
2: Oh, oke.
0: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
3: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
3: Siap. Terus,
2: yang bungsu kan?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
3: Siap semuanya kalau begitu.
2: Di seni kan. Oke. Okay. Menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor dua ya, siap kan?
3: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa ya? Kita translate. Kita.
4: Saya yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
3: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ini ada Kang Dian Mulyo dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Katanya sehat ya.
3: Sehat kan Yana katanya.
4: Sehat apa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
3: Oke.
4: Okay. Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
3: Salam kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini katanya saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
3: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
3: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
3: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja ya?
3: Makanan favorit Kang Yana, oke. Okay. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi. Sama Tete Dinda ya.
3: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap, oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
3: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
3: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad. Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
1: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu.
1: Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
3: Oke, gitu, jadi nggak ngaruh pasien ya?
1: Ya.
3: Atau pasien suka mengganggu?
1: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Masakannya Tania.
1: Rendang
2: ya, pastilah.
3: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu dan itu nomor satu. Iya Kang.
3: Bukan Padang.
0: Toge
3: goreng.
2: Mantap.
3: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
3: banyak
2: hits
3: gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: cinta, siap.
1: Sudah di sama tapi itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah dia yang
2: ya?
1: Sama The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon. Iya.
0: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin

0: naik lagunya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
0: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan, silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
0: Boleh, boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak kita Purnama Sari?
1: Kayaknya bisa direvisi itu ya,
0: Mas. Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
3: Mahal banget.
0: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
0: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana. Nah, nanti dia di Jogja kita.
0: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau siap,
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
0: Iya, okay.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih, Mbak Ita.
0: Siap.
4: Bang Dokter Edi.
1: Iya.
4: Edi.
0: Edi.
4: Yono. Dan Bang
0: Yana
4: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Ah ya, oke.
4: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernahkah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
4: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan itu
4: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, ya, tunggu ya.
0: Yang akan dijawab. Salam
4: balik.
1: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
4: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
0: Boleh.
3: Jebolan Diana.
0: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oh udah meninggal dia ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009, nah, 2000 setelah kopi, 2017 saya buat WO, wedding.
0: Yang
3: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Oh,
3: jadi saya melihat konsep konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
3: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
3: IO, promotor, apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita Pak ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
0: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
0: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, iya. coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
0: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
0: Iya, ayo Dok. Aku memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
0: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kangen ya. Maaf ya. Bila

0: Udah.
1: lupa Kang. Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana Memories of ceritanya? Soul ini
1: gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Kita 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain
0: Dokter Edi itu. Oh, Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an ini Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
3: Oke. Ada salah satu ini ya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu.
0: Ya. Oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi, orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun, ada Mas Heri. Mas Heri,
1: selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman rindu sampai mati.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri. Gak jauh kan?
4: 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Mm-hmm.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sadar betul, Dok.
0: Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap-siap.
3: Ya. Minum.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Mengapa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak
0: Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan belum menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu terjumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpaham dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPIN Bojong Oktober tadi sempat saya sama Kang Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain kayak
1: Rambu penyanyi Mano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baiklah. Pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tak sukses berdua.
1: Amin.
5: Terus saya apa Pak Mijo tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang akan berusaha dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Terima kasih Ayu. Oke Kang Yana, ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Cerita Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa,
2: iya. Oh iya,
3: yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend.
3: Legend ya. Jangan dibilang tua ya. Masih legend.
1: Jadi gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika.
3: Atik CB yang pulang kampung. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
1: Ratih Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana, di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Oh iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan gak?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya.
6: Ya, betul.
3: Ya. Ya, enggak. Kan?
6: Dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh, yes, Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Esi. Ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri atau di Surabaya nggak ada, kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya,
6: Teteh
1: ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
6: Hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers gak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, gak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya nambah ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging. Buat
3: sudah menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya. Elva
7: Singers beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
1: Duh, memang
7: warna suara
1: vibrasinya khas banget untuk Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah. Gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pasti selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok oh, enggak ya?
1: Oi. Jadi enggak. Lu serius?
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius kan? Nah. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Bati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teh. Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Ya, pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ya. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda ya,
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Bati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Bati.
1: Bati jangan lupa nonton
0: nanti.
1: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Oh, iya, ya. Kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Iya,
1: sama dokter Edi Bati.
0: Makasih Bati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya ya?
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa, Abduh?
2: Dia almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Nutang B2 apa
0: Oke. Okay.
2: Search cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah. Hmm.

0: Aku lagi barangkali
1: satu Kang Yana. Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, wes donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
0: Kan? Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh,
0: donat aman.
1: Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat, donatnya
2: untuk. Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Oke.
2: Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak yang
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu tapi yang pasti seru banget dan harus nonton beli tiketnya di loket.com. Jangan lupa.
0: Siap. Oke.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya enggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banyak dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.

0: Nuhun pisan.
1: Salam buat Dokter Denny dan ya, semuanya ya.
0: Siap. Kalau bisa sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yan. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
2: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Aikuda.
2: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa sama Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu aja. Jadi
2: ada
3: saya
2: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai paling VIP itu ada yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, soal OT itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
2: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, lepas menit ke-7 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ada Gracie Mon dengan Selamat Malam, spesial untuk peneman aktivitas malam hari Anda. Berhubung sekarang masih hari Rabu dan masih cukup jauh untuk menuju weekend, tentunya banyak sekali aktivitas yang perlu Anda eksekusi, perlu Anda lakukan. Berhubung ini juga udah malam hari, sangat penting untuk Anda persiapkan kembali apa saja yang Anda butuhkan esok hari, agar tidak kelabakan ya tentunya, agar tidak tergopoh-gopoh untuk menyambut hari esok, yang mana ini juga bisa berpengaruh terhadap produktivitas Anda. Bersama saya Haryo Kuku, senang sekali kembali hadir dalam perjumpaan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentu seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung saja di 0331-336-652 atau di 0811-304-0911. Perjumpaan yang cukup singkat karena hanya berlangsung 1 jam saja hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun kami coba untuk maksimalkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sudah ada yang tergabung di ujung telepon 336652. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Arya Kamandanu.
0: Ya, selamat malam. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ini dari kawasan selatan ini sepertinya.
1: Salah.
0: Oh, salah. Bersama Bapak siapa ini?
1: Dengan Malulu.
0: Oh, dari kawasan Situbondo. Selamat malam, Pak Beni. Pak Banu kok Pak Beni, sampai lupa ini.
1: Betul sekali.
0: Kabar baik ya, Pak Banu ya?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kangen-kangen suaranya.
0: Iya.
1: Mas Aryo Koko.
0: Iya, Pak Banu. Ini alhamdulillah bisa bergabung kembali ini dalam Ruang Rindu.
1: Sewindu tidak bertemu.
0: Baik. Semoga Marikas semuanya dalam keadaan yang sehat. Kenapa, Pak Banu?
1: Marikas lagu.
0: Monggo.
1: Nah, Hayal dan Tangis.
0: Hayal dan Tangis.
1: Iya.
0: Oke, kita coba agendakan.
1: Eli.
0: Oke, Eli Sunaria ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kita coba agendakan.
1: Mau kirim salam dulu, Mas Koko.
0: Monggo, Pak Banu.
1: Banyuwangi, ada Bu Mersi, ada Bu Ribut, Pak Iju, Pak Teguh, ada Pak Cip, ada Pak Putra Magenda,
0: okay.
1: ada Bu Reno, Borneo,
0: okay.
1: Ada lagi, apa itu, lupa, Pak Lilis.
0: Oke, Mbak Lili Suryani, baik.
1: Ada lagi Bu di Kentong, siapa itu, lupa, Bu.
0: Bu Mutia.
1: Bu Mutia. Ada Pak Rahman lagi di Situbondo.
0: Pak Rahman, selamat malam.
1: Iya, malam. Yuk Melong. Yuk Melong, sehat selalu Yuk Melong.
0: Baik.
1: Ayo masuk, saya tunggu Yuk Melong.
0: Siap. Monggo ya Melong.
1: Ada Pak Gandu, ada Cak Rendi, ada Mister siapa, Pak Abang Madun, Bu Yaya.
0: Bu Yaya, selamat malam.
1: Ya, Harus Jarto, Aryono. Semuanya sudah tanpa kecuali, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak Banu.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, Mas Koko.
0: Sama-sama, Pak Banu.
1: Mudah-mudahan sering-sering ketemu Mas Koko, Kang.
0: Amin. Iya, ini sampai lupa-lupa ini saya, ngapunten.
1: Iya, makanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang ada di kawasan Situbondo, Pak Banu Malulu sudah bergabung bersama kami dan sebagai pembuka untuk sesi interaktif malam hari ini. Kami sapa kembali di jalur interaktif, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Ariel.
0: Selamat malam, dari Situbondo langsung ke Trenggalek nih kita.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Lili Suryani?
2: Alhamdulillah, baik Mas Ariel.
0: Alhamdulillah. Keluarga gimana yang ada di rumah? Bule TV-nya, Palik Paidi.
2: Bule TV-nya lagi nonton TV.
0: Mau nonton sinetron?
2: Iya. Palik Paidi-nya lagi gaplean.
0: Oh iya. Sehat-sehat ya yang di rumah ya?
2: Anu, adik Cat Mikel lagi sakit Mas Ariel.
0: Oh cepat sembuh, ini memang musimnya sakit ini, bocah-bocah ini biasanya banyak di sini nih yang lagi panas demam juga.
2: Iya tapi walaupun sakit tapi tetap gaplek.
0: Oh. Oh walaupun sakit tetap main gaplek gitu sama Palik Paidi-nya.
2: Enggak Mas Ariel, kan udah tahu sakit.
0: Iya.
2: Dilarang main kelereng. Kok maksa.
0: Malah dodol kelereng.
2: Iya. Padahal badannya tuh sumur panas.
0: Walah.
2: Banget
0: loh. Iya.
2: Wong aku senajan tuh jualan aku rapopo. Siraku rapa gak hilang.
0: Wong panas saya. Lah iya, sirane mboten ical, wong panas ae. Walah. Sama.
2: Mas Aryo, sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa sehat ini bersama rekan-rekan yang bertugas malam ini.
2: Eh, kangen banget loh sama Mas Aryo.
0: Iya, ya.
2: 35 abad.
0: Loh, 35 abad berarti umurin jenengan pinten, Mbak Lili sekarang. Kalau tadi Pak Banu ngomongnya sewindu, udah oke lah sewindu ini 35 abad ya apa ngitungnya. Kalkulator gak cukup, trijine.
2: Iya Mas Arya dapat salam dari Bulik TV.
0: Oh salam balik, sehat selalu Bulik TV.
2: Lagi rujaan.
0: Loh malam-malam rujaan, sama
2: tapi,
0: lihat sinetron.
2: Rujaannya tuh gak diiris kok Mas.
0: Ya terus?
2: Di pasrah. Kan giginya tinggal satu.
0: Lagi roh di jus sak petise diminum.
2: Enggak tuh, blendernya lagi rusak.
0: Oh, blendernya rusak. Oke, Mbak Lili ini mau request lagu apa malam hari ini?
2: Kau tercipta dari Bukan Untukku dari Mbak Raja Purwase, bisa enggak Mas Arya?
0: Boleh, langsung kami agendakan. Spesial buat siapa ini Mbak Lili?
2: Salamnya ikut Pak Banu aja wis.
0: Oke siap. Iya kayak tadi udah diwakilkan semua ini sama Pak Banu.
2: Iya. 100 kabupaten.
0: 100 kabupaten. 2000 kelurahan sudah disalamkan juga ini dari Pak Banu.
2: Iya. Dan itu Mas Arya. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Selamat malam.
2: Sukses selalu di itu Mas Arya.
0: Sama-sama Mbak Lili, panjenengan ugi.
2: Mas Aryo, Mbok ya amit dong Mas.
0: Nopo.
2: Jangan selalu libur.
0: Gak ada libur ya. Yang libur cuma ruang rindu.
2: Iya. Anu loh Mas Aryo. Apa tuh? Mbok ya dihapus aja dong Mas.
0: Apa itu?
2: Itu yang malam Selasa itu. Kan oh. Itu tugasnya Mas Aryo.
0: Iya, ya, nanti tati ek.
2: Kok diganti-ganti?
0: Siap, Mbak Lili. Karena
2: itu banyak yang ngangenin loh.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Kok
0: saya
2: ketemu
0: juga.
2: Ketemu satu hari, sepertinya 27 abad.
0: Miss. 30 abad, lagi 27 abad. Yaudah, Mbak Lili.
2: Oke,
0: sehat-sehat juga.
2: Tambah ganteng Mas Arya.
0: Tambah cantik juga buat panjenengan.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Lili Suryani bersama keluarga. Ada Bulik TV di rumah. Pak Ali Paidi salam sehat juga. Tadi infonya adik Jat Miko lagi kurang enak badan. Begitupun juga untuk panjenengan semua pendengar Pro 1. yang mungkin kurang fit, kurang prima, karena memang mengingat kita ada di puncak musim kemarau ya, bikin badannya kayak gergesi gitu. Semoga semuanya dilancarkan, disehatkan, yang kurang enak badan. Ini ada dua lagu yang sudah masuk di kotak request kami. Langsung saja kami agendakan, ada Eli Sunaria dengan Kayal dan Tangis, spesial untuk Anda.

0: Today in history.
1: Today in history.
2: Boys, Manchester City are still alive here. Balotelli.
1: Pada 16 September 1998, sepak bola Indonesia mencatat salah satu pencapaian terbaiknya di kancah internasional. Tim nasional Indonesia berhasil menempati peringkat ke-76 dalam peringkat dunia FIFA, sebuah posisi yang menjadi catatan penting dalam perjalanan sepak bola tanah air. Peringkat tersebut menjadi salah satu titik tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam sejarah peringkat FIFA. Di tengah persaingan sepak bola dunia yang semakin ketat, posisi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia pernah berada di antara negara-negara dengan peringkat yang cukup diperhitungkan di tingkat internasional.
3: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Masih Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Ratih Purwasi dengan Kau Tercipta Bukan Untukku. Yang mana lagu ini barusan saja di request Mbak Lili Suryani dari kawasan Trenggalek. Dan sebelumnya kami putarkan ada Eli Sunaria dengan Kayal dan Tangis. Spesial untuk Pak Banu Malulu dari kawasan Situbondo. Untuk yang ada di Lumajang, Banyuwangi maupun di Bondowoso juga selamat malam, selamat beristirahat. Ataupun untuk yang masih terjaga bisa langsung saja bergabung bersama kami di 336652. Kami sambungkan kembali bersama pendengar Pro 1. Kami sapa terlebih dahulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Selamat malam. Yuk melong Pak Ahmad Abdullah.
1: Selalu saya hormati Mas Kuku.
0: Sama-sama, yuk melong.
1: Selalu semangat dan ditunggu-tunggu oleh keluarganya, yuk dong melong.
0: Sehat semua yang ada di rumah nggih, yuk melong.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sampai pasangan saya itu, pasangan intim saya ini, sampai senyum-senyum kalau dengar suaranya Mas Abdullah.
0: Oh, kenapa?
1: Biasanya terlelap tidur ini karena Mas Aryo siaran malam, Aryo melek.
0: Alhamdulillah.
1: Barakallah, barakallah.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mas Aryo tetap semangat dan sehat selalu.
0: Amin, amin. Walaupun masih belum pernah bertemu via darat ini, yuk melong yo.
1: Iya, belum.
0: Waktunya
1: pernah.
0: Ini loh, kok mesti pas tabrakan ya?
1: Iya itu, yang penting kita ini tetap rukun dan sehat gitu dah ya.
0: Amin, amin.
1: Ketemu, ya.
0: Amin, amin, insya Allah.
1: Asalkan Mas Aryo ke rumah.
0: Siap, dalam siap.
1: Iya, sekali-sekali turun ke bawah.
0: Ini saya aja udah di bawah, kapan ini di atas?
1: Insya Allah dalam waktu dekat.
0: Siap, insya Allah. Baik, monggo yuk melong. Mau request lagu apa ini malam hari ini?
1: Lagu ini yaitu apa? Dari Dian Pesesa, Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami. Oke, siap.
1: Ya, salam-salamnya tadi buat Pak Banu Malulu.
0: Pak Banu.
1: Selamat malam, salam sehat selalu Pak Banu. Dan selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Di Situbondo, salam sehat ya. Juga ada Mbak Lili Suryani dengan Bule Tiwi-nya. Halo Bule Tiwi.
0: Halo.
1: Ya. Juga ada Bos Satria Sakti di Trenggalek ya. Pak Superno di Trenggalek. Semoga tambah sehat dan selamat malam. Sehat selalu. Juga ada Yaya yang empuk, Pak Joholili, ya selamat malam, sehat selalu. Mama Lisa, Mama Ratna, ya selamat malam. Juga ada Pak Simohid, semoga Pak Simohid di malam ini selalu bahagia dan semoga tetap semangat.
0: Amin, amin.
1: Itulah agenda pagi Blangkon, Bondowoso, Kota Tapi. Juga ada Mbak Ayu di Ambon. Halo, Mbak Ayu di Ambon, Maluku. Selamat malam, salam sehat. Pak Rusdianto juga, ya. Di Sintan ada Mas Rendra. Bunda Mutia Kencong. Tunggu gabungannya.
0: Bunda
1: selamat
0: Mutia.
1: Malam. Juga ada Pak Gandu, ya, di Lumajang. Semuanya masyarakat Lumajang.
0: Baik.
1: Sehat, tambah semangat. Semuanya, Mbak. Semuanya mendengar setia Ruang Rindu, tambah terkesan, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Untuk Pak Murah, semoga tambah sehat. Selamat malam, Pak Murah.
0: Selamat malam.
1: Ya.
0: Semoga belum terlelap, Pak Murah.
1: Tidak mungkin. Tapi melek.
0: Iya.
1: Amin. Pak, untuk RRI-nya, kali di darat tetap di udara. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Wah, keren.
1: Untuk Mas Aryo, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat dan salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Aryo, ya. Sama-sama, yuk melong sehat selalu.
1: Amin. Dan cintanya ditunggu kedatangannya di darat.
0: Siap, siap. Terima kasih, yuk melong.
1: Ya, terima kasih Mas Aryo.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Indonesia ku tercinta. Ruang rindu.
0: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I see you, goodbye. Sia-sia. Oke, terima kasih dari kawasan Candijati, Arjasa. Kita coba beralih kemana lagi nih? Di jalur telepon 336652. Semoga masih belum terlap ya, pendengar Pro 1 masih terjaga sehingga bisa berjumpa ini di jalur telepon. Kami sapa satu penelpon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hari kangen yuk.
0: Langge bunda, ya apa? Sami-sami bun, opo ketemu Mek di Mutiara pagi yo.
2: Ngobras
0: langge.
2: Olahraga.
0: Sudah tepat belas ya. Alhamdulillah lo bisa kepanggil malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
0: Sehat-sehat ya bun ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oh iya sumuk ya bun ya.
2: Iya, subhanallah.
0: Wah, panas. Cuma aman nggih pun nggih, soalnya ini teman-teman banyak yang ngeluh gebras-gebres sih, flu, demam.
2: Oh, alhamdulillah saya sudah.
0: Alhamdulillah, udah sembuh.
2: Keluar suara saya sampai.
0: Walah, kena pilek gitu ya, Bun ya.
2: Iya, ya pilek ya, radang, kumat, batuk.
0: Walah.
2: Alhamdulillah sekarang sudah betul-betul 100% ini.
0: Alhamdulillah 100%, enggak usah dices, Bun. Melembung kalau di ces.
2: Kalau di ces tambah mati.
0: Nah nge. Kalau di ces tambah nge-ces.
2: Sehat sayang sekeluarga ya.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat ini bun. Lama memang ini ya, kita gak di ruang rindu.
2: Betul-betul lama sekali. Sudah berapa 28 tahun ini.
0: Indonesia Merdeka. Ya, tadi kata yang Mbak Lili di 35 abad ya opo tambah nemen. Umure pinten lek iki. Langge.
2: Ratus tahun. Kalau umure tekan 65.
0: Kalkulator ya bingung. Iya bun, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga nanti tahun depan ruang rindu ada lagi bun.
2: Amin amin ya Allah.
0: Biar makin intens ya, nanti kita nggih.
2: Kedepannya sayang ya.
0: Iya eman soalnya ini tidak bisa muter lagu-lagu lama.
2: Betul. Ini sudah berapa tahun tidak ada ruang rindu ini kalau tidak Prei ya.
0: Lah ya itu.
2: Ini alasnya Prei ini ya.
0: Inge ini tadi berjaringan nasional ruang rindu ya, nasional.
2: Ruang rindu nasional tak kira tidak ada ruang rindu lagi.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kok anakku yo.
0: Ya ini. Ada toh bun tetap ada ruang rindu.
2: Ada ya. Ya walaupun tidak menerima telepon tadi malam, tidak menerima telepon.
0: Walaupun tidak menerima telepon, menerima tamu tapi pun monggo. Nama ruang rindu ini tadi ruang tamu ya apa?
2: Ya itu. Tadi malam aku kan menekan sampai habis itu.
0: Oh.
2: Aku telepon walaupun tidak diangkat pokok. Dengarkan suara aku gitu.
0: Oh ngaten. Siap.
2: Pokoknya wis ero nek ibuke mendengarkan.
0: Matur nuwun, Bun. Iya ini kalau enggak interaktif soalnya enggak aktif ini, Bun. Iya, telepon interaktifnya.
2: Interaktifnya dimatikan ya.
0: Inggih.
2: Gratil.
0: Gratil jadi Mbak Lili. Gak play ear.
2: Gak play ear.
0: Setengah sendok pulsa ya. Kase. Tetes nebu.
2: Kalau ada lagu panas ada.
0: Panas-panas sih sering ngingi kuwi, enggak ada. Apa pun gendingnya, lagunya apa?
2: Lagunya aku minta apa ya, apa katamu dah?
0: Oh, bebas rapi bersepatu.
2: Iya, pasrah aku.
0: Iya.
2: Tapi bukan lagunya yang pasrah ya.
0: Oh, ada ini Ermi Kulit pasrah ini.
2: Oh, iya kan?
0: Ada.
2: Oh, iya sudah.
0: Oh, aman nggih? Langsung ya.
2: Aman.
0: Nggih, siap. Ermi Kulit, kulit napa ora, Mbak?
2: Kulitnya duren.
0: Oh, no, kulitnya nyambi. Napa kat-kat.
2: Kene gak kena kabran.
0: Kulitnya duren tidak duren. Nggih pun pasrah ya, aman nggih.
2: Iya.
0: Siap, ya. Kami agendakan.
2: Telepon kita
0: lebih
2: melepuh ya.
0: Iya itu.
2: Terima kasih. Ada Putra Magenda, Putra Madura juga atau Pak
0: Kip. Iya.
2: Semua muahnya. Anakku yang kuanteng itu ya.
0: Iya ini Mas Doni.
2: Iya Mas Doni. Lama doaan udah muncul.
0: Iya ini saya juga nunggu ini kehadirannya ini.
2: Sudah ada muncul gitu ya. Semoga sehat walafiat.

0: Bunda sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Iya, amin amin. Semoga sehat walafiat dan rokan.
0: Amin amin.
1: Sekeluarga dijadi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Rezeki yang barokah yang
0: sami-sami.
1: Kena buat apa? Buat kamu ibadah ke Mekah Madinah.
0: Amin amin amin amin.
1: Iya. Ya, dan makasih waktunya. Hati-hati lo nanti kalau pulang.
0: Je.
1: Istrinya menunggu lo di rumah.
0: Siap. Terima kasih, matur nuwun ya, Bunda.
1: Makasih, kita kembali kangen natur.
0: Iya, Bun, sami-sami.
1: Tadi malam mimpi apa? Mimpi datang lagi yang itu, nangis lagi. Ya, tenang tuh, tidak hilang, hilang ya.
0: Aman, Bun, ya, masih ada di sini saya.
1: Iya, semoga aja ya.
0: Je.
1: Mana ya saya. Mana ke Mekah gitu loh.
0: Iya, yes. Jakarta ya. Pindah ke Mekah, wes.
1: Ya, terima kasih waktunya. Satu lagunya saya. Hati-hati lo nanti kalau pulang.
0: Terima kasih, Bun. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang rindu anak saya.
0: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Kalisat sudah bergabung bersama kami. Ini ada lagunya Tante Ermi Kulit. Ini requestnya tidak sengaja ya, gara-gara beliaunya ngomong pasrah, langsung saja kami agendakan yang judulnya pasrah. Tidak pernah diputar juga sepertinya pendengar Pro 1, jadi momennya pas. Tapi sebelumnya Anda akan ikuti Satukanlah Hati Kami bersama Dian Piscesa.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mendekati jam 11 malam, tuntas sudah untuk perjumpaan Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa dalam Ruang Rindu berikutnya.
1: Kutitip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.

Ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi, karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa.

tinggal saat menanti, pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Untuk semua yang kau beri hari ini, aku selalu berharap, engkau tidak akan pernah berhenti.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 16 September 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Kamis 17 September 2026. Dari Grasiar, Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Setelah terbasuh dengan segarnya air nan suci, tak satu kata pun yang bisa terucap selain ungkapan syukur keharibaannya. Letih, lelah jasmani rohani terobati sudah setelah kita bersujud ikhlas bermunajat, mengadu dan berdoa kepadanya. Mimpi-mimpi kini sudah saatnya kita wujudkan, sebongkah asa dalam genggaman. Bersiap diri memenuhi kewajiban untuk masa depan, untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga yang kita sayangi, juga sesama kaum. Tak ada kata pantang untuk menjadi insan lebih baik. Mari kita ayun langkah menyongsong hari ini dengan doa. Insya Allah, dengan izinnya kita akan mendapatkan anugerah terindah.

Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Subuh dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini dan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Kami akan sajikan dalam Jember pagi ini, sekaligus Anda akan ikuti siaran Warta Berita Sentral bersama Pro3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnu 10 Jawa Timur terkait dengan tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi bersama host Lia Aulia. Tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang dan dilanjutkan dengan Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, Anda akan ikuti Live Mutiara Subuh edisi Kamis 17 September 2026 dengan topik Bab Sholat Jumat bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mengikuti.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah.
6: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
7: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
7: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
8: Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat semangat tetap istiqamah, jejak dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa hadir ke masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah yang pahalanya barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat sunnah satu semalam suntuk. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah lantas duduk di tempat sholatnya sampai waktu isyrok kemudian sholat dua rakaat, maka pahalanya sebanding setara dengan pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan dapat mendekatkan kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasakan ketenangan demi ketenangan, ketentraman demi ketentraman. Karena ibadah ketaatan itu apabila kita lakukan maka menyebabkan ketenangan. Sebaliknya maksiat apabila dikerjakan maka menyebabkan kesedihan, keresahan, kesusahan, enggak ada ketentraman. Kenapa? Orang yang melakukan maksiat itu enggak ada ketenangan. Dikatakan oleh para ulama itu Allah sedang ngasih tahu supaya ahli maksiat itu sedang menyicipi bagaimana nanti keadaannya di akhirat. Menyicipi keadaan di akhirat, menyicipi keadaan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana keadaan neraka? Susah, sedih, gelisah, payah. Nah, orang ahli maksiat begitu. Kalau enggak tobat-tobat, enggak ada ketenangan orang ahli maksiat itu. Ya, enggak ada ketenangan, ketentraman, enggak ada. Walaupun dia sedang bermaksiat, disebut ketenangan, ketentraman, tidak. Itu hanya kesenangan sesaat. Yang habis itu sudah enggak ada ketenangan sama sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah pada saat kita berada di dalam dairatul rahmah. Dairatul rahmah dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketenangan dan ketentraman. Yatibul qalbu bil ilmi kama tatibul ardu biz zira'ah. Hati itu dapat semakin baik dengan sebab ilmu. Sebagaimana bumi ini semakin baik apabila turun hujan dan di situ terdapat tanaman-tanaman. Begitulah hati. Kalau kita tanami terus dengan ilmu, maka insya Allah akan semakin baik. Maka jangan pernah merasa jenuh, bosan untuk menambah ilmu setiap hari. Allahumma rabbi rabbi zidni ilman warzukni fahmam. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita, masih membahas tentang bab sholatil jumu'ah. Kemarin masih membahas tentang beberapa masalah yang terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat jumat. Sudah ada beberapa poin yang kita bahas, dan kali ini kita membahas sampai masalah yang keenam, yaitu sholat Jumat harus diadakan di satu tempat. Yugam fi satu mekat, satu tempat. Dan tidak boleh dilakukan pada beberapa tempat kecuali pada tiga masalah. Nah, ini mustasnayat. Kecuali pada tiga masalah. Boleh dilakukan pada beberapa tempat. Kenapa tiga masalah ini? Satu, jika sulit dikumpulkan di satu tempat. Jamaah sulit dikumpulkan di satu tempat. Dikarenakan apa? Dikarenakan masjid tidak mencukupinya. Masjidnya kecil, enggak cukup. Nah, itu boleh dilakukan di tempat. Lakukan di tempat lain. Yang kedua, jika dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara dua kelompok. Ini kalau jadikan satu, fitnah, ribut terus, gak akur, masalah itu boleh. Tapi bukan setiap ada konflik bikin masjid, setiap ada konflik bikin masjid. Nah, bukan seperti itu. Harus ada upaya perdamaian. Maksudnya ini ada dua kelompok yang sulit untuk disatukan, misalkan boleh mendirikan sholat Jumat di tempat lain. Ini bukan hanya satu tempat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, jika jarak antara kedua masjid berjauhan, antara dua masjid berjauhan, yang sekiranya tidak dapat mendengar azan di masjid tersebut, enggak dengar azan, oh boleh kita dirikan masjid di sini. Nah, sekiranya enggak dengar azan, kalau sekarang, kenapa kira-kira? Oh, ramai kalau azan ya, masjidnya banyak sekali, tapi jemaahnya sedikit sekali. Ini sudah akhir zaman. Dalam kondisi umat Nabi Muhammad sangat memprihatinkan. Memprihatinkan lomba-lomba bangun masjid, bagus-bagusan masjid, tapi isinya kosong. Nah, itu zaman akhir seperti sekarang. Nah, jadi terkait dengan masalah jika jarak antara kedua masjid berjauhan, yang sekiranya tidak dapat mendengar adzan di masjid tersebut, boleh mendirikan masjid. Nah, yang ketujuh, masalah yang ketujuh, sholat Jumat tidak sah dilakukan kecuali jika jumlah jamaahnya terdiri dari 40 orang atau lebih dari penduduk tetap. Kenapa penduduk tetap nih? Ya ini mustautin penduduk tetap di kota tersebut atau tempat tersebut. Dan ini pendapat yang kuat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi 40 orang itu harus penduduk tetap. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, nah ini mazhab Hanafi, dan Al-Imam Malik, Imam Malik, sah melakukan sholat Jumat bagi selain penduduk tetap. Contohnya, dan selain penduduk tetap, musafir atau mugim, bukan penduduk tetap tapi tinggal di situ, mugim, orang lain tapi tinggal di situ, mugim atau musafir, cukupi dengan jumlah tersebut, tidak apa-apa. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki boleh. Dalam mazhab Syafi'i syaratnya 40 orang itu harus orang mustautin, penduduk tetap di situ. Ketambahan orang musafir enggak cukup, ada orang musafir. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai jumlah jemaah yang disyaratkan dalam sholat Jumat. Nah, ini khilaf. Nah, ini penting kita pahami, terutama sekarang semakin marak masjid, semakin banyak, semakin marak, tapi isinya kurang semarak. Nah, kenapa? Sering kita temui masjid-masjid, kenapa? Seperti tendangan penalti. Kenapa? Imam dan makmumnya satu-satu. Itu sering menyedihkan. Orang di sekitar masjid sudah enggak peduli azan, enggak peduli masjid. Sangat menyedihkan. Dan yang saling menyedihkan lagi apa? Masjidnya dengan speakernya aja yang ada. Azan, mu'alik, azan di situ. Enggak ada yang sholat. Nah, ini sudah terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini terjadi akhir zaman, sangat menyedihkan ya. Lomba-lomba bangun masjid, banyak-banyak masjid. Baik, jadi perbedaan di antara para ulama mengenai jumlah sholat Jumat, jumlah jemaah dalam disyaratkan dalam sholat Jumat. Pertama, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, yaitu 40 orang bersama imam. Jadi 40 itu plus imamnya sudah 40. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik bin Anas, Imam Malik ini 20 orang bersama imam. Ini separuh. Kalau Imam Syafi'i 40. Imam Malik 20 cukup. Imam Malik. Pendapat Imam Ishaq, menurut pendapat Imam Ishaq radhiyallahu an, 12 orang selain imam. Berarti dengan imam 13 orang. Nah, Imam Ishaq radhiyallahu rahimahullah. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yakni mazhab Hambali, berapa orang? Yaitu 50 orang bersama imam, lebih banyak lagi dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendapat apa? 50 orang bersama imam. Menurut pendapat Imam Rabi'ah rahimahullah, berapa? 9 orang bersama imam. Sedikit lagi ini, 9 orang cukup. Pendapat Imam Rabi'ah. Pendapat Imam Ikrimah rahimahullah, yaitu 7 orang bersama imam. Pendapat Ikrimah, boleh 7 orang imam. Pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, dan Al-Imam Syafi'i Al-Thawri, yaitu 3 orang bersama imam. Mazhab Hanafi, salat Jumat 3 orang itu cukup. Nah, sah, memenuhi syarat sudah. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak harus 40 orang. Nah ini. Jadi kita supaya tahu, oh ada perbedaan memang, khilaf di antara imam-imam mazhab dan juga para ulama lainnya. Oke. Baik. Selanjutnya rukun-rukun khutbah Jumat. Rukun dua khutbah Jumat ini ada 5. Ini penting dipahami oleh khatib terutama. Pertama, membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 khutbah. Baik, pertama dan kedua harus membaca hamdalah dengan menggunakan lafaz alhamdu dan lafaz jalalah. Yakni kalau digabung alhamdulillah harus cetok. Jadi ingat-ingati kalau khutbah, enggak sama dengan ceramah biasa. Maka para mubaligh, para penceramah nih, kalau enggak ngati-ngati di sini bisa salah. Jadi beda khutbah Jum'ah di atas mimbar, disiapkan tempat seperti ini, dengan ceramah lepas di luar. Membaca hamdalah di antara 2 khutbah. Membaca hamdalah di 2 khutbah. Gabungan alhamdulillah atau ahmadullah, ini nahmadullah, nahmaduhu wa nasta'inuh, atau ana hamidun lillah, ana hamidun lillah, dan apa? Bisa dibalik lillahil hamdu, boleh. Maka tidak sah jika menggunakan lafaz syukur atau memakai lafaz apa? La ilaha illallah. Maka tidak sah. Untuk sebagai ganti daripada hamdalah. Ini kalimat syukur, enggak sah. Jadi harus ada kalimat apa? Membaca hamdalah. Faidatun, jika membaca ayat yang di dalamnya terdapat lafaz hamdalah. Bagaimana ini? Baca ayat tapi maksudnya baca ayat. Berarti dalam surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Napa? Membaca ayat, maksudnya membaca ayat. Tapi di situ ada lafaz hamdalah. Nah, ditafsir oleh para ulama di sini. Nah, masalah adalah khutib ketika berdiri bermaksud untuk membaca ayat. Di dalam surat Al-An'am ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, ini tafsir, jika tatkala membacanya hanya diniatkan untuk hamdalah, maka sah untuk hamdalah. Jika diniatkan. Jika tatkala membacanya diniatkan untuk hamdalah dan baca ayat Al-Qur'an, atau tidak diniatkan untuk keduanya, atau hanya diniatkan untuk Al-Qur'an saja, maka hukumnya sah untuk membaca ayat Al-Qur'an. Ini untuk rukun yang keempat. Jika tatkala membacanya diniatkan untuk hamdalah dan ayat Al-Qur'an, ini dua-duanya, atau tidak diniatkan untuk keduanya, enggak niat apa-apa sudah membaca alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, maka hukumnya sah untuk membaca ayat Al-Qur'an untuk rukun yang keempat. Nah, nih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Yang kedua, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rukun yang kedua, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 khutbah. Pertama dan kedua. Nah, seperti contoh as-salatu ala Muhammad atau usalli ala Muhammadin atau ana musallin ala Muhammad. Boleh, ini kisah contoh. Tidak disyaratkan harus memakai nama Muhammad, akan tapi boleh juga memakai nama Ahmad atau An-Nabi atau Al-Mahi atau Al-Hashir. Boleh. Tidak disyaratkan harus memakai nama Muhammad, karena nama-nama Nabi Muhammad itu banyak. Ada berapa? Di antaranya disebutkan dalam kitab lain itu ada 201 nama Nabi Muhammad. Nama-nama Nabi Muhammad 201. Boleh. Dan tidak sah jika memakai dhamir. Memakai dhamir tidak sah. Contoh seperti sallallahu alaihi. Alaihi, hi-nya itu pakai dhamir tidak sah. Jadi harus pakai, apa? Harus menyebut nama Nabi Muhammad atau nama-nama Nabi Muhammad. Tidak sah pakai dhamir. Seperti sallallahu alaihi. Dan ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pakai dhamir ini tidak sah. Sedangkan pendapat sebagian ulama Yaman, di antaranya Imam Ahmad bin Muhammad An-Nashiri rahimahullah, Al-Imam Hussein bin Abdurrahman Al-Haddahdal, dan Imam Umar bin Makbul Al-Ahdal, hukumnya adalah sah memakai dhamir. Ada khilaf-khilaf di sini juga. Namun yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh pakai dhamir. Harus cetoh. Usalli atau as-salatu ala Muhammad. Salli ala Muhammad, ana musallin ala Muhammad, salli ala Nabi, salli ala Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fatawa, la tujzi'us salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhamir, khilafan li Ahmad al-Nashiri, wa Ibrahim ibn Mutair, wa Umar ibn Makbul al-Asadi, wa Hussein al-Ahdal. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fatawa lil'Amati Ali Bakithir. Kemudian tidak sah jika memakai selain lafaz solawat. Contoh memakai lafaz rahimallahu muhammada. Tidak sah. Jadi harus menggunakan pakai kalimat solawat. Kalau pakai selain solawat. Seperti rahimallahu muhammada. Tidak sah. Kemudian yang syarat yang ketiga. Syarat-syarat sahnya khutbah yang ketiga. Memberikan wasiat bertakwa di dalam dua khutbah. Pertama dan kedua, jadi itu harus ada wasiat bertakwa, wasiat takwa. Dan inilah maksud yang paling besar dalam khutbah Jum'ah. Jadi maksudul azam dari khutbah itu apa? Wasiat takwa, wasiat bertakwa. Seperti contoh dalam wasiat usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, ini salah satu contoh. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Banyak. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallah. Boleh. Nah, jadi harus ada wasiat takwa. Nah, pengertian takwa, wah, jelas adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, kita diingatkan dan wajib mengingatkan. Makanya si khatib itu mengingatkan diri, diniatkan waktu di dalam khutbah, mengingatkan dirinya sendiri dan seluruh hadirin yang hadir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Ya, ini mengingatkan untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, dan ukuran wasiat yang wajib di dalam khutbah, khutbah Jum'ah adalah apa? Pertama, ini ukuran wasiat yang wajib dalam khutbah Jum'ah. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, cukup satu dari dua pokok pembahasan. Napa niku? Yaitu wasiat untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi seluruh larangannya. Nah, niku menurut pendapat Ibnu Hajar, cukup satu dari dua pokok pembahasan, yaitu menjalani perintah Allah atau menjauhi larangannya. Menurut pendapat Imam Ramli, di dalam wasiat tersebut harus terdapat perintah untuk mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan amalan ketaatan. Jadi enggak cukup hanya mengerjakan perintah Allah saja, tapi juga mengerjakan amalan ketaatan. Ada anjuran-anjuran yang harus disampaikan kepada jemaah. Takwa adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyaya wa iyyakum an ittaqullah wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepadamu, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Jadi para jemaah, di sini bukan hanya hiasan mimbar, hiasan lesan-lesan para khatib, tapi wajib direnungkan, dihayati. Setiap Jumat kita harus mengevaluasi tentang sifat takwa kita kepada Allah. Sudah sampai di mana? Minggu ini masih ada pelanggaran enggak? Pekan ini masih maksiat apa enggak? Itu harus dievaluasi. Jadi setiap pekan kita wajib mengevaluasi kita tentang takwa kita. Ada peningkatan apa belum? Masih seneng-seneng nyambi-nyambi maksiat apa buatan? Itu harus ada evaluasi itu. Jadi bukan hanya hiasan di atas mimbar, hiasan-hiasan lesan-lesan khotib, tidak. Tapi perlu ada evaluasi, ada renungan, ada penghayatan yang mendalam bagi semua hadirin di dalam sholat berjamaah ini. Ini penting untuk dihayati, sudah seberapa tingkat ketakwaan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faidatun, tertib dalam mengucapkan lafaz hamdalah. Tertib dalam mengucapkan lafaz hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat. Nah, niki jadi ada tiga nggih, hamdalah, shalawat, wasiat. Niki hati-hati niki bagi khatib niki. Jangan sampai lupa nih, hamdalah, shalawat, kemudian wasiat. Hukumnya apa? Tertibnya, tertibnya hamdalah dulu, shalawat, kemudian wasiat. Untuk tertibnya itu hukumnya sunnah. Sunnah. Dan ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Rumli, tertib merupakan syarat sahnya khutbah Jumat. Jadi harus tertib. Tapi pendapat yang kuat enggak? Seumpama terbalik, tiba-tiba Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian wasiat dulu, kemudian memuji, itu enggak apa-apa. Karena menertibkan dari apa? Muji, kemudian selawat, kemudian wasiat, itu tertibnya itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Yang penting semuanya harus ada. Ini pendapat yang kuat. Tapi pendapat Imam Rafi'i, tertib itu merupakan syarat sah khutbah Jum'ah. Jadi supaya keluar dari khilafnya ulama, yang hati-hati, hamdalah dulu, kemudian sholawat, kemudian wasiat. Ini hati-hati. Ini supaya keluar dari khilafnya ulama. Udah syarat yang keempat, membaca syarat yang keempat, giniku, membaca satu ayat Al-Quran yang sempurna dan dapat dipahami pada salah satu dari dua khutbah pertama atau kedua. Makanya sering kita dengar ayat itu, sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Banyak ayat-ayat yang terkait dengan takwa, anjuran untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahu siapa dibacakan, dibaca dengan sempurna dalam satu ayat. Dan yang lebih utama adalah jika membaca ayat Al-Qur'an di akhir khutbah yang pertama. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah wajib. Jadi ayat itu terutama pada akhir khutbah yang pertama itu harus baca ayat Al-Qur'an yang sempurna, yang bisa dipaham oleh hadirin. Karena ada sebagian ulama menghukumi wajib. Sering kita inna ahsanal kalam kalamullahi la'allam wa biqaulihi yahtadil muhtadun, gitu kan? Terus membaca ayat sebelum ditutup khutbah yang pertama. Nah, di sini maka tidak sah jika ayat Al-Quran yang dibaca tidak sempurna dan tidak dapat dipahami. Nah, ini penting niki untuk dipahami oleh khatib-khatib, bukan hanya sekedar baca ayat Al-Quran. Jadi baca ayat Al-Quran satu ayat yang sempurna dan mesti dipahami. Nah, tidak sah jika ayat Al-Quran yang dibaca tidak sempurna dan tidak dapat dipahami. Seperti nubu, walaupun satu ayat, seperti dalam surat Mudassir, nubu. Summa nazar, summa abasa, wa tawala, gitu-gitu kan. itu orang enggak paham apa nih maksudnya nih. Nah, itu enggak sah walaupun satu ayat. Ini harus satu ayat yang sempurna dan dapat dipahami. Ini perlu dicatat. Jadi yang disampaikan ke jemaah ayat yang sempurna dan dapat dipahami. Faidatun, sunnah membaca surat Qaf secara sempurna. Sunnah. Membaca surat Qaf secara sempurna meskipun para makmum tidak menyetujuinya. Jadi kalau sholat Jumat nih, mau baca ayat Al-Qur'an panjang, baca surat Al-Qur'an panjang, itu tetap hukumnya sunnah. Membacanya meskipun para makmum tidak menyetujuinya. Dan jika tidak ingin membaca surat Qaf secara sempurna, maka tetap disunnahkan untuk membaca sebagian dari surat Qaf. Tetap disunnahkan. Dan jika tidak, maka disunnahkan untuk membaca ayat Nawa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini faedah. Ini penting untuk baca ayat ini setiap khutbah. Dan yang kedua, membaca satu ayat Al-Quran yang sempurna dan dapat dipahami pada salah satu dari dua khutbah, baik khutbah pertama atau yang kedua, merupakan jelas rukun-rukun khutbah. Merupakan rukun khutbah. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat sebagian ulama, wajib bagi khutbah pertama dan kedua. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat tidak wajib pada khutbah pertama atau kedua. Ini ada khilaf di sini. Tapi dalam mazhab Syafi'i, membaca ayat Al-Quran yang sempurna dan dapat dipahami pada salah satu dua khutbah, khutbah pertama atau kedua, merupakan rukun-rukun khutbah. Nah, ini juga perlu ngati-ngati bagi si khatib. Kadang-kadang terbiasa dia ceramah, seenaknya naik di atas mimbar, gak pakai tag langsung. Karena terbiasa ceramah, ada rukun-rukun yang tertinggal. Itu pernah saya pernah ya. Hadir suatu sholat Jumat, si khatib ini meninggalkan beberapa rukun. Gak pakai teks dia. Fasih, bagus bahasanya. Retorika bahasanya bagus. Tapi ada beberapa rukun yang ditinggal. Saya tunggu. Mengingatkan gimana?
9: Get the best deals on hotels.
8: Ada beberapa rukun yang ditinggal. Apa? Ini. Lupa. Makanya kalau khutbah sebaiknya pakai
9: online tag, walaupun reservation.
8: Ngomong, pakai tag biar enggak ketinggalan rukunnya itu. Paling tidak rukun-rukun ya dalam khutbah itu sampai lihat, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini gimana ini? Enggak sah cuma dan ini. Aduh, astagfirullah. Kenapa enggak saya ingat? Gimana yang mengingatkan sampai di atas mimbar? Makanya penting untuk pahami fikihnya dalam sholat Jumat ini. Jadi karena dudukan khutbah itu seperti dua rakaat dalam sholat duhur, makanya sholat Jumatnya cuma dua rakaat. Ngati-ngati. Saya ingat inten itu Ki Abdullah Faqih Langitan, kurang alim seperti apa beliau, rahimahullah, rahmatal abror. Nah, itu kalau khutbah minta kitab khutbah kepada santrinya, nanti buku khutbah. Padahal beliau sudah alim kayak gitu. Iki khutbah rek, tutup ceramah iki. Ya, saya juga ingat juga, juga. Kalau khutbah minta kitab atau bawa beliau. Di antaranya napa? Takut lupa rukun-rukun khutbah, takut ketinggalan. Takut ketinggalan dibaca. Nah, sekarang akhir zaman non sewu, bukan saya mendiskreditkan satu lawan. Kadang-kadang terbiasa khotib penceramah, saya pinter ngomong kok, gak perlu tag, gak perlu apa. Tiba-tiba beberapa rukun ditinggalan. Nah, ini perlu peringatan bagi si khotib-khotib, pahami dan ngati-ngati pada saat khutbah, punya tanggung jawab di depan para jemaah. Penting sekali perhatikan masalah ini. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, giniku, membaca doa di dalam khutbah yang kedua untuk para muslimin dan muslimah. Ini juga syarat itu, syarat sahnya khutbah. Membaca doa di dalam khutbah yang kedua untuk para muslimin dan muslimah, dan disyaratkan doa tersebut harus berhubungan dengan akhirat. Nah, harus berhubungan dengan akhirat. Contoh, diberi ampun atas dosa-dosanya atau mendapatkan rahmat dan ridhonya. Jadi yang berhubungan dengan akhirat, bukan hubungan dengan dunia. Oh, dunia tok mohon rezeki, bisnis lancar, tidak. Tapi yang berkaitan banyak doa itu terkait dengan akhirat. Dan ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat sebagian ulama membaca doa di dalam khutbah yang kedua untuk para muslimin hukumnya tidak wajib. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu penting, hadirkan doa dalam khutbah yang kedua untuk para muslimin dan muslimat. Ini khutbah yang kedua, yang utama enggak wajib. Khutbah yang kedua yang ditekankan itu khutbah yang kedua. Jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini juga yang sering di sini, yang rawan di sini. Oh, doa tiba-tiba enggak mendoakan kaum muslimin. Nah, ini penting, yang rawan yang sering perhatikan di sini. Ya, lupa mendoakan kaum muslimin. Ini syarat sahnya khutbah, ya. Nah, syaratnya khutbah. Dan juga syarat sahnya khutbah Jumat. Dua, syarat sahnya dua khutbah Jumat ada 12. Nah, ini kita bagas sebagian. Ada 12. Pertama, ini syarat sahnya. Kalau tadi syarat Jumat, ya, tadi sebutkan rukun-rukun khutbah Jumat tadi. Sekarang syarat sahnya khutbah Jumat ada 12. Satu, harus suci dari hadas kecil dan besar. Nah, harus suci dari hadas kecil dan besar. Maka tidak sah khutbah tanpa toharoh. Enggak sah. Khutbah tanpa toharoh enggak sah. Harus suci. Jika batal wudunya di pertengahan khutbah gimana? Sekarang sekali khutbah keluar angin. Masalah ketika khutbah gimana? Batal wudunya. Maka tidak boleh meneruskan khutbahnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi themuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World.

menjadi seniman muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi muslim

0: Selamat pagi saudara pendengar buletin pagi RRI Jember edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Dua warga Jember yang hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 hingga kini belum ditemukan. Pemkab Bondowoso mendukung penuh kegiatan festival UMKM yang dilakukan oleh generasi muda. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita tiga warga Jember diduga hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Dua orang warga Jember yang masuk dalam daftar manifest KMP Virgo Transport 8 hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui dua orang warga Jember itu berprofesi sebagai sopir dan kernet truk logistik. Informasi selengkapnya disampaikan Karian Tony.
1: Dua warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kedua warga tersebut adalah Amri dan Abdul Rosid. Dalam data manifest, Amri tercatat sebagai sopir dan Abdul Rosid sebagai kernet truk. Petugas Search and Rescue SAR Surabaya, Intan, ketika dikonfirmasi RRI membenarkan keduanya masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang belum diketemukan dan diharapkan masih dalam keadaan selamat. Amri dan Abdul Rosid masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang hingga saat ini belum juga diketahui kondisi terakhirnya. Berdasarkan update pencarian terakhir pada Rabu 16 September 2026 pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, keberadaan keduanya belum diketahui. Proses pencarian terkendala cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Diketahui KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak dan tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu 13 bulan 9 dini hari saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal buatan Jepang tahun 1987 tersebut mengangkut total 243 orang terdiri dari awak mitra kerja penumpang umum dan sopir kernet truk logistik. Intan juga menyampaikan pendengar tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi pencarian pada Rabu 16 September 2026 sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat akibat kondisi gelombang tinggi. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis 17 September 2026 pagi. Pihak keluarga di Jember berharap kedua korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Selain itu, tiga warga Kabupaten Jember diduga menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembu, Laut Jawa, Minggu 13 September 2026. Ketiganya hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada Rabu 16 September 2026. Dua warga yang lebih dulu teridentifikasi yakni Niki Armi, 34 tahun, warga Desa Karang Duren, Kecamatan Balung, yang berprofesi sebagai pengemudi truk, serta Muhammad Abdul Rosid, 30 tahun, warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa, yang merupakan kernet truk. BPBD Jember telah mendatangi keluarga keduanya untuk mengumpulkan data pribadi dan ciri-ciri fisik. Data tersebut kemudian disampaikan kepada tim SAR sebagai bagian dari proses identifikasi apabila korban ditemukan. Selain dua warga tersebut, BPBD Jember juga menerima informasi satu warga Jember lainnya. Ia adalah Afejaya Rudinka alias Afi, 44 tahun, warga Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Festival yang melibatkan langsung pegiat usaha mikro kecil dan menengah UMKM mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan yang murni dilakukan oleh pemuda masyarakat Bondowoso itu dinilai bisa mengangkat nilai budaya hingga perluasan market hasil kreasi UMKM setempat. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendukung rencana pelaksanaan festival di Kecamatan Parajikan yang dinilai dapat menjadi sarana untuk mengangkat potensi budaya sekaligus produk usaha UMKM lokal. Kegiatan itu diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, rencana festival itu memiliki nilai positif karena diinisiasi oleh kalangan pemuda dan mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat hingga pemerintah.
3: Ya, ini sangat bagus sekali. Apalagi ini datangnya dari pemuda. Keren, keren sekali. Dan kemudian diikuti dengan yang senior-senior juga ikut semangat. Ini luar biasa sekali saya kira. Kemudian malah ini yang kemudian yang menginisiasi itu adalah anggaplah dari eksternal yang begitu. Kemudian bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah kecamatan hingga desa, semuanya terlibat. Ini keren.
2: Menurutnya, keterlibatan generasi muda bersama tokoh senior, pemerintah kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. PMK Bondowoso siap memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. As'ad menambahkan bahwa festival itu nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi UMKM yang selama ini belum banyak dikenal. Produk-produk unggulan di desa di Kecamatan Prajikan diharapkan tidak hanya memiliki pasar di Bondowoso, tetapi juga mampu dipasarkan lebih luas. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kebakaran hutan yang melanda kawasan Taman Wisata Alam TBA Ijen mulai berdampak pada sektor pariwisata Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah hotel di daerah tersebut mencatat penurunan tingkat okupansi sebesar 5-10% sejak TBA Ijen ditutup sementara. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, pada Rabu 16 September 2026 mengatakan, penurunan okupansi terjadi setelah kebakaran menyebabkan akses wisata ke Kawah Ijen dihentikan. Kawasan Ijen selama ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang banyak menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Meski demikian, Rofiq menilai dampak tersebut tidak sepenuhnya mengurangi kunjungan wisata ke Banyuwangi. Wisatawan yang telah tiba di Banyuwangi memilih mengalihkan perjalanan ke destinasi wisata lain yang tetap beroperasi. SMK Perikanan dan Kelautan Puger Kabupaten Jember terus memperkuat komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten di bidang kemaritiman. Komitmen ini diwujudkan melalui prosesi pelantikan 52 taruna terbaik yang telah menyelesaikan pola pendidikan dan pembinaan pada Rabu 16 September 2026. Momentum pelantikan tersebut menjadi fondasi penting bagi para taruna untuk melangkah ke tahap berikutnya. Sekaligus langkah ini menjadi bagian nyata dari upaya mencetak sumber daya manusia dari kalangan milenial yang siap berkontribusi dalam pengembangan sektor perikatan dan kelautan Indonesia. Pendiri sekaligus pembina Yayasan Pompes Darsul Bihar Jember, SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Haji Kuncoro Diaudin, menyampaikan di tengah posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi laut yang luas, kebutuhan terhadap tenaga muda terampil di bidang kemaritiman menjadi semakin krusial. Pendengar buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Strategi pelayanan secara jemput bola dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menemukan penyakit sejak dini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkes Bondowoso Dr. Muhammad Yasin dalam rapat koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P tahun 2026, Rabu 16 September 2026. Rakor tersebut membahas evaluasi capaian pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, serta cakupan imunisasi di Kabupaten Bondowoso. Yasin mengatakan, cakupan CKG menunjukkan perkembangan setelah pelayanan dilakukan tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga dengan mendatangi masyarakat. Dari pemeriksaan CKG, tenaga kesehatan menemukan sejumlah penyakit yang cukup dominan di masyarakat, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, dan kolesterol tinggi. Temuan tersebut menjadi dasar untuk memberikan intervensi dan terapi lanjutan lebih awal. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Besuki meresmikan layanan hemodialisis atau layanan cuci darah untuk mendekatkan akses layanan cuci darah di Situbondo, wilayah barat. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wayu Prayogo, Rabu 16 September 2026 mengatakan, Layanan cuci darah di Situ Bondo sudah ada di semua rumah sakit milik daerah, yakni di RSUD Asem Bagus, RSUD Dr. Abdul Rahim, dan RSUD Besuki. Kata Bupati Rio, layanan hemodialisis atau cuci darah ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di wilayah barat Situ Bondo. Mereka tidak perlu lagi ke RSUD Dr. Abdul Rahim yang ada di wilayah kota. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi penting karena pelayanan kesehatan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Situ Bondo. Panitia Batik Lumajang Fashion Show atau BALOS 2026 akan menggelar audisi model search di Gedung Sujono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan pencarian model tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 19 September 2026, mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Seksi acara BALOS 2026, Ananda Febiola Rosanda, pada Rabu 16 September 2026, mengatakan model search merupakan tahapan awal untuk menjaring model yang akan tampil pada puncak acara BALOS. Ananda menjelaskan BALOS merupakan agenda rutin tahunan Kabupaten Lumajang. Sempat vakum pada tahun 2025, acara ini kembali digelar pada 2026 dengan konsep yang diharapkan lebih baik. Untuk peserta, panitia membuka kesempatan bagi masyarakat umum dengan ketentuan usia, tinggi badan, dan persyaratan lainnya yang akan diinformasikan saat registrasi. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Tim panjat tebing Indonesia membidik 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Jepang. Target tersebut berasal dari nomor speed putra dan putri, serta peluang tambahan melalui nomor lead putra. Sekretaris Umum PP FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro pada Rabu 16 September 2026 mengatakan target berdasarkan persiapan dan hasil uji coba terakhir. Menurutnya, Fedrik Leonardo dan Desak Madi Rita menjadi andalan Indonesia pada nomor speed. Ia berharap Fedrik kembali ke performa terbaik, sementara Desak dinilai semakin konsisten menghadapi persaingan. Indonesia juga memiliki peluang melalui nomor lead putra yang diperkuat Putra Tri Rahmadani alias Rundeng. Ia saat ini berada di peringkat 3 dunia dan menunjukkan konsistensi dalam kompetisi internasional. Namun FPTI tidak membebani Serundeng dengan target emas karena Asian Games menjadi pengalaman pertamanya. Wahyu berharap Serundeng dapat tampil lepas dan memberikan kejutan pada nomor lead putra.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: 3 dari 4 tunggal putra Indonesia yang akan menjadi andalan tim bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah debutan. Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, dan Muhammad Yusuf bakal menjalani pesta olahraga Asia yang pertama. Walaupun ini Asian Games pertama bagi keduanya, Alwi dan Ubed memiliki pengalaman di ajang dengan persaingan ketat. Mereka pernah memperkuat Indonesia untuk SEA Games, Piala Sudirman, hingga Piala Thomas. Tim bulu tangkis Indonesia telah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Tokyo. Tim akan bertolak ke Nagoya pada Kamis 17 September pagi untuk masuk ke perkampungan atlet. Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang bulu tangkis bergulir pada 20 hingga 24 September untuk bergu dan 25 hingga 29 September untuk perorangan. Kompetisi akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam Buletin Berita Pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik menakar dan mengawasi urgensi dana revitalisasi sekolah tepat sasaran yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
5: Selamat pagi. Gelontoran anggaran revitalisasi sekolah seperti yang telah dilakukan di beberapa kabupaten kota wilayah Tapal Kuda dalam beberapa waktu terakhir, sejatinya sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ruang kelas yang aman, bangunan yang layak, sanitasi yang memadai, serta lingkungan belajar nyaman bukan hanya sebagai pelengkap kegiatan pendidikan, melainkan prasyarat mendasar bagi terciptanya proses pembelajaran yang bermutu. Namun di balik besarnya harapan terhadap program revitalisasi sekolah, tersimpan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah atau justru terjebak dalam rutinitas administratif yang jauh dari kepentingan peserta didik? Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, revitalisasi sekolah dilarang berhenti sebagai proyek pembangunan fisik yang hanya mengejar penyelesaian pekerjaan dan penyerapan anggaran. Sebab keberhasilan program pendidikan tidak dapat diukur semata-mata dari berdirinya bangunan baru, melainkan dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung peningkatan kualitas belajar. Jika pembangunan sekolah terlihat megah, tetapi kualitas konstruksinya buruk, fasilitasnya tidak sesuai kebutuhan, atau pemeliharaannya diabaikan, tentunya revitalisasi hanya akan menjadi pemborosan sumber daya publik yang dibungkus atas nama pembangunan pendidikan. Disinilah pemerintah harus benar-benar menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah. Setiap rupiah anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mulai dari proses perencanaan, penentuan sekolah penerima, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi hasil pekerjaan. Transparansi bukan hanya sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang publik digunakan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya keterbukaan, ruang bagi penyimpangan, ketidaktepatan sasaran, dan praktik pengadaan yang tidak sehat, maka akan semakin sulit diawasi. Dalam persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketepatan sasaran penerimaan program. Sekolah dengan kondisi bangunan yang paling memprihatinkan semestinya memperoleh perhatian berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan nyata. Jangan sampai penentuan penerimaan revitalisasi lebih dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan, atau justru mempertimbangkan yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi infrastruktur pendidikan. Sekolah di wilayah terpencil, daerah tertinggal, serta kawasan dengan keterbatasan akses pembangunan tidak boleh terus-menerus menjadi kelompok yang tertinggal dalam distribusi anggaran revitalisasi sekolah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perencanaan revitalisasi tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing sekolah. Kebutuhan sekolah di wilayah perkotaan tentu dapat berbeda dengan sekolah di daerah pegunungan, kawasan rawan bencana, atau wilayah dengan akses material bangunan yang terbatas. Kebijakan yang mengabaikan kondisi geografis dan kebutuhan lokal beresiko menghasilkan pembangunan yang tidak efisien, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk itu, keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat dalam proses perencanaan harus benar-benar ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola program, bukan sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan pun tidak boleh dilakukan secara longgar. Bangunan sekolah menyangkut keselamatan anak-anak dan tenaga pendidik. Karena itu, standar teknis konstruksi, mutu material, ketepatan spesifikasi, serta kesesuaian hasil pekerjaan harus menjadi perhatian utama oleh semua pihak. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan ketika proyek dinyatakan selesai. Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap awal hingga masa pemanfaatan bangunan, disertai mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat, komite sekolah, tenaga pendidik, dan lembaga pemeriksa memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai dengan tujuan. Akan tetapi, partisipasi publik hanya akan bermakna apabila pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses dan membuka ruang pengawasan tanpa adanya intimidasi. Masyarakat tidak seharusnya diposisikan sebagai penonton saja yang baru mengetahui persoalan setelah pembangunan selesai atau adanya kerusakan yang mulai nampak. Dan pada akhirnya, Dana revitalisasi sekolah adalah amanah publik yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa. Untuk itu, setiap bentuk penyalahgunaan, pengurangan kualitas pekerjaan, manipulasi laporan, maupun pengabaian terhadap kebutuhan sekolah harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Revitalisasi sekolah harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam menjamin hak pendidikan yang layak bagi seluruh generasi Indonesia. Sebab sekolah yang layak bukan hanya bisa ditinjau dari kemewahan saja, melainkan juga dari hak dasar peserta didik. Dan anggaran revitalisasi bukan sekedar angka dalam dokumen keuangan, melainkan tanggung jawab moral negara terhadap masa depan pendidikan. Sekian komentar, selamat pagi.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo bersama rekan operator Kuku Faiza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prosatu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Prosatu. Pagi ini kita disambut dengan cuaca yang berkabut. Ini terpantau dari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ini kabutnya tebat sekali. Oleh karena itu tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu ya memang akhir-akhir ini. Nanti kita coba cari tahu bagaimana untuk kondisi perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Dan tentunya bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi Anda dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar, ada kabar membanggakan datang dari anak-anak muda Jember yang berhasil membawa nama daerah hingga ke panggung internasional. Kerja keras dan latihan berbulan-bulan akhirnya terbayar dengan prestasi di ajang Marching Band tingkat Asia. Jember Marching Band atau kerap kali kita dengar JMB berhasil meraih 12 medali dalam Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan rincian 7 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. JMB juga meraih gelar juara umum Marching Show Band. Capaian ini melampaui target awal 5 medali emas setelah para personel menjalani latihan intensif selama berbulan-bulan. Selain membawa nama Jember, JMB juga mengangkat unsur budaya Indonesia melalui penampilan bertema Papua.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Penyu merupakan hewan laut yang bentuk tubuhnya menyerupai bentuk tubuh kura-kura. Yang perlu diingat, penyu dan kura-kura berbeda. Dari tempat tinggalnya saja, penyu hidup di laut sedangkan kura-kura

0: ekosistem laut. Sayangi mereka, jaga kebersihan laut kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.